0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan sekalian, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan
3: yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta melalui program 3RRI Jakarta. Khutbah disampaikan Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD, Rektor UIN Alauddin Makassar. Imam yang bertindak selaku imam adalah Haji Ahmad Ansoruddin Ibrahim MAG, Imam Masjid Istiqlal Jakarta, dengan tema yang diketengahkan yaitu meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora hadir menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum di hari ini. Kita akan simak bagaimana laporan dari reporter Agustin Irdiani mengenai ribuan jemaah sholat Idul Adha 2026 di Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur pagi ini. Kita akan simak seperti apa penuturan dari reporter Agustin Irdiani selengkapnya untuk Anda. Agustin, silahkan. Baik, kita masih belum tersambung dengan reporter Agustin Irdiani untuk bisa menghadirkan informasi di kesempatan kali ini ya. Baik, Agustin, silahkan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, dapat kami laporkan jika ribuan jemaah ini memadati Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur yang terletak di kawasan Tugu Kupang, Surabaya, di mana memang pagi ini ribuan jemaah turut melakukan sholat Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Dan pelaksanaan sholat id sendiri dipimpin Ferry Siswanto sebagai imam, sementara khutbah Idul Adha disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau INSA Surabaya, Profesor Muzaki, dengan tema bahagia itu berkorban. Dan dalam khutbahnya sendiri Muzaki juga menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, melainkan juga momentum untuk memperkuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan ia juga menjelaskan jika kisah Nabi Ibrahim ini dalam peristiwa kurban menjadi teladan tentang ketulusan iman dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya setiap ujian yang diberikan Allah mengandung pelajaran besar bagi umat manusia untuk mempertebal keimanan.
2: Berkorbanlah agar bahagia, dan jangan dibalik menunggu bahagia baru berkorban. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam momentum Idul Adha mengajarkan kepada kita bersama, bangunlah keimanan di atas keikhlasan.
1: Selain itu, hubungan vertikal dengan Allah, Muzaki juga menekankan pentingnya membangun hubungan sosial melalui semangat berbagi dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia juga menyebut makna kurban tidak hanya sebatas ibadah ritual, tetapi juga simbol solidaritas dan kemanusiaan. Menurutnya, kebahagiaan sejati tidak dapat diraih sendirian. Selain itu, sholat Idul Adha tadi juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono beserta keluarga, dan kemudian di kawasan Masjid Islamic Center sendiri juga akan menjalankan atau juga melakukan penyembelihan puluhan hewan kurban yang memang didominasi oleh puluhan sapi yang sudah disiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

0: Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.
1: Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering di

Asosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini di edisi 27 Mei 2026. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ada banyak hal yang lebih baik begitu ya, dengan keikhlasan kita dalam berkorban. Pendengar, di pagi hari ini, terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Nanti jangan lupa, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Halo RRI yang akan kami hadirkan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini mungkin ada di antara Anda yang juga sudah siap untuk membantu beberapa masjid, musola, kemudian juga langgar yang memang menyembelih hewan kurban. Dan kebetulan juga aktivitas pagi hari ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Biasanya sudah berlangsung begitu ya, atau untuk penyembelihan hewan kurban itu ada yang sudah berlangsung sejak pagi tadi selesai sholat Idul Adha. Ada juga yang baru dimulai pada pukul 9 atau pukul 10 atau bahkan sesudah sholat duhur begitu. Ada juga yang keesokan harinya di hari Kamis baru dilakukan penyembelihan hewan kurban. Kalau di beberapa sekolah itu juga melaksanakan hal demikian. Itu di hari keesokan harinya pada hari Kamis 28 Mei 2026 sekaligus pengambilan daging hewan kurbannya juga dilakukan pada hari itu juga. Kalau di beberapa masjid, musola biasanya didistribusikannya sore hari kalau memang penyembelihannya dilakukan pada pagi sampai dengan siang hari. Pendistribusiannya juga biasanya dari pihak masjid atau musola yang berkeliling, tapi ada juga yang tidak, yaitu dengan masyarakatnya atau warganya akan diberi kupon, kemudian hadir langsung di masjid atau musola atau langgar yang memang sudah ditentukan jamnya. Baru di malam harinya itu ada syukuran begitu ya, jadi kirim doa, kemudian juga olahan hasil atau daging kambing yang tadi sudah disembelih atau daging sapi yang sudah disembelih diolah bersama-sama, kemudian dimakan bersama-sama bersama dengan seluruh warga atau masyarakat sekitar yang ada di masjid atau musola tersebut. Kebersamaan yang luar biasa begitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di 99,2 MHz. Anda bisa bergabung bersama kami mungkin mengucapkan selamat Idul Adha begitu ya, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, silakan. 5345474081331049924.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Mbak Fresti, jadi saya jadi teringat kemarin perbincangan bersama dengan narasumber Beranda Astacita jam 3 sore soal bagaimana cara menyimpan daging kurban. Kebetulan saya juga panitia, jadi saya coba akan menerapkan apakah hasilnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang narasumber. Baik, terima kasih begitu ya untuk Bu Wilujeng, karena memang apa yang disampaikan oleh Bu Ika kala itu begitu, bahwa daging, kalau dapat daging kurban itu gak boleh langsung dimasak begitu ya, jadi harus melalui proses istirahat. Jadi prosesnya, namanya itu agak asing mendengarnya. Jadi beliau itu menyebutkan bahwa istilah yang umum yang biasanya kita kenal itu adalah proses pengistirahatan dari si daging. Kenapa harus diistirahatkan? Karena kala melalui proses penyembelihan, hewan kurban ini ada yang tegang begitu ya. Jadi ketika dibanting begitu ya, tapi sebenarnya sudah gak boleh harusnya, karena sudah ada prinsip yang dipegang tersendiri. Juleha di RPH atau rumah potong hewan itu ada cara atau sistem sendiri bagaimana cara sapi atau kambing itu agar ketika di sembelih itu tidak merasa takut dan lain sebagainya. Jadi harusnya memang sudah diberikan pemahaman demikian begitu ya, untuk para juleha begitu ya. Jadi ketika kondisi daging kurban itu tegang begitu ya, itu harus benar-benar melalui proses yang pelemasan terlebih dahulu begitu ya. Jadi dengan cara didiamkan atau diistirahatkan selama 12 jam sampai 24 jam di chiller ya. Tidak boleh di suhu ruang karena takutnya terjadi pembusukan begitu. Jadi boleh disimpannya di chiller. Baiknya kalau sudah diistirahatkan begitu ya, kemudian nantinya tidak melalui proses pembersihan dalam kategori dicuci begitu ya. Atau mungkin kalau misalnya pendengar baru sampai, baru dapat nih ya dagingnya dari masjid atau musola, dari panitia penyembelihan hewan kurban, itu bisa langsung dibersihkan dengan cara ditap-tap atau dielap begitu ya. Jadi gak boleh dicuci, karena kalau dicuci itu malah akan terjadi pembusukan, karena air, kemudian tangan kita, bahkan tempat yang kita gunakan sebagai wadah itu juga bisa mengandung mikroorganisme. Jadi sebisa mungkin kalau sudah dapat daging yang tadi dibawa begitu ya, mungkin bisa melalui proses pengeringan terlebih dahulu, dan mungkin bisa ditimbang butuh berapa gram kalau misalnya dalam sekali masak 1 kilo kah atau 500 gram. Biasanya pada umumnya 500 gram begitu ya, ditaruh di tin wall atau ditaruh di stainless steel yang memang stainless steelnya ini bisa dibilang sudah memiliki atau food grade begitu ya. Kemudian setelah itu dalam proses pengistirahatan di chiller, nah nanti kalau misalnya sudah 12 jam baru bisa diolah atau dimasak. Kalaupun besokannya karena dapatnya sore, kalau nunggu 12 jam kan otomatis esok hari begitu ya, masih bisa dilakukan eksekusi untuk si daging tersebut begitu ya. Karena nantinya cita rasa dari si daging itu akan lebih atau justru lebih empuk, lebih juicy begitu ya, kalau dilakukan proses pengistirahatan. Nah, ketika sudah 12 jam berlalu sampai 24 jam berlalu baru Anda bisa memasaknya. Tapi kalau misalnya mau disimpan juga boleh. Nah, disimpannya gimana Mbak caranya? Ya dengan proses, misalnya kalau mau disimpan langsung tanpa proses marinasi itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya mau dimarinasi itu gak boleh lama-lama di dalam freezer ya. Jadi harus penyimpanannya ini di dalam freezer. Kalau di chiller untuk keesokan harinya itu khawatirnya tidak akan tahan lama begitu ya, meskipun si daging hewan kurban ini sudah dimarinasi dengan bumbu yang matang begitu ya.
Jadi baiknya kalaupun memilih marinasi, kalau bisa bumbunya itu bumbu kering, ataupun kalau bumbu basah itu dipastikan bumbunya yang sudah matang, yang udah tanek ya. Biasanya kan bumbu itu ditumis dengan menggunakan minyak. Nah, minyak ini yang kemudian bisa membuat si daging ini awet begitu ya. Jadi nanti dimasukkan ke freezer, dan itu pun juga tidak boleh diolah sampai 1 bulan baru diolah begitu ya, karena nanti khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiknya kalau di freezer ya maksimal 1 sampai 2 minggu saja begitu ya. Dan itu pun juga harus dicek apakah daging itu berubah warna, berlendir atau berbau. Kalau sudah demikian, maka kualitas daging itu bisa turun, pendengar ya. Jadi harus dipraktekkan nanti, seperti treatment yang disampaikan oleh Bu Ika Mukti Virgianti kemarin. Beliau adalah seorang dosen prodi S1 ilmu kesehatan begitu ya, lebih ke gizi, dari Stikes Hangtua Surabaya. Jadi Anda bisa praktekkan nanti apakah memang benar dagingnya bakalan empuk, lebih juicy ketika dimasak, dan rasanya itu paripurna ya, sempurna. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.
2: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
3: Jualan.
2: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
3: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
2: Emang laku?
3: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
2: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
3: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
2: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
3: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
2: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
3: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau hari ini Anda memutuskan untuk makan daging begitu ya, jangan lupa bahwa ada beberapa hal yang juga perlu Anda konsumsi begitu ya, yaitu serat dari si sayur. Jadi kalau misalnya Anda memutuskan untuk makan daging, dengan pengennya sih makan dagingnya itu sepuasnya begitu ya, tapi harus mengingat bahwa mengkonsumsi daging itu kalau berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan begitu pendengar ya. Sehingga harus diimbangi dengan sayuran, kemudian juga buah-buahan, atau mungkin juga buah-buahannya bisa dalam bentuk minuman ya. Mungkin Anda sering kali kalau misalnya makannya daging-dagingan, minumannya itu dari ini serutan buah nanas, ditambah lagi mentimun, dan ada si perasan jeruk lemon. Ditambah lagi ada maple sirupnya. Betapa segar ya, bersanding dengan sate atau bahkan gulai di hari ini. Jangan lupa lalapnya pendengar, mau terong, mau si timun ya, atau mungkin tomat, atau bahkan Anda sudah membuat salad tersendiri begitu ya untuk teman makan sate dan juga gulainya, atau bikin acar dari mentimun, kemudian tambahan perasan jeruk nipis atau lemon tanpa cuka begitu ya. Aduh, betapa enaknya. Pagi-pagi ngomongin makanan ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh silahkan. Mungkin ada di antara Anda juga yang sudah punya beberapa hal yang perlu dilakukan. Ada resep tersendiri yang memang Anda siapkan begitu ya setiap momen perayaan Idul Adha. Jadi ada masakan yang harus selalu dihidangkan ya, gak boleh enggak, harus selalu. Dan Anda bisa share bersama kami di 081-331-4x992 atau bahkan menghubungi kami di 5345474. Jadi silakan Anda bisa bergabung di kesempatan kali ini. Ngomong-ngomong soal beberapa wilayah di kota Surabaya di hari ini, kondisinya sangat berbeda begitu ya, lengang sekali, seperti halnya di Jalan Aditya Warman ya, yang mengarah ke, kalau dari Indragiri menuju ke kiri ke Maijen Sungkono, kalau ke kanan itu ke Aditya Warman ya. Sepi banget ya. Apa karena juga ini hari libur, kemudian juga banyak yang fokus untuk melakukan atau membantu di beberapa tempat begitu ya, musola, masjid dan lain sebagainya. Kemudian di titik lain yang pagi hari ini terlihat ada peningkatan. Coba saya ke seputaran Jalan Panglima Sudirman ya. Apakah kondisinya pada pagi hari ini sama halnya seperti di Jalan Aditya Warman? Oh, tambah sepi ya. Tidak lalu-lalang kendaraan itu justru didominasi R2 ya dibandingkan R4. Kondisinya cenderung lebih lengang dibandingkan di seputaran Jalan Aditya Warman. Bagaimana dengan Basuki Rahmat? Apakah juga pagi hari ini kondisinya sama? Ini pukul 8:30 waktu Indonesia Barat berasa seperti pukul 6 pagi karena mendung pendengar. Jadi beberapa kawasan di wilayah kota Surabaya pagi hari ini ada saputan awan berwarna kelabu tipis. Kalau di seputaran Basra, Tegal Sari, ini kondisinya ramai lancar begitu ya. Memang masih terbilang lengang dibandingkan hari-hari biasa. Kalau jam-jam segini di seputaran Basra, ini sudah penuh dengan kendaraan R2, R4 begitu ya. Mobil motor jaraknya gak jauh-jauh begini nih. Ini kalau ngelihat dari CCTV Surabaya Intelligent Transport System di seputaran Basuki Rahmat Tegal Sari, kondisinya untuk pagi hari ini iya bisa dibilang ramai lancar dan juga agak sedikit lengang sih ya. Kalau dominasi kendaraannya masih sama R2, R4, tapi kalau di seputaran
Jalan Panglima Sudirman tadi lebih banyak dominasi R2 sih dibanding R4 ya. Bagaimana dengan di titik lain? Kalau misalnya di Bundaran Satelit Ngesong? Oke, baik. Tidak terpantau begitu ya, CCTV terlalu banyak diakses katanya. Coba di Jalan Raya Darmo. Kita akan simak apakah kondisinya pagi hari ini sama halnya di beberapa wilayah yang lain, bahwa masih lengang, masih lancar, atau cenderung sepi sekali. Oh ya, tentu. Arah ke luar kota Surabaya yang menuju ke KBS itu lebih ramai dibandingkan arah masuk ke dalam kota, begitu ya. Jadi mungkin ada di antara pendengar yang juga sudah memutuskan untuk berangkat pagi deh ya untuk liburannya. Ini beberapa wilayah begitu, atau beberapa tempat seperti di Trawas, kemudian Prigen ya, itu sepertinya banyak yang berbondong-bondong untuk kesana begitu ya. Dari informasi dari rekan kami tadi, saya diberitahu bahwa beberapa wilayah mengarah ke luar kota Surabaya melewati Sidoarjo dan sekitarnya, kondisinya juga ramai. Ruas tol juga sama, ada peningkatan begitu ya. Jadi pendengar, kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada, karena ini long weekend, sangat panjang liburnya di hari ini sampai hari Minggu. Jadi Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Yang pasti, kami akan hadirkan ragam informasi spesial untuk Anda. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata konsumsi sayur itu juga bisa mencegah gagal ginjal ya. Jadi ketika Anda mengkonsumsi sayur yang baik untuk kesehatan, punya segudang manfaat dan juga bisa mencegah terjadinya gagal ginjal. Jadi sayuran penting untuk mulai rutin dikonsumsi sejak dini, karena ginjal bekerja tanpa henti menyaring limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh hingga membantu mengatur tekanan darah. Organ kecil berbentuk kacang ini bahkan menyaring sekitar setengah cangkir darah setiap menit. Karena perannya sangat vital, menjaga kesehatan ginjal menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Penyakit ginjal kronis diketahui banyak dipicu oleh tekanan darah tinggi dan diabetes. Dan kabar baiknya, pola makan sehat berbasis nabati dapat membantu menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Pendengar, ahli gizi Tiffany Bruno menyebut pola makan kaya sayuran, maksud kami, itu dapat menjadi langkah awal untuk melindungi kesehatan ginjal, terutama bagi orang yang memiliki resiko penyakit ginjal kronis. Kira-kira sayuran apa saja yang bisa dikonsumsi untuk kesehatan ginjal? Yang pertama adalah brokoli, pendengar. Brokoli ini termasuk kelompok sayuran cruciferous yang kaya senyawa glukosinolat dan sulforaphane, dan kandungan ini diketahui membantu melawan peradangan dan stres oksidatif yang bisa merusak sel tubuh termasuk ginjal. Selain itu, brokoli juga kaya vitamin C, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Brokoli bisa dikonsumsi secara beragam hal begitu ya, mulai dari dikukus, dipanggang, menggunakan minyak zaitun, atau dicampurkan ke dalam sup. Kemudian ada juga kembang kol. Jadi kembang kol ini dikenal sebagai salah satu sayuran ramah ginjal karena kandungan potasiumnya relatif lebih rendah dibanding banyak sayuran lain. Dan sayuran ini juga mengandung serat, folat, dan vitamin C yang baik untuk tubuh, dan kembang kol cocok dijadikan pengganti kentang tumbuk bagi orang yang perlu membatasi asupan kalium. Kemudian ada juga kubis, pendengar. Jadi kubis atau kol itu menjadi salah satu pilihan terbaik dalam daftar makanan sehat untuk ginjal. Sayuran ini kaya fitokimia yang membantu melawan radikal bebas dan melindungi sel tubuh dari kerusakan. Selain tinggi vitamin K, vitamin C, dan serat, kubis juga rendah kalium sehingga lebih aman dikonsumsi oleh penderita gangguan ginjal, dan kubis bisa disantap mentah sebagai salad, direbus, atau ditumis sebagai lauk pendamping. Kemudian juga buncis. Jadi buncis ini termasuk sayuran rendah kalium yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal. Kandungan seratnya juga membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, mengontrol asupan kalium sangat penting karena ginjal kesulitan membuang kelebihan mineral tersebut dari tubuh. Dan buncis dapat dikukus, dipanggang dengan bawang putih, atau dicampurkan ke dalam tumisan. Kemudian ada juga paprika merah, pendengar. Jadi, paprika merah ini mengandung vitamin C dan vitamin A dalam jumlah tinggi, tetapi rendah kalium. Sayuran ini juga mengandung likopen, antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Tidak hanya baik untuk ginjal, paprika merah itu juga membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Kemudian ada juga kale. Jadi melansir dari Eating Well, kale dikenal sebagai superfood yang kaya kalsium, vitamin A dan C, kandungan flavonoid serta karotenoid di dalamnya juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Bahkan kale bisa diolah menjadi keripik sehat, ditumis dengan bawang putih, atau dicampurkan ke dalam pasta dan juga salad. Dan di tengah pola makan modern yang tinggi garam dan gula, konsumsi sayuran mencegah gagal ginjal dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Nanti pendengar pada pukul 9 pagi atau sesaat lagi, Anda bisa menyimak bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu, yaitu Halo RRI ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada di antara Anda yang juga ingin menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik juga boleh. Anda bisa mengakses 5345474 atau di 081331414992. Kami tunggu atensi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan untuk program Halo RRI di edisi hari ini 27 Mei 2026 tepat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan, silahkan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengakses 5345474 081-3314-992 ya. Mbak Devi tadi salah seorang pendengar sempat mengabarkan kalau di seputaran Kenjeran sempat padam begitu ya. Apakah untuk pagi hari ini sudah mulai menyala begitu ataupun sudah melaporkan ke pihak PLN? Kalau belum, nanti kita akan bantu untuk bisa mengcrosscheck kenapa pemadaman terjadi begitu ya. Apakah memang ada konsleting dalam di gardu listriknya begitu ya atau seperti apa? Nanti mungkin bisa dikirimkan pesan singkatnya di kesempatan kali ini. Jadi silahkan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, Anda bisa mengakses 5345474 atau 081-3314-992. Anda bisa sampaikan keluhan pelayanan publik pendengar dengan mengakses dua line telepon yang kami siapkan, baik voice note atau on air langsung boleh, silahkan, atau mungkin hanya pesan singkat saja juga tidak jadi masalah begitu ya. Jadi Anda bisa menyampaikan misalnya keluhan berkaitan dengan Mbak Devi tadi, PLN sempat mati begitu ya dan cukup lama, kemudian juga tapi masih belum tahu apakah saat ini sudah hidup atau belum begitu ya, karena tadi saya coba untuk mengakses apa yang disampaikan oleh Mbak Devi masih belum direspon begitu. Kalau memang belum, nanti kita akan coba bantu untuk bisa menyampaikan kepada pihak PLN. Biasanya kalau dari pengalaman saya sendiri cukup 1-2-3 di telepon, dengan sigap teman-teman PLN ini akan segera membantu begitu ya. Atau bahkan Anda bisa kalau punya mobile PLN mobile begitu, nanti di situ kan ada chat bersama dengan operator ya, dan itu 1x24 jam. Jadi begitu Anda chat saat itu juga mati, mungkin Anda tunggu sampai 1 jam lamanya atau 30 menit lamanya, oh gak hidup-hidup, Anda bisa langsung sampaikan begitu ya kepada operator bahwa tempat Anda mati dan lain sebagainya. Nanti biasanya diminta foto pemadaman yang terjadi itu di rumah Anda atau di sekeliling juga. Jadi nanti biasanya itu langsung disampaikan di sana, kemudian nanti kalau sudah Anda akan mendapatkan nomor pengaduan begitu ya. Kalau sudah mendapatkan nomor pengaduan, nanti ada pihak dari petugasnya yang akan menghubungi Anda by WhatsApp begitu. Jadi dipastikan nomor Anda ini terhubung dengan WhatsApp, jadi si petugasnya itu akan tidak mengalami kesulitan begitu ya. Jadi mudah untuk menghubunginya dan bisa mengabarkan kondisi terkini bagaimana di tempat Anda, apakah masih ada pemadaman atau tidak. Jadi gercep begitu ya. Kalau memang gardu listriknya yang bermasalah begitu, itu memang butuh waktu yang cukup alias agak lama begitu pendengar ya. Tapi diupayakan oleh pihak PLN pasti akan segera ditangani dengan cukup baik. Jadi silahkan untuk Mbak Devi atau mungkin pendengar yang lainnya juga ada keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di program Halo RRI di edisi hari ini 27 Mei 2026.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Masih dalam program Halo RRI, pendengar Anda bisa sampaikan keluhan Anda dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-33-14-992. Jadi Anda bisa sampaikan keluhannya di kesempatan kali ini berkaitan dengan hal apapun ya. Jadi berkaitan dengan pelayanan publik yang terjadi, yang menurut Anda ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, atau mungkin Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan begitu ya. Anda bisa mengakses 534-5474, kemudian juga 081-33-14-992. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu begitu ya, di hari Senin beberapa informasi juga sudah disampaikan dan sudah mendapatkan jawabannya begitu ya. Seperti halnya keluhan dari Bu Titi Jambangan yang kabarnya sepanjang jalan Bibis Karah yang mengarah ke pintu air mulai bawah tol sampai pintu air depan Hotel Singgasana, jalan bekas box culvert itu banyak lubang-lubang yang tidak rata dan membahayakan pengguna jalan. Begitupun juga Pak Tria begitu ya, jalan Kapasan rusak bergelombang. Kemudian Bu Susi yang mengabarkan soal kondisi aspal jalan Tanjung Sari bergelombang, kalau malam bahaya sekali. Nah ini diminta perhatiannya dan sudah ditanggapi oleh Kepala Bidang Kabit Jalan dan Jembatan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Surabaya, Pak Dedi Purwito. Ada banyak keluhan yang kemudian juga sudah kami sampaikan begitu ya, yang sudah disampaikan oleh pendengar dan mendapatkan respon dari yang bersangkutan begitu, yang berwenang. Kendati memang tidak bisa hari ini terselesaikan, kami pasti akan mengupayakan untuk bisa terjawab di sesi selanjutnya begitu ya. Karena kebetulan Halo RR ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, seminggu 3 kali ya. Jadi kalaupun pertanyaan yang Anda sampaikan tidak terjawab di hari Rabu, maka kami pastikan hari Jumat kami sudah memberikan jawabannya. Karena kadang-kadang di sela kesibukan dari narasumber kami berhalangan untuk bisa mengkonfirmasi saat itu juga. Jadi kami selalu akan catat, kemudian biasanya dari pihak yang bersangkutan atau yang berwenang itu memberikan voice note yang dikirimkan WhatsApp-nya kepada kami, dan kita akan teruskan, kita akan on-air-kan ke ruang dengar Anda. Jadi silakan pendengar, Anda bisa sampaikan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami baik di 081-33-14-992 atau bahkan di 534-5474. Baik, dering telepon berbunyi. Semoga gak cumi ya, alias cuma miss call, karena tadi saya coba angkat, ternyata di miss call doang ya. Baik, kita akan simak ada siapakah yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Kalau melaporkan jalan rusak di luar kota Surabaya, apakah halus RRI menanggapi, Mbak Presti? Itu aja, tolong solusinya nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Kobar ya. Karena kami wilayahnya itu ada di Kota Surabaya begitu ya. Jadi kami bisa membantu di area Surabaya Raya begitu. Jadi kalaupun jalan berlubangnya itu di seputaran tempat tinggal Bang Kobar Mojokerto begitu ya. Kita berusaha atau berupaya untuk bisa mencari tahu bagaimana kondisinya begitu ya, untuk bisa disampaikan ke yang berwenang begitu ya. Kalau misalkan Mojokerto berarti lingkupnya Jawa Timur begitu ya. Jadi kita berupaya untuk bisa menghadirkan, tapi biasanya untuk Halo RR ini keluhannya di seputaran Surabaya Raya begitu ya Bang Kobar. Tapi terima kasih atensinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Seperti halnya tadi Mbak Devi begitu ya, yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu berkaitan dengan tanya nih gimana kondisinya. Berkaitan dengan hal tersebut ya, soal pemadaman kala itu. Jadi ya Ini kita masih mencoba untuk menghubungi kembali begitu karena belum ada respon dari Mbak Devi yang bersangkutan yang melaporkan bahwa sempat terjadi pemadaman begitu ya. Jadi kita kondisinya belum tahu apakah memang sudah nyala atau belum. Kalau memang belum, nanti kita akan bantu untuk konfirmasi ke pihak PLN begitu ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah melaksanakan aktivitas begitu ya, karena di tengah kondisi saat ini, jadi kan ini momen perayaan Hari Raya Idul Adha, jadi memang di beberapa titik di wilayah kota Surabaya itu lengang, tapi tidak dengan kondisi ruas jalan tol begitu ya. Mungkin kalau di ruas tol sendiri Anda melihat adanya antrian gerbang di gerbang tol begitu ya, biasanya itu ada yang ya bisa dibilang pada saat ngetap si e-tolnya terjadi mistransaksi ya, jadi saldonya kurang dan lain sebagainya, sehingga antrean tambah lebih panjang. Tadinya yang dua gerbang dibuka, nambah lagi gerbang satunya ya, mengantisipasi. Tapi menarik ya, ketika momen-momen seperti saat ini, petugas itu langsung jemput bola loh. Seperti halnya pada saat momen Hari Raya Idul Fitri yang beberapa waktu lalu ya, kita tahu bersama bahwa arus mudik dan balik itu kan menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan ya. Jadi teman-teman dari petugas Jasa Marga atau bahkan Marga Bumi itu bersigap ketika ada antrian kendaraan depan begitu gak bisa mengakses e-tolnya karena kurang, dari petugasnya itu akan langsung pakai apa namanya, EDC, mesin EDC, itu langsung berkeliling ke belakang. Jadi nanti bisa langsung ketika yang di depan ini sudah selesai untuk beraktivitas dalam hal pengisian e-tolnya, itu bisa langsung lancar tanpa ada halangan begitu ya. Jadi sikap sigap yang dilakukan oleh petugas ini luar biasa sekali. Bahkan sampai malam hari pun mereka tetap berjaga, kendati pada saat itu ya lelah-lelahnya ya, karena kondisinya kan lalu-lalang kendaraan itu gak cuman puluhan, mungkin bahkan bisa ratusan sampai ribuan kendaraan yang melewati baik tol Jasa Marga atau bahkan Marga Bumi ya. Saat ini mungkin Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI juga boleh, silahkan. Anda bisa mengakses di 5345474 atau 081-3314-992. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Nanti jangan lupa ya, nanti ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda, dan kita akan simak bagaimana informasi untuk Anda, pantauan dari rekan-rekan reporter. Kebetulan juga rekan Beni Hermawan juga sudah siap untuk menghadirkan kabar berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban di kawasan Kembang Kuning Surabaya, di mana satu dari dua hewan kurban yang dibeli kolektif warga terpaksa disembelih di sungai sekitar karena sebelumnya terperosok ya. Silahkan nanti Anda bisa simak bersama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak bersama nanti bersama dengan rekan saya Dini Wardani. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
1: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

itu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora menyudahi tugas ya. Nanti jangan lupa Anda bisa menyimak bagaimana program Surabaya Siang ini sesi selanjutnya. Kita akan juga simak pantauan informasi dari teman-teman reporter RRI Daerah Sejawa Timur berkaitan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha ya. Karena proses penyembelihan hewan kurban saat ini juga tengah berlangsung begitu ya. Mungkin ada yang sudah usai karena hewan kurbannya hanya sedikit, tapi ada juga yang masih berproses hingga nanti sore biasanya baru pembagian ya. Nanti kita akan simak bagaimana serba-serbi warna-warni dari teman-teman reporter atas informasi yang akan mereka sampaikan di hari ini di Surabaya siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sesaat lagi dari rekan saya Dini Wardani. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS menempati peringkat keempat nasional untuk kategori Industrial and Manufacturing Engineering versi Skimago Institution atau SIR. Kampus ini menjadi satu-satunya politeknik di antara 26 perguruan tinggi papan atas. Direktur PENS Arief Irwansyah menyebut hasil ini membuktikan bahwa posisi institusinya sebagai perguruan tinggi sains terapan atau vokasi karena kemampuan PENS kini terbukti setara dengan deretan universitas serta institusi lain di Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Doa wukuf virtual menjadi sarana mempererat ikatan spiritual antara masyarakat Kota Mojokerto dengan jamaah haji yang saat ini tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Momen tersebut disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Dan momentum Hari Arafah dinilai memiliki makna istimewa bagi umat Islam. Selain menjadi puncak ibadah haji, hari tersebut juga dipercaya sebagai waktu penuh keberkahan dan ampunan bagi umat muslim di seluruh dunia. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke Ruang Dengar Anda edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 yang sekaligus bertepatan dengan hari Idul Adha begitu ya. Dan Dini juga mengucapkan selamat Idul Adha pendengar bagi kita semua yang menyerayakan begitu ya. Semoga Idul Adha ini menjadi keberkahan bagi semuanya. Kalau Idul Fitri tentang memaafkan begitu ya. Kalau Idul Adha tentang melepaskan. Sebuah kata yang indah banget ya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang lebih menyenangkan dari hari-hari kemarin. Dan sesaat lagi kami hadirkan update informasi ke Ruang Dengar Anda. Anda ditemani Dini Wardani. Panjang perjalanan Dini hari ini sampai 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Surabaya saat ini hujan deras ya. Mendengar bagi Anda saat ini melintas di kawasan Surabaya dan sekitarnya, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Heri Susanto ya, yang siang hari ini akan melaporkan Idul Adha 1447 Hijriah. Masjid Al-Ikhlas Ngadiluih Kediri sembelih 12 sapi untuk 1000 lebih warga. Kita update informasinya dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Heri Susanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, di cuaca wilayah Kediri bagian selatan yang cukup cerah ini masih berlangsung penyembelihan hewan kurban yang ada di Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih Kabupaten Kediri. Dan dari tahun ke tahun untuk penyembelihan hewan kurban Masjid Al-Ikhlas ini memang cukup banyak, yaitu di atas 10 ekor. Dan di tahun 2026 ini untuk hewan kurban pada Idul Adha 4447 Hijriah itu sebanyak 13 ekor sapi. Dan pentasaruban atau pendistribusian nantinya akan dibagikan ya kepada sebanyak 1327 warga yang ada di sekitar masjid dan juga warga yang ada di sekitar pengurus dari Yayasan Al-Ikhlas. Disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, yaitu Bapak Zainal Mustafa, bahwa untuk tahun ini hewan kurban lebih banyak daripada tahun sebelumnya, dan ini juga menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk berkurban lebih tinggi dibandingkan dari tahun lalu. Dan untuk tim yang melakukan penyembelihan hewan terdiri dari dua tim, yaitu satu timnya ada 13 orang, sehingga dua tim pemboleng sapi ini yaitu sebanyak 26 orang. Dan diperkirakan untuk seluruh hewan kurban, banyak 13 ekor nantinya pada hari ini juga selesai untuk dibagikan kepada warga masyarakat, dan nantinya juga tim pendistribusian juga bergerak di masing-masing wilayah yang ada di sekitar area Masjid Al-Ikhlas, terutama juga untuk para guru, kemudian para murid mulai dari PAUD, SD, ya ini juga akan mendapatkan daging kurban. Juga ada 4 RT yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Dan disampaikan pula oleh Zainal Mustafa bahwa sapi kurban yang ada pada tahun ini merupakan murni dari patungan jemaah, ya bukan istilahnya murni dari jemaah Al-Ikhlas sendiri. Dan juga masyarakat yang percaya, yang menitipkan hewan kurbannya untuk disembelih di Al-Ikhlas. Dan kemudian hewan kurban di tahun ini juga murni, tidak ada bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ini juga tadi sempat dipantau oleh tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, sehingga dinyatakan 13 ekor sapi tadi yang akan disembelih pada hari ini dinyatakan sehat. Dan nantinya juga petugas akan berkeliling di wilayah Kecamatan Ngadiluih ya untuk memantau penyembelihan hewan kurban sebagai antisipasi ya untuk temuan-temuan yang ada pada hewan kurban, nantinya bisa menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Peternakan Kabupaten Kediri. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Al-Ikhlas Ngadiluih Kediri kembali sembelih 12 sapi untuk 1000 lebih warga. Nanti kita akan update juga informasi dari kawan-kawan reporter di siang hari ini. Mendengar Anda saat ini ada di program Surabaya Siang ini ditemani Dini Wardani sampai nanti ya merapat pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Wow, panjang.

warahmatullahi wabarakatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, saat ini 10:19 waktu Indonesia Barat, masih nuansa Idul Adha ya di siang hari ini. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Farin Regi yang akan melaporkan baru saja berlangsung penyembelihan sapi jumbo bantuan Presiden Republik Indonesia di Kecamatan Mantup, Lamongan. Kita ikuti informasinya.
1: Laporan terkini.
0: Farin Regi, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, baru saja berlangsung penyembelihan sapi jumbo kurban bantuan Presiden Prabowo di Dusun Blut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan. Ratusan warga memadati lokasi penyembelihan untuk melihat sapi bernama Satria yang berbobot mencapai 1,1 ton tersebut. Di lokasi juga dihadiri untuk penyerahan secara simbolis oleh Bupati Lamongan, Yurunur Effendi. Ia menyampaikan bantuan oleh Presiden ini dapat menjadi berkah bagi para penerima yang berhak. Sapi jenis simental berusia 2,5 tahun ini menjadi tontonan warga karena ukurannya yang jauh lebih besar dibandingkan sapi kurban pada umumnya. Suasana semakin ramai saat proses penyembelihan dimulai. Puluhan warga dan juru sembelih tampak kesusahan yang berupaya merobohkan sapi tersebut, sebab terus memberontak karena tenaganya yang sangat kuat. Bahkan salah satu warga sempat tersungkur saat membantu proses evakuasi sapi. Dan setelah 3 kali percobaan perobohan, sapi Satria akhirnya berhasil dirobohkan dan langsung disembelih sesuai syariat. Selain sapi jumbo, terdapat juga 4 sapi dan 10 kambing lainnya yang akan disembelih di lokasi. Berikut pernyataan dari Bupati Lamongan.
3: Menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk komunikasi masyarakat. Kasi desa Merah Putih supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimasukkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing. Mudah-mudahan pemilihan desa Blut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
2: desa. Nantinya daging kurban dan daging sapi satrianya akan didistribusikan kepada warga sekitar Desa Mojosari dan Kecamatan Mantup. Momentum ini juga dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mensosialisasikan program MBG bagi masyarakat desa. Dari Lamongan, Farin Regi melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Farin Regi dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Farin Regi, mendengar siang hari ini begitu ya. Dan baru saja berlangsung penyembelihan sapi jumbo bantuan Presiden di Kecamatan Mantup, Lamongan. Dan Anda masih bersama Dini Wardani siang ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita kembali memperbarui informasi mendengar masih seputar Idul Adha ya di siang hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Beni Hermawan yang akan melaporkan penyembelihan hewan kurban di kawasan Kembang Kuning, Surabaya. Di mana satu dari dua hewan kurban yang dibeli kolektif warga terpaksa disembelih di sungai karena sebelumnya terperosok ya. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama reporter Beni Hermawan.
1: Laporan terkini.
0: Beni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, juru sembelih di kawasan Kembang Kuning, Surabaya terpaksa melakukan sembelih hewan kurban sapi di sekitar sungai begitu. Hal itu dikarenakan ketika hendak melakukan penyembelihan hewan kurban yakni sapi yang memang sebelumnya dilakukan pembelian secara kolektif oleh warga sekitar begitu masuk atau terperosok ke dalam sungai sehingga pihak panitia sendiri tidak bisa mengangkat sapi tersebut dan diputuskan untuk menyembelih di sekitar dalam sungai. Dan sementara itu pendengar dapat saya informasikan antusiasme terlihat tidak hanya panitia namun warga sekitar di kawasan Kembang Kuning menjadi satu untuk bahu-membahu memberikan pelayanan begitu agar nantinya hewan kurban yang disembelih dapat distribusikan dengan maksimal. Dan di Kembang Kuning atau tepatnya di depan Masjid Rahmat Surabaya ini memang warga secara kolektif yang diimpus secara setahun yang lalu untuk membeli hewan kurban. Total terdapat 2 hewan kurban sapi yang hasil dari patungan warga yang saat ini disembelih begitu. Dan saat ini dapat saya gambarkan begitu setelah melakukan penyembelihan ada tim khusus begitu yang melakukan sesi pemotongan termasuk sesi menimbang daging kurban dan memasukkan ke dalam tempatnya dan selanjutnya akan didistribusikan ke warga masyarakat begitu yang membutuhkan. Dan sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga di depannya atau di tepatnya di Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya sama juga dilakukan para panitia tidak hanya menyembelih hewan kurban sapi namun juga terpantau hewan kambing juga terdapat di Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya. Dan meskipun demikian prosesi-prosesi penyembelihan tetap berjalan optimal, tidak ada kendala apapun. Dan dapat saya informasikan untuk cuaca pada hari ini dapat dikatakan mendung, namun tidak menggugah warga masyarakat yang melihat secara langsung penyembelihan di kawasan Kembang Kuning. Dari Surabaya, Beni Hermawan melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih reporter Beni Hermawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan penyembelihan hewan kurban di kawasan Kembang Kuning, Surabaya, pendengar. Di mana satu dari dua hewan kurban yang dibeli kolektif warga terpaksa disembelih di sungai karena sebelumnya telah terperosok ya. Dan Anda juga masih ditemani Dini Wardani. Pendengar, kami juga masih membuka line telepon 0315 34 5474 dan juga 0813 14 9 92. Dari Surabaya kita jalan-jalan ke Bandung barengan Yura Yunita.

diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Pendengar, kita saat ini sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter Ermina Jen di siang hari ini, ya, akan melaporkan siang ini Masjid Sabilillah Beringin Porong hari ini menyembelih 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama reporter Ermina Jen.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Pengurus Masjid Sabilillah Dusun Beringin, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo menggelar penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hari ini. Kegiatan tersebut melibatkan panitia dan warga sekitar sejak pagi hari tadi. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di area sekitar Masjid Sabilillah dengan suasana gotong royong. Warga tampak bersama-sama membantu proses penyembelihan hingga nantinya pembagian daging kurban kepada masyarakat. Adapun hewan kurban yang diserahkan ke Masjid Sabilillah ini meliputi 4 ekor sapi dan 13 kambing yang akan disembelih pada kegiatan hari ini. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada warga di lingkungan Dusun Beringin dan juga masyarakat yang membutuhkan. Salah satu panitia kurban Masjid Sabilillah, Gufron, mengatakan bahwa kegiatan kurban ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk ibadah sekaligus mempererat kebersamaan warga.
3: Untuk proses penyembelihan, kami ada panitia yang khusus untuk menyembelih, istilahnya memanggil tukang jagal. Untuk proses pembagian, kami melibatkan para RT untuk mendata warganya dan juga kos-kos itu, ya, juga nanti dapat orang kontrak dan orang kos juga dapat. Untuk tahun ini panitia kurban tahun 2026 panitia telah memperoleh sebanyak 4 ekor lembu dan 13 ekor.
2: Selain menjadi bagian dari ibadah Idul Adha, kegiatan penyembelihan hewan kurban hari ini juga menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial antar warga di lingkungan Dusun Beringin. Sejak pagi tadi, usai sholat Idul Adha, warga juga mulai berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Ermina melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Mendengar diinformasikan oleh reporter Ermina Jen bahwa Masjid Sabilillah Beringin Porong hari ini menyembelih 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Sesaat lagi kita akan update informasi bersama dengan kawan reporter Witra Adila sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Masih seputar idulat hal mendengar saat ini, kita update kembali informasi yang dibawakan oleh kawan reporter Witra Adila. Hari ini mendengar Masjid Agung Tuban menyembelih 5 sapi. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama dengan reporter Witra Adila.
1: Laporan terkini.
0: Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Tuban sendiri, Masjid Agung telah melakukan penyembelihan hewan kurban dan sampai saat ini juga masih terus berlangsung. Dan tadi saya juga sempat mengobrol karena memang keterbatasan waktu sehingga tidak bisa langsung saya hadirkan secara on air, tapi saya menangkap beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Suhadi Ilham. Beliau adalah selaku koordinator kegiatan penyembelihan hari ini, juga merupakan pengurus takmir dari Masjid Agung. Beliau mengatakan bahwa tahun ini hanya ada 5 sapi saja dan tidak ada hewan lain seperti kambing, tahun ini memang belum ada. Dan dari jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya ini Masjid Agung menyembelih kurang lebih 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dan memang meskipun mengalami penurunan, tapi dari Masjid Agung sendiri masih dimungkinkan bisa mendistribusikan lebih dari 1.000 kantong daging yang memang sampai saat ini juga masih proses pengemasan. Karena masih ada 2 sapi juga yang masih belum disembelih, masih terus berproses untuk selanjutnya nanti akan dibagikan. Dari 5 sapi itu, 1 dari Ibu Gubernur, kemudian 1 dari Mas Bupati, sementara 3 lainnya dari perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban, yaitu dari PT SIG, PT TPPI, dan juga PT PLN Tanjung Awar-Awar. Ya memang setiap tahunnya perusahaan dan juga dari Pemkab Tuban ini selalu menyumbangkan hewan kurban di Masjid Agung. Dan sebenarnya Tuban juga tahun ini mendapatkan jatah bantuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, akan tetapi untuk tahun ini sapi tersebut sengaja tidak diletakkan di Masjid Agung tetapi di Kecamatan Kenduruan yang memang lokasinya juga cukup jauh dari kota, berada di perbatasan Bojonegoro. Dan harapannya daging-daging ini memang bisa memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat yang ada di sekitar Ring 1, juga masyarakat

0: RT setempat yang ada di sekitar ring 1 ini melakukan pendataan terhadap warganya yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan daging tersebut, yang selanjutnya dari data tersebut diserahkan ke pihak pengurus untuk nantinya diberikan daging tersebut, dan masyarakat yang mendapatkan daging itu bisa mengambil langsung di rumah Pak RT-nya, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi untuk mengambil jauh-jauh ke Masjid Agung ya, tapi sudah bisa diambil di rumah RT-nya masing-masing. Mungkin itu pendengar, kurang lebih masih perkiraan ya, ini sekitar 1.500 daging bungkus ya, satu bungkus daging itu kurang lebih 1.500 yang bisa nanti dibagikan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Sementara sejauh saya melakukan perjalanan di kota ini juga sudah mulai mencium aroma sate ya, artinya juga ada beberapa musola atau masjid yang sudah mulai melakukan pembagian. Sementara di Masjid Agung sendiri diperkirakan sebelum duhur harus sudah melakukan pembagian ke RT-RT setempat. Mungkin itu pendengar, informasi dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Witra Adila, hari ini Masjid Agung Tuban menyembelih 5 sapi. Jumlah tersebut mendengar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan beberapa tempat, beberapa kawasan ini juga sudah mulai memasak daging kurban begitu ya. Salah satunya adalah memasak sate. Tidak hanya di kawasan Tuban saja, tapi juga di kawasan Surabaya juga sudah ada. Dan memang Surabaya saat ini juga cukup cerah ya. Kalau tadi sudah hujan, saat ini hujannya juga sudah mulai reda. Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar untuk informasi siang hari ini. Mendengar libur Idul Adha 2026 memang menjadi momentum yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, baik untuk mudik maupun sekadar liburan, pendengar. Nah, salah satu moda transportasi yang paling diminati adalah kereta api, terutama rute Surabaya-Banyuwangi yang dikenal ekonomis dan juga memiliki pemandangan indah sepanjang perjalanan. Bahkan, pendengar, KA atau kereta api Sri Tanjung ini menjadi salah satu pilihan utama karena tarifnya terjangkau dan juga rutenya cukup panjang karena melewati banyak kota penting di Jawa Timur. Dengan harga tiket yang hanya Rp88.000 saja sekali jalan begitu ya, KA Sri Tanjung ini tidak pernah lepas begitu ya dari pilihan kawan-kawan yang ingin menghabiskan waktu liburan di menuju ke Banyuwangi dari Surabaya begitu ya, dan selalu sold out ya setiap harinya ya. Dan informasi tersebut Dini hadirkan mengantarkan kita untuk menuju ke dinamika olahraga. Dan yang pasti pendengar, penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api juga mengalami peningkatan yang cukup drastis ya. Bahkan PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat telah melayani sebanyak 39.143 pelanggan yang terdiri dari 21.525 pelanggan berangkat dan 17.618 pelanggan turun di Daop 8 Surabaya. PT Kereta Api Daop 8 Surabaya juga memberikan layanan yang baik begitu ya pada momentum perayaan Idul Adha 2026, libur panjang ya. Bahkan sehari sebelum periode libur panjang, volume pelanggan kereta api di wilayah Daop 8 ini juga mengalami peningkatan seiring dengan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi kereta api untuk bepergian ke berbagai kota tujuan. Selamat liburan bagi Anda semua yang liburan hari ini. Semoga momentum Idul Adha ini bisa menjadi momentum yang membahagiakan bagi kita semua begitu ya, apalagi bagi yang liburan, semoga selalu bahagia. Buat yang gak liburan ya udah enggak apa-apa, kita di sini aja bareng sama Dini Wardani sampai nanti 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Sumpah kita gendut banget enggak sih? Pakai ditanya.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah piala dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
4: Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, tapi yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Pendengar, saat ini 11:28 menit waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan dulu foto kita blur dari Sal Priadi, dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin.

0: Mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kemuliaan bukanlah di dalam harta. Kemuliaan bukanlah di dalam tahta. Kemuliaan bukanlah dari profesi seseorang atau status bahkan popularitas seseorang. Namun, kemuliaan adalah di dalam ketakwaan kepada Allah. Maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat.

Selamat menunaikan ibadah, salam duhur pendengar bagi kita semua yang merayakan ya, di yang kita menjalankan begitu ya, di momentum Idul Adha tahun ini pendengar. Dan momentum Idul Adha tahun ini memang menjadi momen yang bisa dibilang bermakna begitu ya, bagi beberapa orang, bahkan bagi semua orang pendengar. Kalau tadi kita menyimak ya, tausiah ya, mungkin bisa dibilang bukan tausiah sih ya, apa ya, menyimak pemaparan begitu ya, dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Dan Kofifa Indar Parawansa tadi mendengar ini juga mengatakan ya, dan juga sekaligus mendoakan para jamaah haji yang berasal dari Jawa Timur agar menjadi haji mabrur saat menghadiri sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan sekitar 40 ribu umat Islam di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pagi tadi pendengar. Dan Kofifa juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, sekaligus mendoakan masyarakat Jawa Timur yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur dan dilancarkan semua ibadahnya. Sholat Idul Adha di Masjid Agung atau Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini dipimpin oleh Imam Besar Masjid Akbar Surabaya atau Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Sedangkan khutbah disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Halim Subahar. Dalam khutbah bertema belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membina generasi unggul, ia menegaskan bahwa Idul Adha mengandung pelajaran tentang kesabaran, kepatuhan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga menjelaskan pendengar kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini menjadi teladan tentang ketundukan, keikhlasan serta pengorbanan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini telah diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa untuk kita teladani bersama. Ada hal yang berkesan ya, kalau bagi Dini menemukan satu quote gitu ya, satu quote di pagi hari ini tadi begitu. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu. Ismailmu mungkin jabatanmu. Ismailmu mungkin gelarmu. Ismailmu mungkin egomu. Dan Ismailmu adalah semua yang kamu miliki di dunia ini. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah SWT untuk membunuh Nabi Ismail. Nabi Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nah, kita ini sering lupa gitu ya, bahwa semua yang ada di genggaman kita hari ini pendengar, ini hanyalah titipan sementara, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semuanya, apapun itu begitu ya. Entah kita lupa tentang hari ini, mungkin kita merasa bahwasanya kita masih lebih unggul daripada teman-teman yang lainnya, padahal di sisi lain setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing begitu ya. Jadi gak mungkin kita merasa yang paling. Nah, bagaimana kita bisa merasa yang paling, wong kita ini terbuat dari tanah begitu ya. Masa terbuat dari tanah mau bersifat langit? Nah, jadi jangan pernah lupa dengan penciptaan manusia gitu ya. Kalau bagi Dini sendiri ya, kalau ngomongin tentang kurban, kurban itu kalau buat Dini itu adalah ketika kita kehilangan sesuatu, tapi dengan kehilangan tersebut kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RN Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Begitu ini dari Padi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Karena saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih sepi gitu ya. Jadi begitu indah untuk dilewatkan ketika Anda berjalan-jalan di kawasan kota Surabaya. Biasanya Surabaya tuh gak pernah sepi gitu ya. Tapi kalau saat ini tuh lengang banget lah, sepi banget. Cocok buat yang pengen lari-larian di kawasan kota Surabaya. Dan yang masih mendengar saat ini, Anda ada di program Surabaya Siang ini. Dan nanti kita akan update ya informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini. Tentu aja seputar Idul Adha ya. Karena Idul Adha saat ini vibesnya masih sangat-sangat terasa gitu. Gimana? Udah pada makan sate? Atau makan gulai? Atau makan rendang? Atau apa aja? Ya udahlah, gak apa-apa. Buat yang lagi gak kepengen makan yang berbau kambing dan juga sapi, masih ada ayam yang bisa dikonsumsi ya, beserta telurnya. Pokoknya yang penting bahagia aja, semua bisa dimakan. Halo, selamat siang.
1: Juga
0: selamat ini. Siang Bang Kobar, gimana Idul Adha saat ini di kawasan Mojosari?
1: Ini bakar-bakar ini.
0: Bakar apa?
1: Bakar sate.
0: Jangan-jangan hatinya dibakar. Terbakar cemburu ya akhirnya ya. Berah.
1: Bakar-bakar. Aduh.
0: Aduh, aku bakar memori.

0: aja Bang Kobar sama bakar kenangan ya, nggak usah bakar yang lain ya.
1: Waktunya tuh orang-orang banyak bakar-bakar jadi gini, Mbak Dini masih jawab-jawab.
0: Oh iya dong, kalau aku nggak cocok nanti nggak ada yang menghibur.
1: Waram itu Mbak Dini.
0: Baik, makasih loh Bang Kobar. Baik.
1: Seperti lagi rarity suara itu Mbak Dini.
0: Oh.
1: Sabar dan tawakal ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan bakar-bakar setelah turun dari penyiaran. You know?
0: Oke, okay, Bang Kobar. Walter, thank you. Terima kasih Bang Kobar. Halo, selamat siang. Halo Ibu Ciwal-Ciwal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini makan apa? Masak apa?
2: Aduh, capek.
0: Waduh, capek. Masa aku tuh dapat kebagian capeknya doang?
2: Iya, ini kan ada banyak-banyak.
0: Oke, okay. Tapi udah makan sate, udah makan gulai, udah makan rendang.
2: Belum.
0: Terus capek betetin doang. Gak apa-apa Bu Dian. Yang penting capek-capek dahulu, nanti makan sate kemudian, gitu gak sih?
2: Iya.
0: Sambil istirahat sambil makan sate gitu ya. Tapi kalau dari olahan daging kurban yang paling suka diolah apa tuh?
2: Kalau yang sapi yang bikin bakso.
0: Oh, bakso ya. Bakso itu walaupun ya, gak usah nunggu kurban, wes setiap hari ada bakso gak sih? Oh gitu ya, beda karena bikin sendiri lebih banyak gitu ya, lebih ngaldu gitu ya.
2: Betul.
0: Boleh lah dikirimin ke Jalan Pemuda, masih buka nih, sepi lagi kawasan Jalan Pemuda nih. Ya deket lah Gresik Pemuda, sejam lah nyampe.
2: Iya sih.
0: Ditunggu loh Bu Dian. Jadi kan bisa ciwol-ciwol pakai bakso. Masya Allah. Oke Bu Dian. Terima kasih banyak Bu Dian. Selamat makan. Selamat istirahat.
2: Sama-sama.
0: Baik. Saat ini 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Nanti jam 12 Dini mau buka topik ya tentang olahan daging kurban favorit itu dimasak apa sih? Sekalian lah tipsnya gimana sih ketika kita makan daging yang ya pokoknya apapun kalau gak berlebihan tuh baik-baik aja gitu ya. Kalau sesuatu yang berlebihan tuh emang gak baik. Jadi olahan apa sih yang menurut Anda itu paling enak gitu ya? Daging kurban itu diolah jadi apa sih paling enak itu kayak gimana? Boleh ya barengan sama Dini karena jam 12 jamnya makan siang. Jadi kita bahas ya, bahas makanan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan harga komoditas pangan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali melangsungkan gerakan pangan murah yang menyasar warga Kota Kediri. Dan untuk menunjang kegiatan yang berlangsung pada 3 hari tersebut ya, DKPP Kota Kediri menyediakan pasokan dalam jumlah besar. Di antaranya telur ayam ras 300 kg, beras SPHP 1 ton, minyak goreng 40 kardus, serta aneka komoditas lainnya yang disebut dijual dengan harga bervariasi. Dan menurut Perum Bulog Kediri, kelompok wanita tani ini mengatakan bahwa saya melalui kegiatan ini UN berharap agar daya beli masyarakat Kota Kediri bisa tetap terjaga dan dipertahankan sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama saat hari raya kurban. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, seekor sapi kurban tercebur ke dalam septic tank warga di Dusun Ardilangu, Desa Ngembeh, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto, saat hendak diambil pembelinya. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu hampir 5 jam sebelum akhirnya sapi berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Peristiwa tersebut terjadi kemarin malam ya di rumah Bapak Sutrisno, 56 tahun, dan saat itu mobil pengangkut hewan kurban tersebut sudah berada di depan rumahnya. Sapi jenis metal berusia 2,5 tahun tersebut telah dibeli warga Dusun Kali Cangkring, Desa Kaligoro, Kecamatan Kutorjo untuk kebutuhan Idul Adha. Namun, saat hendak dikeluarkan dari kandang, sapi seharga 25 juta rupiah itu mendadak berontak hingga terjatuh ke dalam septic tank dengan kedalaman sekitar 6 meter. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siang hari ini ada ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang ini Dini mau ngajakin ngobrol seputar olahan daging kurban begitu ya. Saat ini sudah banyak beberapa saudara-saudara kita atau bahkan tetangga-tetangga kita ya yang sudah melakukan penyembelihan hewan kurban ya. Bahkan ada yang beberapa yang langsung dimasak ya. Mulai dari dibuat sate, dibuat gulai hingga dimasak rendang gitu ya. Dilansir dari rri.co.id, mendengar setiap Idul Adha pembahasan seputar daging kurban ini selalu gak pernah absen gitu ya. Mulai dari cara pengolahan hingga berbagai anggapan yang berkembang di masyarakat. Dan tidak sedikit dari informasi yang ternyata hanyalah mitos tanpa dasar ilmiah. Hayolah, jangan kejebak mitos ya. Nah untuk itu mendengar, penting memahami mana yang fakta dan juga mana yang sekadar kabar simpang siur. Nah, salah satu mitos yang sering beredar di masyarakat adalah anggapan bahwa daging kambing lebih tinggi kolesterol dibandingkan dengan daging sapi. Dilansir dari rri.co.id, faktanya menurut data dari sejumlah studi gizi mendengar, kandungan kolesterol yang ada pada daging kambing justru lebih sedikit rendah dibandingkan dengan daging sapi, asalkan diolah dengan benar dan tidak berlebihan saat mengonsumsinya. Nah selain itu mendengar, ada mitos lain yang juga cukup populer ya, bahwa daging kurban tidak boleh dimasak sebelum 3 hari, padahal tidak ada dalil yang melarang konsumsi langsung daging kurban setelah penyembelihan. Bahkan dalam kondisi segar, daging justru lebih baik dikonsumsi sesegera mungkin atau disimpan dengan teknik yang benar. Nah, jadi kalau cek fakta dulu ya, dilansir dari rri.co.id, ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat. Memang kalau bisa ya kita lihat dulu kebenarannya, apakah benar seperti itu. Ada pula anggapan bahwa daging kurban harus dibagikan seluruhnya dan tidak boleh dimakan oleh keluarga yang berkurban. Nah ternyata mendengar, informasi tersebut juga tidak sepenuhnya benar, karena dalam ajaran Islam justru dianjurkan agar orang yang berkurban ikut menikmati sebagian dari daging tersebut sebagai bentuk dari rasa syukur. Jadi dengan banyaknya informasi beredar, penting bagi masyarakat untuk memilah berdasarkan sumber yang terpercaya dan juga mengetahui fakta dan mitos tidak hanya bermanfaat secara keagamaan saja, tetapi juga mendukung pola hidup sehat dan konsumsi daging yang bijak selama Idul Adha. Oke pendengar, kalau Anda saat ini ngomongin tentang Idul Adha, dimasak apa sih kira-kira ya kan? Ada beberapa makanan atau tips ya, olahan daging kurban, mulai dari dimasak sate yang udah umum banget itu ya, dimasak gulai ini juga umum banget, kalau tadi Bu Dian dimasak bakso gitu ya. Ada juga olahan makanan daging kambing, yakni dimasak tongseng. Tongseng ini juga salah satu masakan yang cukup populer begitu ya, salah satunya dari Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, karena tongseng ini masakan yang berbahan daging sapi atau kambing yang dimasak dengan kuah dan juga merupakan percampuran budaya dari Arab Saudi. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha ya Mas Afif ya.
1: Selamat Idul Adha juga Mbak.
0: Oke Mas Afif, hari ini mau masak apa Mas Afif?
1: Hari ini saya gak masak Mbak.
0: Makan.
1: Tapi kalau untuk olahan daging kurban ya, saya pilihnya itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Cacing bubur ora.
0: Apa itu?
1: Makanan khas Sumeneb.
0: Itu tacin seperti apa?
1: Itu tacin, terus dikasih kuah bumbu ora tuh kayak kulit sapi itu.
0: Terus?
1: Sama tahu. Sama tahu.
0: Oke. Okay.
1: Berkuah santan gitu.
0: Oh, berkuah santan. Itu di di ini juga apa sih namanya? Direbus juga atau digoreng dulu atau dipanggang dulu? Tapi atau cuma direbus saja?
1: Direbus.
0: Oh, direbus saja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Wah, enak dong. Berarti dicampur sama tahu gitu ya?
1: Dicampur sama tahu ya, Mbak.
0: Oke. Okay. Baik. Selamat menikmati tacin bumbu orek gitu ya.
1: Iya, makanan khas Menap.
0: Oke, selamat menikmati Mas Afif. Itu ya, makanan khas Sumenep yang paling disukain. Oke, thank you Mas Afif udah gabung ya. Oke, kemudian ada juga Dini mau menyapa ada Mas Ilham ya siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani. Kalau ngomongin tentang olahan daging kurban, kalau aku sih pasti sate dong. Udah harga mati tuh, wajib. Harus ya Mas Ilham ya, sampai harga mati wajib loh. Wih. Karena sate itu adalah makanan yang paling enak ya. Sate kambing itu udah deh, no debat enaknya. Oke, thank you ya Mas Ilham ya. Kemudian selain olahan tongseng, ada juga olahan sate, olahan gulai. Selain itu ada juga olahan rendang, pendengar. Rendang ini juga menjadi salah satu olahan daging kurban yang digemarin oleh masyarakat begitu ya. Apalagi rendang ini juga merupakan salah satu olahan yang ya bisa dibilang bisa dimakan besoknya lagi gitu ya. Jadi asalkan disimpan dengan cara yang tepat. Oke, kita tinggalkan dulu olahan-olahan daging sapi ya. Karena kita saat ini mau update dulu untuk informasi dari kawan reporter Ani Hasana siang hari ini yang akan melaporkan tim BHS Peduli melakukan penyembelihan hewan kurban yang dagingnya disalurkan kepada para pengemudi ojek online. Kita ikuti informasi bersama dengan reporter Ani Hasana.
2: Laporan terkini.
0: Ani Hasana, silakan laporan Anda.
3: Pendengar, meskipun anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ini masih sedang menjalankan prosesi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Tanah Suci, namun BHS Sapaan Akrab Bambang Haryo Soekartono bersama dengan tim BHS Peduli ini tetap melakukan penyembelihan hewan kurban sejumlah sapi yang akan diberikan atau disalurkan kepada teman-teman dari driver ojek online atau driver ojol di sekitar kota Surabaya. Dan untuk total ataupun jumlah dari hewan kurban sendiri tidak disebutkan, tetapi sejumlah ojol selaku penerima juga sudah bersiap di seputaran tepat di depan kampus UKWM Surabaya Jalan Dinoyo. Ada lapangan yang cukup luas dan disinilah prosesi penyembelihan hewan kurban dari tim BHS Peduli yang nantinya daging-daging setelah dipotong akan langsung disalurkan kepada sejumlah ataupun ratusan pengemudi ojek online di kota Surabaya dan sekitarnya. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Dari kawan reporter Ani Hasana, mendengar, kita nanti akan update ya informasi dari kawan Cantia ya. Dari reporter Cantia, sesaat lagi nanti Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Dini masih membuka di 0315345474 dan juga di 081331449992. Hari ini Dini panjang perjalanan tapi ditemani sama Noah Sally sendiri.

0: Sebelum kita update kembali begitu ya, informasi di siang hari ini dan juga Dini masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813-1044-992. Nah, kita saat ini update lagi untuk informasi dari kawan reporter siang hari ini bersama dengan kawan Cantia ya. Di siang hari ini Beringar yang akan melaporkan bahwa Idul Adha di Desa Pulau Lor Jombang meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan memperkuat solidaritas warga. Kita ikuti informasinya selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Cantia, silakan laporan Anda.
2: Baik, pemirsa, selamat pagi. Saya Cantia melaporkan langsung dari lokasi penyembelihan hewan kurban di Desa Pulau Lor Jombang. Suasana di sini sangat penuh semangat gotong royong dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, saya juga sempat berbincang sebentar dengan salah satu warga yang ikut turun tangan juga untuk proses penyembelihan, yaitu Bapak Abdul Rozak. Dan beliau memberi sedikit pesan. Hari ini adalah puncak dari ketaatan Nabi Ibrahim. Sebagaimana diceritakan dalam khotbah pagi tadi, perjalanan Nabi Ibrahim mulai dari hari Tarwiyah pada 8 Zulhijjah, hari Arafah pada 9 Zulhijjah, hingga pelaksanaan kurban pada 10 Zulhijjah mengajarkan kita satu nilai utama, yaitu tidak ada cinta yang boleh melebihi cinta kita kepada Tuhan. Selain ketaatan, nilai filosofis yang sangat menonjol adalah komunikasi dalam keluarga. Nabi Ibrahim memberikan teladan luar biasa dengan cara bermusyawarah dan meminta pendapat pada putranya Nabi Ismail sebelum pelaksanaan perintah Allah, bukan dengan pemaksaan kehendaknya. Dari sisi sosial, pemirsa, di lokasi ini kita bisa melihat betapa ibadah kurban menjadi pergerakan solidaritas para penjual, para penjaga profesional hingga warga muda dan manula turun tangan langsung untuk membantu proses penyembelian dan pendistribusian. Ini adalah bukti nyata bagaimana semangat berbagi dapat menumbuhkan kembali rasa sosial yang tinggi di tengah masyarakat kita. Dan beliau juga berharap semangat rela berkorban dan kepedulian ini tidak hanya berhenti di hari raya, tetapi terus bertumbuh dalam kehidupan bermasyarakat kita di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan langsung dari lokasi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Cantia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan rekan Cantia, mendengar Idul Adha di Desa Pulau Lor Jombang meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan memperkuat solidaritas warga. Oke, Dini masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813-1044-992. Mendengar, olahan apa sih yang paling suka gitu ya? Oh, ini ada Mas Afif ya. Halo Mbak Dini Wardani, ralat dong sebenarnya tajin karopok orak itu yang dimasak bukan kulit sapinya, tapi nasinya dimasak dengan santan terus jadi bubur. Oke, Mas Afif. Kemudian dimasak dengan santan, garam dan daun pandan, dimasak dalam panci atau dalam rice cooker. Terima kasih ya Mas Afif ya untuk informasinya siang hari ini. Ada juga Kamila siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, rugi banget kalau siang-siang ini belum nyobain olahan sate ataupun gulai ya. Cepet pulang Kak Din biar cepet makan. Tenang aja, Dini mah kemana aja tetap makan, tenang aja, nanti juga habis gitu ya. Oke, kita masih ngobrolin seputar batas aman konsumsi daging merah itu seberapa sih kalau kita melihat ya. Mendengar, apakah mitos atau fakta ketika daging kambing ini lebih berbahaya daripada daging sapi? Nah, dilihat dari ala dokter pendengar nutrisi, kalau daging kambing ya, ini kalorinya adalah 143 kcal. Kalau daging sapi 250 kcal ya. Sementara untuk lemak total ini 3 gram. Kalau daging sapi 15 gram. Jadi lebih banyak daging sapi gitu ya. Sementara untuk kolesterol ini daging kambing adalah 75 mg ya, miligram, atau kalau daging sapi 90 mg atau miligram. Jadi lebih banyak mana? Ya tentu saja lebih banyak daging sapi. Jadi tetap bijak dalam konsumsi ya, meskipun bisa dibilang apa ya, kalau lagi seperti ini tuh waktunya orang-orang makan kalap gitu ya. Jadi semoga aja kita gak kalap ya, semoga kita gak kalap, semoga kita bisa tetap bijak mengonsumsi daging kurban ya, baik itu sapi ataupun kambing. Dan yang pasti semoga aja Idul Adha tahun ini adalah merupakan momentum untuk muhasabah diri ya. Kadangkala kita ini bersedia untuk kehilangan sesuatu ya, demi menemukan atau demi menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kehilangan sesuatu, tapi dengan kehilangan tersebut menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu adalah esensi dari kurban itu sendiri.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Rindu Berat ya, dari Ungu Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau ngomongin tentang rindu, emang obat rindu itu cuman ketemu, udah itu aja, gak ada obat yang lain. Fix, no debat gitu gak sih? Oke, pendengar, Dini masih bahas seputar olahan daging kurban begitu ya. Kalau tadi kita udah bahas sate, gulai, kemudian apalagi rendang gitu ya, kemudian tongseng. Dini saat ini mau bahas lagi sama yang namanya oseng mercon. Wah, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya oseng mercon ya, pendengar. Masakan yang berasal dari Jawa Tengah ini juga merupakan masakan yang terlahir dari momen Idul Adha, pendengar. Nah, ketika itu ada Ibu Narti yang dia ini mendapatkan ide untuk memasak koyor sapi dengan campuran cabai rawit besar. Nah, akhirnya pendengar, oseng mercon Bu Narti ini menjadi pelopor hingga saat ini menjadi makanan khas yang berkuah pedas di Jogja. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Jogja ini pasti nggak asing sama namanya oseng mercon ya. Karena memang makanan ini lahir dari Idul Adha ya, di mana saat itu adalah banyak daging kurban yang bingung diolah jadi apa gitu ya. Selain itu kalau pengen lagi kepengen yang bisa dibilang nggak berat-berat ya, ada yang namanya olahan sop daging, pendengar. Nah, sop daging atau kuah sop daging ini juga membuat tubuh kita ini lebih rileks ya, dan juga membuat tubuh kita lebih hangat. Karena apa? Sop daging ini cenderung terasa lebih ringan ya, karena perpaduan antara daging dan juga sayuran yang ada di semangkuk sop. Jadi ini juga merupakan salah satu olahan yang banyak digemari utamanya anak-anak. Selain itu ada lagi yang namanya olahan daging kurban, bisa diolah menjadi semur daging. Nah, makanan semur daging ini, pendengar, ini merupakan salah satu warisan perpaduan budaya Belanda yang diadaptasi ke dapur Indonesia dengan memadukan kentang dan juga kecap manis menjadi sebuah hidangan berkuah yang hangat dan lezat. Kemudian kalau lagi bingung-bingung mau apa sih, ya udah diolah aja menjadi makanan khasnya arek-arek Surabaya. Apalagi kalau bukan rawon ya, makanan rawon atau rawon. Rawon itu makanan nggak menang gitu. Ra itu ora, enggak, rawon itu menang gitu ya. Jadi rawon itu adalah makanan nggak menang. Masakan olahan daging yang berasal dari Jawa Timur merupakan ciri khas rawon dengan kuah yang hitam karena mengenangkan keluak sebagai bahan makanannya. Dan ini juga menjadi alternatif ketika Anda bosen dengan olahan sate maupun gulai kambing. Jadi udah ada gambaran kira-kira mau makan apa siang hari ini? Atau yang siang hari ini tim yang cuman melihat orang memasak dan juga menyembelih aja tapi gak makan? Atau mungkin hari ini menjadi hari yang kepinginnya cuman ya udahlah sekadar tahu aja gitu ya. Atau mungkin ya udahlah sekadar pengen apa ya, bisa dibilang cuman pengen ngabisin waktu aja gitu ya. Dan yang pasti adalah kalau kita mengolah daging kambing, yang pasti adalah perhatikan cara masaknya ya, pendengar, agar ya, olahan daging ini bisa mendapatkan nutrisi yang maksimal gitu ya. Cara masak ini sangat menentukan nutrisi yang akan kita konsumsi, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang pasti kalau makan daging kurban, jangan lupa untuk didampingi oleh sayur dan juga buah ya, agar bisa menetralkan hal-hal di dalam tubuh kita, karena biasanya banyak lemak jenuh yang menempel di dagingnya gitu. Yang pasti jaga porsi ya, dan juga batasi konsumsi, jangan berlebihan. Ada beberapa buah-buahan penawar lemak ya yang bisa dikonsumsi seperti nanas, semangka, jeruk, atau bahkan pepaya, karena mengandung enzim bromelain yang membantu mencerna protein daging. Dan yang pasti semoga Idul Kurban ini menjadi momentum untuk kita merefleksikan diri ya, bahwasanya sesuatu yang harus kita relakan, harus kita lepaskan ya. Salah satunya adalah ego kita harus lepaskan, hal-hal kemarahan kita harus kita lepaskan, hal-hal yang mungkin merasa dendam pribadi itu harus dilepaskan juga ya. Karena itu akan, bukan apa-apa, memaafkan dan melepaskan ini adalah dua hal yang berdampingan gitu ya. Dan yang pasti adalah bukan buat orang lain, tapi untuk diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia menyampaikan makna Idul Adha sebagai momentum untuk mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim sekaligus memperkuat persatuan dan kepercayaan antar umat. Hal tersebut dikatakan pendengar saat ia melaksanakan sholat Idul Adha. Ia juga menjelaskan alasan memilih melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Al-Azhar karena lokasinya dekat dengan kediamannya di Sumbar. Dan menurutnya pesan utama Idul Adha adalah meneladani nilai pengorbanan dan menjaga persatuan bangsa sebagaimana disampaikan dalam khutbah Idul Adha. Dan menanggapi situasi di Palestina dan Gaza yang hingga saat ini masih dilanda konflik, Yusuf Kala berharap kondisi di wilayah tersebut terus membaik, di dunia internasional bisa bersatu untuk membantu perdamaian. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan enggan mengomentari perihal penggunaan APBN untuk kurban. Kementerian Keuangan mengaku tidak mengetahui soal kurban yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardiontoro mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 sapi kurban pada tahun ini. Menurutnya, hewan kurban dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dengan total anggaran yang dipakai sekitar 100 miliar rupiah dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bunga di tepi jalan ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke 13, 14 ya, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan 16 menit lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dalam program musik kita 100% Indonesia. Hari ini edisi hari libur, hari long weekend ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan hari Idul Adha, mendengar. Jadi hari ini musik kita ya Dini bebasin. Mau request lagu apa boleh ya, asalkan jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti di ruang rindu aja kalau lama-lama gitu ya. Dan sembari kita juga masih menantikan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini, mendengar. Dan apa kabar Anda yang saat ini baru mendengarkan? Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Surabaya siang ini. Perjalanan Dini hari ini panjang ya. Hari ini panjang sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah bagi umat muslim, tetapi juga ruang hidup bagi beragam tradisi budaya yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Perpaduan nilai religius dan juga kearifan lokal ini menjadikan perayaan ini menjadi dimensi sosial dan juga budaya yang kuat, sekaligus berpotensi sebagai daya tarik wisata budaya. Sejumlah tradisi juga disebut bahkan masih terus dilestarikan hingga saat ini dan menjadi bagian dari identitas masyarakat daerah. Dan mengutip laman resmi dari Kementerian Pariwisata, pendengar, ada 5 tradisi khas Idul Adha di Indonesia yang menarik untuk disaksikan. Yang pertama adalah tradisi apitan dari Semarang. Nah, tradisi ini, pendengar, merupakan wujud syukur masyarakat atas hasil bumi yang telah didapatnya. Biasanya tradisi ini diawali dengan pertunjukan seni kuda lumping. Salah satu momen menariknya adalah saat dimulainya arak-arakan hasil panen yang kemudian diperebutkan oleh warga. Perebutan ini, pendengar, dipercaya membawa berkah dan juga keberuntungan bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Apitan berasal dari definisi masyarakat akan momentum perayaan Idul Adha. Adanya bulan diapit, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah begitu ya. Atau bisa diartikan 2 bulan yang mengapit pelaksanaan Idul Adha. Kemudian kalau di Surakarta ada tradisi namanya Gamelan Sekaten. Nah, Gamelan Sekaten ini, pendengar, merupakan tradisi yang pelaksanaannya dilakukan usai sholat Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, pengunjung bisa menikmati alunan musik gamelan dan mengunyah kinang. Tradisi ini juga dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai pembawa umur panjang. Tradisi ini, pendengar, memiliki akar sejarah kuat dari masa Kerajaan Mataram, khususnya di masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1644 Masehi. 2 perangkat gamelan utama yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari ditabuh dalam momen besar Islam seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, dan tentu saja Idul Adha. Kemudian ada tradisi grebek gunungan dari Yogyakarta yang merupakan bagian dari kegiatan rutin grebek besar yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta, mendengar. Grebek yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha ini dilaksanakan berupa kirab 7 gunungan hasil bumi yang dibawa dari keraton ke beberapa tempat seperti Masjid Gede Kauman, Pendopo Pengulon, dan juga Puro Paku Alaman. Kemudian ada juga tradisi yang namanya manten sapi dari Pasuruan. Nah, tidak hanya berlangsung khidmat dan juga kusyuk saja saat perayaan Idul Adha, tapi tradisi penyambutan Idul Adha ini juga berlangsung unik ya, karena tradisi ini dimulai dengan memandikan sapi-sapi kurban, kemudian diberi kalung bunga 7 rupa, dibalut kain kafan, hingga dihias dengan sorban dan sajadah. Dan kemudian sapi-sapi ini diarak menuju masjid dengan iring-iringan warga, mendengar. Nah, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Ada juga tradisi mepe kasur dari Banyuwangi. Mepe kasur atau menyemur kasur ini merupakan tradisi unik suku Osing di desa Kemiren, Banyuwangi. Tradisi ini berlangsung dari pagi hingga siang dengan semua kasur berwarna merah dan hitam dijemur serempak di depan rumah. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan biru melambangkan keabadian. Tradisi ini dipercaya sebagai upaya menolak bala serta menjaga keharmonisan rumah tangga.
ya. Nah itu tadi ya, ada 5 tradisi ya hingga saat ini masih dilakukan di Indonesia ketika menyambut Idul Adha. Dan Anda gimana nih, melakukan tradisi apa di siang hari ini? Karena saat ini Idul Adha gitu ya. Jadi apapun tradisinya, yang penting semuanya ini harus bahagia begitu ya. Karena muhasabah dari Idul Adha ini adalah pesan dari Idul Adha ini adalah merelakan begitu ya. Jadi sejauh mana diri kita ini merelakan sesuatu yang memang bukan milik kita, sejauh mana kita ini bisa merelakan atau melepaskan jiwa-jiwa yang bisa membuat kita bersedih, kalau katanya Gia Indrawari.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 13, selamat 30 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda saat ini ada di Musik Kita 100% Indonesia. Dini hadirkan beberapa informasi, beberapa musik begitu ya, di siang hari ini. Dini buka line telepon 0315345474 dan juga di 0315 081 33 14 992 ya. Kita sama dulu, selamat siang Musik Kita
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Abah.
0: Abah Awi, Abi. Baik. Abah Awi, siang hari ini sudah makan olahan daging kurban belum?
1: Ini lagi nyate.
0: Waduh, nyate re, enaknya. Baik. Silakan Abah Awi, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Aku Milikmu Dewa 19.
0: Oke, mau siapa siapa, Abah?
1: Oma Yanti, Pak Bambang, Bu Mira, Pak Rendi, Musik Kuwati Ramli, Isti, Mama Yu, Bu Dewi, Musik Tirumia, Mas Ali Asik, Tulang Kobar, Mas Bandi.
0: Udah itu aja?
1: Pak Budi. Pak Budi Suki Snow.
0: Itu aja.
1: Untuk Mbak Dini, matur nuwun.
0: Matur nuwun Abah Awi. Sehat selalu. Kita sapa lagi siang hari ini ya. Halo, sama siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% asli Indonesia.
0: Asli Indonesia, mari ke Herlin. Silakan, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Idul Adha.
0: Idul Adha. Baik, terima kasih Barika Herlin, selamat Idul Adha juga ya.
2: Namanya Adrian Khalif.
0: Adrian Khalif yang apa?
2: Adrian Khalif.
0: Yang apa?
2: Yang 201 kali.
0: Mau siapa siapa?
2: Saya mau menyapa pendengar baru. Mbak Devi Kanjeran. Mbak Devi Kanjeran. Pak Haji Ali. Benomo. Juga seluruh pendengar Pro 1. Utama Umi Siti, Pasuruan.
0: Itu aja.
2: Happy nice day.
0: Happy nice day.
2: Selamat beraktivitas.
0: Baik.
2: Happy nice day.
0: Happy nice day. Mbak Herlin, terima kasih ya. Adrian Khalif, coba Dini cari dulu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Halo,
0: Bu Istihara. Waalaikumsalam Bu Istihara. Alhamdulillah. Selamat Idul Adha Bu Istihara.
3: Iya, sama-sama Mbak Dini. Sudah dapat talking dah.
0: Belum, aku masih di studio. Ya,
3: belum, masih dipotong-potong.
0: Masih dipotong. Aku mau matangnya aja, enggak mentahnya, Bu.
3: Oh, boleh, Mbak Dini ke sini ya.
0: Oh, OTW.
3: Enggak,
0: lagunya sak karepe dhewe, Bu. Oh, monggo.
3: Anji aja.
0: Anji yang apa?
3: Berhenti di kamu aja.
0: Berhenti. Oh, berhenti di aku tah?
3: Iya, berhenti di Mbak Dini aja, Mas. Aku gak nanti-nanti.
0: Wah, iya, Bu. Mau siapa siapa? Monggo silakan.
3: Salam hebat umur, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Artini, Bunda Wira, Pak Edris, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Ali, Mas Dio, terus Mas Asa, Abah Awi, Mbak, terus Bunda Wira, Bunda Nur Fadila, Bunda Dewi, terus apa Mbak, Bunda Pati Rameli, Mbak, terus sama Pak Mulyono Tahu Setengah Matang. Ayo Pak Mul, masuk Pak Mul. Terus Bunda Tuan, apa nih Mbak, Mbak Ika Herlin tadi yang barusan turun. Terus kabeh pestan, tak terkecuali.
0: Baik.
3: Buat Mbak Dini kan pulang hati-hati ya Mbak.
0: Anjih, matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Isihara, terima kasih. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Kita 100% Indonesia.
0: Baik, 100% Indonesia. Mas Afif, silakan, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa Mas Afif?
4: Mau mendengarkan lagunya Mahen yang judulnya Menyala.
0: Menyala.
4: Salamnya buat iya, Menyala.
0: Menyala.
4: Salamnya buat Abah Awi. Mbak Rika Herlin. Terus Om Mati, Bang Kobar, dan Bu Siti. Buat Mbak Dininya, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Afil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dini mau menyapa di WhatsApp Rosa Terer Surabaya. Ada Mas Ilham siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang. Mau request lagunya Tulus Satu Hari di bulan Juni. Salamnya tuh semuanya aja yang lagi makan-makan di siang hari ini. Thank you Mbak Dini, thank you Mas Ilham ya. Oke, Dini langsung aja muterin Dewa 19 Aku Milikmu. Dan juga ada Adrian Halif 2001 kali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Dan ada masih ditemani Dini Wardani. Siang hari ini masih ada 3 yang belum terputar di siang hari ini. Dini masih buka 0315345474 dan juga di 0813314-992. Ada Pak Mariono di Tulungagung ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Mau request lagunya Sayang versi Ungu. Salamnya untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mariono. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bu Titi Damiyati, monggo silakan.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat Idul Adha. Sudah makan apa siang hari ini?
1: Terima kasih loh Mbak Dini. Yang lagu malam-malam jam 12 itu.
0: Iya Bu.
1: Aku nunggu. Aku seneng loh. Terima kasih diputarkan. Saya kira sudah enggak diputar, sudah lupa Mbak Dini.
0: Tahu-tahunya
1: lu diputar, pinter Mbak Dini ya.
0: Mohon maaf Ibu, harus
1: banyak ya Mbak Dini ya.
0: Enjoy sama-sama Ibu.
1: Karuniai sehat selalu.
0: Amin, amin. Amin.
1: Laguku.
0: Baik, matur nuwun sangat. Enjoy.
1: Saya lagunya Republik.
0: Republik Sandiwara Cinta. Baik, mau apa siapa Ibu?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen yang sedang berdoa untuk anaknya.
0: Okay.
1: Mama Agustina, Kak Bu Mimi, Bu Istikaro, Bu, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Bu Mutiara, Mak Mayu, Bu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, juga Pak Mariono, Pak Bang Kobar, Bu Siti. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Titi Damiyati. Matur tuwun sangat. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Bu Siti.
2: Apa Bu Siti di Probolinggo ini.
0: Saya sempat-sempate. Terima kasih loh Bu Siti.
2: Maafkan saya lahir dan batin ya.
0: Anjir, mohon maaf lahir batin ya Bu Siti.
2: Selamat merayakan Idul Adha.
0: Baik.
2: Semoga rezekinya neng Dini tambah buahnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Dan bahagia sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Bu Siti sehat selalu. Dan
2: amin.
0: Juga ngirimin sate dan gulai.
2: Amin.
0: Hari ini masak apa Bu Siti?
2: Itu dimasak itu sih.
0: Apa tuh? Oh masih iris-iris. Baik. Waduh enaknya.
2: Masak sate arek-arek.
0: Terus baik.
2: Masak empal-empal
0: hari ini. Enak erek. Baiklah kalau
2: enak
0: begitu.
2: Banget.
0: Enak banget. Aku enggak nunggu mentahnya, nunggu matangnya aku tuh.
2: Namanya empal komo itu enak banget.
0: Tuh. Oh ya, aku belum pernah makan.
2: Gitu.
0: Baik. Oke lah nanti kapan-kapan tak coba makan. Enak ya?
2: Lagunya Neng Dini.
0: Apa tuh? Lildra. Baik. Mau punya apa siapa? Lildra-nya buat siapa?
2: Lildra-nya apa dulu?
0: Apa dulu? Banyak. Mau yang apa? Mau yang apa?
2: Pesan terakhir aja ya.
0: Pesan terakhir. Oke. Oke Bu Siti.
2: Kok gak bosen-bosen ya sama Lyodra ya.
0: Iya. Kok gak bosen sih?
2: Saya mau nyapa.
0: Oke.
2: Bu Siti Damiyati barusan ya. Sama Bu Wira, Bu Isti.
0: Oke.
2: Bu Siti Damiyati lagi. Terus Bu Hartini.
0: Oke.
2: Bu Ani Esther, Bu Musiati Wibowo. Lalu Mama Inyu, Bu Siti Rumnya, Bu Yuni Salatiga, Siapa nih?
0: Siapa ya?
2: Pak Idris,
0: Okay.
2: Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Freddy.

0: Pemalu.
1: Okey. Ya. Apa tuh judulnya?
0: Nona Manis MPP dari Ancil Larity.
1: Ah, menemani.
0: Nona.
1: Nona Manis.
0: Ya.
1: Nona Manis dari
0: Ancil Larity.
1: Ancil Larity, ada nggak ya? Coba. Nggak ada, bang. Nggak ada.
0: Coba ketik Nona Manis MPP terus Ancil Larity keluar, Mbak Dini.
1: Nggak ada tuh di foldernya Mas Indra, nggak ada. Mungkin untuk di Ruang Rindu kali ya. Ini di folder musik kita nggak ada.
0: Begitu, berarti.
1: Iya.
0: Malam itu baru dirilis lagi tuh lagunya Larity dulu memang, tapi dirilis lagi 2024 Mbak Rini.
1: Waduh, kok ini sama Mas Indra gak disiapin?
0: Bukan dirilis lagi dia,
1: 26. Tidak aja.
0: Orang desa gak pakai dolar itu loh, kesian nyanyi.
1: Yang lain. Yang orang kota.
0: Orang kota.
1: Yang lain.

0: tangannya. Itu ajalah hilangnya seorang gadis.
1: Oke, mami apa siapa? Ada dari Erwin Gutawa dan Rio Domara kan?
0: Iya.
1: Oke, mami apa siapa, Bang Kembar?
0: Ada Bu Siti dan Yanti, Neng Siti, Bu Istikara, Mama Yus, Aba Awi, Inangwa Punyanti Queen, Teh Dinda, Bu Wati Ramli, Bu Istikara, Mas Wani.
1: Oke.
0: Tahu sama mateng.
1: Oke.
0: Bunda Dian yang punya itu Mama Ana dan dosenku ya, Bu Yani Jaya. Badi ini Wardani.
1: Apa tuh?
0: Mother, thank you so much.
1: Mother, thank you Bang Kobar. Oke, langsung aja diputerin dulu lagu yang di request Bu Istiharo siang hari ini ya. Adanya Anji, Berhenti di Kamu, spesial untuk Ibu Istiharo di siang hari ini. Kemudian ada Tulus, Satu Hari di bulan Juni. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

14 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono. Dan masih ada dua lagu yang akan Dini hadirkan. Ada Mahen Menyala dan juga ada Ungu Sayang ya di siang hari ini.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
1: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada gak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya nih.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar gak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: nanti ya di WhatsApp Rosa Terori Surabaya. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Selamat merayakan Idul Adha dari Tanti di Mumpungan. Request mahal ini sampai ku menutup mata. Makasih Mbak Dini, 4 sehat, 5 cantik selalu, berkah barokah rezeki melimpah, lancar sukses selalu, happy. Terima kasih banyak Mbak Tanti, happy. Yang always happy, selalu happy gitu ya. Oke Dini, masih buka 0315 3454 dan juga di 081 3 3 1 4 kali 992. Edisi Idul Adha mendengar, dan Dini bebaskan mau request apa di siang hari ini, bebas ya, bebas. Masih ada 3 yang belum terputar ya. Oke, kemudian Dini juga mau menyapa lagi di siang hari ini, ada Ibu Sri Wahyuni. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang, mohon maaf lahir batin. Enjay Ibu, mohon maaf lahir batin, semoga sehat selalu, salam untuk semuanya. Aku masak gulai, wow enak ya. Mau request lagunya Siti Nurhaliza yang Bisikan. Baik, ditunggu ya Bu Sri Wahyuni. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di Brosat RRI Surabaya. Masa gulai, masa sate dan gulai ini kayak emang selalu ini ya, apa ya, bisa dibilang hal yang wajib gitu gak sih ya, kalau Idul Adha atau Idul Kurban itu sate dan gulai itu adalah hal yang wajib. Oke, kita sapa dulu siang hari ini. Selamat siang musik kita, halo. Ciwal ciwal, pasti Budian, bukan lagi kalau siapa lagi kalau enggak Budian. Apa kabar Budian?
1: Alhamdulillah,
0: pasti habis ini ya, habis istirahat tadi soalnya capek.
1: Iya. Bangun tidur.
0: Bangun tidur keterus makan. Oke, bisa dong. Silakan Budian, mau mendengarkan lagu apa? Yang judulnya apa?
1: Apa ya? Tak sanggup lagi ada nggak?
0: Tak sanggup lagi. Ingin bertemu tuh Melia. Tak sanggup lagi. Coba, coba ada nggak ya? Ada dong, harusnya ada nih. Rosa yang tak sanggup lagi.
1: Oh, Rosa. Lalu ada Dinadimu.
0: Selalu ada di nadimu. Oke, Budian, ditunggu ya. Mau main apa siapa?
1: Salamnya buat Mbak Yanti Queen, Bu Nana, Bu Ira, Bu Hatini, Bu Yanti Cahaya, Bu Anesta, Bu Musia Tiwi Powo, Bu Titi Samyati, Bu Hati Ramli, Bu Wikati, Bu Selat ya, kalau lupa. Buat Mas Ali, Bang Kobar, Pak Mulyono, Pak Tua, Mas Riki, Mas Fitri, Mas Fahri, terus buat semuanya aja.
0: Buat Mbak Tini
1: Wajani, selamat ketukas, semoga sehat selalu.
0: Amin, Mbak Amur.
1: Berikan hati yang berkah melimpah, dijauhkan dari balak musibah.
0: Siap.
1: Semoga bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Anji, Bu, terima kasih.
1: Ciwal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian. Dini hari ini waktunya panjang, jadi nanti ada yang enggak keputar, pasti nanti diputar sampai jam 4 sore ya. Jadi baik barengan, ayo banyakin requestnya karena Dini hari ini waktunya panjang. Nanti Dini putar request-requestnya 0315 3454 dan juga di 081 3 3 1 4 kali 992. Selamat siang musik kita, halo.
2: Berarti lu pastinya panjang, bisa rukus lagi, bang, gak baru rukus dulu.
0: Oh, satu aja.
2: Katanya nanti pagi diputar.
0: Oke, thank you Bang Gobar. Satu aja ya, satu-satu ya. Oke, okay, Dini mau menyapa Kamila yang ada di Gresik ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Aku mau request lagunya siapa ini? Nuka ya. Lagunya Nuka dong, masa kini, nanti dan masa lainnya. Thank you Kak Dini, selamat Idul Adha, sehat selalu. Amin ya balamin, terima kasih. Halo, selamat siang musik kita.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bu Mimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Apa kabar, Bu Mimi?
3: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, segar dan bunder. Alhamdulillah, kabar baik, Bu Mimi. Bu Mimi, masa apa siang ini?
3: Gak dapet daging ya.
0: No, alah, Rek. Kok gak dapet? Sakno ya. Kok sakno? Mau tak ampiri, ta?
3: Boleh.
0: Aku di studio malahan. Aku tidak menerima daging mentah. Aku menerima daging matang.
3: Aku juga mau kalau yang ada yang ngirim yang mateng-mateng.
0: Mateng-mateng ya.
3: Yang miskal.
0: Aduh, ada yang miskal. Masya Allah, iya. Tabarakallah. Bye. Bu Mimi mau mendengarkan lagu apa hari ini? Karena kemarin aku masih punya utang satu sama Bu Mimi ya, yang gak aku puter ya, yang fatur ya.
3: Iya.
0: Selalu untuk selamanya. Nanti tak puter di jam 3 ya, karena aku masih punya utang ya. Oke, mau request lagu apa, Bu Mimi?
3: Demi Cinta.
0: Demi Cinta dari?
3: Krispati.
0: Krispati ya. Oke, mau punya apa siapa?
3: Tadi dengar Bu Dian, ada Bu Nana, Bu Isti, Bu Siti, terus Teh Dinda, selamat hari gini buat Mbak Tanti happy, ada Bu Wira, Om Queen, Om Agustina. Mas Ali, Mas Asa, Mas Andi, Mas Sakti, terus apa lagi ya?
0: Siapa, hayo?
3: Buat semuanya aja yang lagi mantau.
0: Yang miss call enggak?
3: Ya pasti dong yang miss call.
0: Yang miss call.
3: Mbak Dini juga salam sama yang miss call, ta?
0: Oh, waduh, yang miss call. Baiklah, nanti yang miss call suruh telepon sendiri aja. Baik. Oke, kita aja Bu Mimi.
3: Selamat berbahagia.
0: Amin.
3: Selamat hari raya Idul Adha buat semuanya, juga buat Lause juga ya.
0: Anjir, Ibu, selamat hari raya Idul Adha.
3: Ini ada yang miss call lagi.
0: Ada yang miss call. Masya Allah.
3: Buat Lause, semoga diberi sehat, rezekinya barokah melimpah dan selalu berbahagia.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih, Bu. Titri J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Mimi. Sehat selalu. Oke, ada lagi satu. Halo, selamat siang, musik kita.
4: 100% Indonesia.
5: Asli lho, Pak Dini warganya.
0: Asli lho, Pak Mul.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, makan
5: buat
0: apa?
5: Yang miskol, terima kasih.
0: Terima kasih. Ayo.
5: Di padahal yang miskol, Pak Dini. Apa, Pak Dini?
0: Pak Mul, makan apa ini? Masa
5: makan
0: masih,
5: tahu.
0: Masih tahu. Waktunya.
5: Tahu, tempe.
0: Waktunya.
5: Rencananya ini.
0: Kurban
5: aku,
0: loh.
5: Ibu, jangan sop. Sambel. Jol-jol nanti tak kau enggak. No iki lho Mbak apa?
0: Apa tuh? Duduk
5: kecil apa? Iwak daging ditutup iki lho, iwak empal.
0: Oh, enggak iwak peyek. Enggak iwak peyek.
5: Hah?
0: Enggak iwak peyek, iwak peyek.
5: Iku laku. Aku enggak disenengane wong aja iwak peyek. Iwak peyek iku garingane sego pecel Mbak Dini.
0: Oh, gitu ta Pamu.
5: Ya iya. Iwak. Lek kerupuk urang gandengane sego rawon.
0: Oh, terus kalau tahu setengah mateng gandengane apa, Pak Mul?
5: Wah, sego macam-macam, sambal kecap kena. Terus sambal apa? Sambal bacak kena. Terus pokoknya menu tahu itu setengah mateng itu enak.
0: Oh, enak.
5: Kabeh nyate daging aku nyate tahu.
0: Oke.
5: Tahu. Tahu bulat.
0: Oh ala Rek.
5: Nah, lagunya apa?
0: Hari ini bebas Pak Mul, kan hari
5: bebas.
0: Libur.
5: Bisa kayak ada wali.
0: Wali yang apa?
5: Sholawat. Kok sholawat apa gitu?
0: Apa tuh?
5: Tobat maksiat.
0: Tobat maksiat. Oke okay, Pak Mul.
5: Masih sholawat itu kan wali juga yo.
0: Iya wis sembarang wis pokoknya tobat maksiat aja dulu ya.
5: Ya kita harus. Saya mulai sekarang sudah tobat Mbak.
0: Oh, yes.
5: Gak mangan daging daging, gak makan pelinju, gak makan kacang, makan sing bumbu ae.
0: Lho, lare aku juga gak makan daging. Kalau dagingnya belum dimasak ya mo.
5: Lah kok ngono enak, ya. Sudah. Yang saat ini dagingnya sudah digoreng, sudah mateng, tolong Mbak Dini di teri yo.
0: Oh, jadi daging apa teri, Pak Mul? Ayo.
5: Nanti Pak daging sampai Pak teri.
0: Enak mana, Pak Mul?
5: Aku ya gak enak apa, enak Pak tahu.
0: Oh, alah re, emang nih re, iwak tahu.
5: Yang penting sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Salam untuk Monggo. Yang barusan turun.
0: Anjir.
5: Salam hormat. Salam kangen dari Bapak Mulyono yang di Kediri.
0: Oke, Pak Mul.
5: Terus yang di Merauke, Bapak Freddy sekeluarga.
0: Oke.
5: Bu Dewi, Mbak Siti, Pak Edri.
0: Oke.
5: Bu Wira, Bu Istikharo, Pak Tua, Pak Budi.
0: Oke.
5: Budi siapa yang di Kalimantan?
0: Pak Budi Kaltara.
5: Tidak ketinggalan Pak Budi Saksena. Terus Mbak Bu Siti Rumia sama Mama Yo.
0: Oke.
5: Nana, Bener Padila,
0: yaps.
5: Bu Hartini, terus yang guru itu sama Bu Titik Damianti, sama Bu Naiki, mesti lali aku.
0: Naiki.
5: Singkini lho mbak, daerah karang menjadi apa sih?
0: Ayo.
5: Manyar.
0: Oh, ayo lali.
5: Wati Ramli.
0: Oke. Okay.
5: Ya, untuk ini siapa?
0: Siapa? Ayo, lali
5: kan. Pak Awi sama Pak Tua. Ya, untuk semua saja selamat sore. Selamat sore yo. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
5: Sini hujan, Mbak.
0: Di mana? Gembili ya?
5: Iya, gerimis tok tapi sekarang hilang lagi. Tadi agak ya gak lebat lah. Ya gerimis tapi kewerep. Sekarang tinggal rintik-rintik.
0: Makanya
5: kok ngantuk.
0: Oh, ala re.
5: Ngelirir petengi luwe. Ngunwa.
0: Baik.
5: Untuk Mbak Dini, Mbak Dhani, selamat bertugas. Kalau pulang, hati-hati.
0: Anji, matur nuwun sangat, Pak Mul.
5: Terima kasih ya, Mbak Dini.
0: Anji, Pak Mul.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Mulyono, siang hari ini. Oke, Dini masih punya sandiwara cinta. Dan jika ada Leodra pesan terakhir, Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Kita tinggalkan dulu sandiwara cinta dari Republik ya. Ku terima walau sakit hati. Aduh, janganlah ya. Sabar dulu yang sakit hati. Jangan sakit-sakit hatinya ya. Karena kita saat ini mau update dulu informasi dari reporter Anna Gusuma, pendengar, bahwa pelaksanaan pemotongan kurban di Masjid Agung An-Nur Pare ya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Anna Gusuma.
1: Laporan terkini.
0: Anna Gusuma, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri pada hari ini masih berlangsung. Dan sejak pagi hari tadi, panitia kurban bersama masyarakat juga gotong royong untuk mempersiapkan segala proses penyembelihan hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor lembu atau sapi dengan jenis limosin dan 4 ekor kambing, di mana untuk 2 ekor lembu tadi yang disembelih ini merupakan bantuan, satu merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan satu ekor lagi merupakan lembu bantuan dari Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, pendengar, untuk seluruhnya sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tentu dengan ketentuan yang berlaku juga, di mana pelaksanaan kurban ini tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tapi juga merupakan bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat. Dan karena itu untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban juga sampai saat ini terpantau berjalan dengan tertib, aman dan juga tepat sasaran, sehingga harapannya memang manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dari keterangan Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare, pendengar, David Fuadi, kepada RRI mengatakan bahwa untuk distribusi daging kurban tahun ini juga sudah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga dan juga warga kurang mampu di sekitar Masjid Agung An-Nur ini. Dan berikut pendengar keterangan dari Gus David selaku Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare.
3: Sasaran untuk pembagian hewan kurban dari Masjid Agung An-Nur Pare Kabupaten Kediri ini sudah kita petakan dan sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi ada masyarakat sekitar, kemudian lembaga-lembaga yang mengajukan ke kami beberapa hari yang lalu, kemudian beberapa warga masyarakat yang layak, yang kurang mampu untuk menerima. Dua lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari, yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri, kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
2: Ya, pendengar, diharapkan juga untuk pelaksanaan kurban tahun ini dapat semakin meningkatkan keikhlasan masyarakat dalam hal beribadah, sekaligus juga memperkuat rasa kepedulian antar sesama. Dan suasana gotong royong yang terlihat selama proses penyembelihan maupun juga distribusi daging kurban saat ini juga menjadi cerminan kuatnya nilai kebersamaan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri ini, khususnya di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian, Anna Gusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih reporter Anna Gusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Anna Gusuma, pendengar, bahwa pelaksanaan pemotongan kurban di Masjid Agung An-Nur Pare berjalan lancar. Dan Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada 2 lagu dari Leodra Pesan Terakhir dan juga ada Hilangnya Seorang Gadis dari Erwin Gutawa dan juga Rio Domara. Anda masih bersama Dini Wardani.
4: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro Satara di Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Dini mau menyapa Ibu Hartini siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Njih Ibu, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Adha ini menjadi bermakna begitu ya bagi kita semuanya. Oke, mau request lagunya Noah, Cinta Bukan Dusta ya, yang siang hari ini. Selamat untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Dian, Bu Titi, Damiati, Bu Istiharo, Bu Wati, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti, dan untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih, terima kasih banyak Ibu. Dini mau menyapa ada Bu Nana di voice note ya di siang hari ini ya. Dan kita sapa dulu Bu Nana di siang hari ini. Oke.
1: Assalamualaikum Musik Kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Requestnya senang bisa mendengar suaramu lagi.
0: Oke, Bu ditunggu. Oke.
1: Mendengar suaramu lagi.
0: Oke. Oh, ini ketumpuk ya. Ketumpuk. Ada siapakah siang hari ini? Oke, voice note-nya Bu Nana belum bisa terputar. Oh, ada Pak Ahmad Irwan. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang.
0: Iya.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia ketumpuk nih voice note-nya Bu Nana sama suaranya Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Ahmad Irwan
2: suaranya siang. Suaranya anak buah KDM.
0: Anak ya. Buah ya KDM ya, baik. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Oke. Okay.
2: Ya, bagi yang merayakan.
0: Mm-hmm.
2: Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita lebih mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita.
0: Amin, ya rabbal alamin. Baik.
2: Kita berdiskusi antara sesama pendengar, mari bersatu persatuan.
0: Oke. Okay.
2: Jangan ada jangan saling kritik di antara sesama pendengar.
0: Oke, baik. Ya. Oke, Pak Ahmad Irwan mau request apa siang hari ini?
2: Udah disiapin lagunya kan?
0: Bebas karena hari ini kan hari libur ya.
2: Oh bebas, biasa Mbak Dini mah udah disiapin kan. Kalau memang bebas saya minta lagu ini.
0: Apa tuh?
2: Tahunnya bebas tahunnya.
0: Tahunnya, oh pokoknya yang gak lama-lama banget.
2: Oh dikirain dengan ini ya. Cobalah lagu minta Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara aja. Cinta udah diputer tadi. Requestnya siapa tadi Sandiwara Cinta? Iya.
2: Oh udah.
0: Udah.
2: Berarti selimut tetangga juga ada satu.
0: Selimut
2: sama Republik.
0: Tetangga ya, belum
2: juga, gitu kan. Oh, selimut tetangga aja.
0: Selimut tetangga ya. Oke.
2: Okay. Karena gini Bani katanya lebih hangat selimut tetangga ketimbang selimut sendiri.
0: Aduh, berat ya. Oke, Pak Ahmad Irwan mau menyapa siapa?
2: Salam-salamnya yang mungkin sebagai sudah pada masuk ya.
0: Oke.
2: Okay. Pertama-tama saya kirim salam buat Bang Kobar. Pak Tua,
0: okay.
2: Ada juga bisa Pak Wandi, okay. Ada juga Ibu Wati Ramli. Ada juga Bu Nur, okay. Siapa lagi ya? Banyak ya buat Pak Predi, Teh Dinda, okay. Sama siapa lagi ya? Buat Mas Paris dan semuanya aja Mbak Dini ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih Mbak ya. Matirwan. Ya,
2: pantun satu aja, Mbak Dini. Boleh. Satu aja, pengen pantun satu aja ya.
0: Monggo.
2: Beli kayu dari Tarakan.
0: Cakep.
2: Tembakau ujungnya matang.
0: Cakep.
2: Putri Melayu ya aku dambakan, tapi engkau tak kunjung datang.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saat ini sudah di menit ke-50 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti Dini hadirkan voice note-nya Bu Nana, tapi Dini udah keep ya lagunya. Karena saat ini saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, upaya penyelamatan Kerajaan Majapahit di situs Bre Kahuripan kembali membuahkan hasil. Tim arkeolog berhasil menemukan struktur pagar kuno yang diduga menjadi bagian dari kompleks candi peninggalan Majapahit di Desa Klinterjo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Penemuan tersebut diperoleh dalam kegiatan eksavasi. Penyelamatan akan berlangsung selama 9 hari, mulai tanggal 18 hingga 26 Mei kemarin. Selama proses penggalian, tim fokus menelusuri struktur bangunan yang masih tersembunyi di bawah permukaan tanah. Ketua ekskavasi penyelamatan situs Bre Kahuripan, Muhammad Ikhwan, menjelaskan bahwa penggalian lanjutan dilakukan untuk mencari kesinambungan struktur pagar di sisi selatan situs. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, momentum perayaan Idul Adha 2026 membawa kebahagiaan tersendiri bagi warga Desa Penataran Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Seekor sapi kurban seberat 1,76 ton milik Presiden Republik Indonesia disembelih di halaman Masjid Syekh Subakir. Dan Masjid Syekh Subakir dikenal sebagai lokasi yang memiliki nilai sejarah dan spiritual di Tanah Jawa. Syekh Subakir merupakan ulama asal Persia yang dikenal dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara dan disebut sebagai bagian dari generasi awal penyebar Islam di Pulau Jawa. Ketua Takmir Masjid Syekh Subakir, Habibi, menambahkan rasa syukur atas amanah hewan kurban dari kepala negara tersebut. Mendengar demikian Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sesuai janji Dini tadi ya, Dini mau bacain, mau memutarkan ya voice note dari Bu Nana. Kita dengarkan bersama siang hari ini.
1: Assalamualaikum musik kita.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku requestnya senang bisa mendengar suaramu lagi.
0: Baik.
1: Maksudnya senang Mbak Dini ya. Dari Ariel Noah itu Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Soundtracknya Dilan ITB.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat. Buat Ibu Yuni Salatiko, Bistiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Dewi, Mbak Dian, Mama Yunita, Bu Sri Wahyuni tadi ya habis turun, Oma Yanti, Bu Wira, Ibu Ru Dewi, Bu Istiharo, Bu Siti Rumiah, Bu Siti juga, Bu Mimi, Ibu Wati Ramli, Bang Kobar, Mas Ali Sakti, Mas Asa, Aba Awi, Bang Freddy, Mas Afif, Pak Kennedy, dan semuanya lah.
0: Baik.
1: Semuanya di absen. Selamat Idul Adha ya Mbak Dini. Maaf lahir batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, voice note terakhir dari Ibu Nana ya. Tunggu ya Ibu ya, bentar lagi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Dini masih ada beberapa lagu yang belum terputar. Ada Siti Nurhaliza, Bisikan Hati yang direquest Ibu Sri Wahyuni ya. Kemudian ada juga BCL, Selalu Ada di Nadimu yang direquest Budian. Kemudian ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya yang direquest Kak Mila. Kemudian ada Demi Cinta yang direquest Bu Mimi. Ada Wali, Tempat Maksiat yang direquest Pak Mulyono. Ada Noah, Cinta Bukan Dusta yang direquest Bu Hartini. Dan juga ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi yang direquest Bu Nana. Kemudian ada juga Selimut Tetangga yang direquest Pak Ahmad Irwan di siang hari ini. Saat ini Anda sudah masuk di program Surabaya Sore Ini Pendengar, dan Dini hadirkan, Dini putarkan lagu-lagu yang belum terputar di musik kita 100% Indonesia. Perjalanan Dini panjang sampai nanti 16.30 waktu Indonesia Barat.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

ada Dina Dimu dari BCL Dini hadirkan ke ruang dengar Anda siang hari ini. Mendengar, kita update dulu informasi terkini. Jajaran petinggi pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan ibadah sholat Id komunal bersama dengan masyarakat di kawasan Mandan Rejo pada momentum hari ini, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Agenda tersebut mendengar sekaligus menandai dimulainya penyaluran bantuan hewan kurban ke puluhan titik rumah ibadah di seluruh wilayah kota. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dengan mendistribusikan total 7 ekor sapi dan 79 ekor kambing ke tempat keempat kecamatan maksud kami serta 34 kelurahan di Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan yang akrab dipanggil Adi, Mas Adi ini menegaskan mendengar bahwa esensi utama ibadah kurban adalah memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama warga dalam kehidupan sehari-hari.

Surabaya, sore hari ini kembali hujan mendengar. Jadi kalau lihat cuaca di Surabaya saat ini, hujan enggak gitu ya. Galau banget ya, emang paling cocok banget cuaca di Surabaya dinikmati sambil makan gulai ya, ataupun opor ya. Jadi memang sangat luar biasa. Baik, di siang hari ini untuk Surabaya dan sekitarnya masih lenggang aja ya. Untuk pantauan arus lalu lintas kawasan Surabaya dan sekitarnya masih lenggang aja, bahkan cenderung sepi siang jelang sore hari ini ya. Jadi bagi Anda saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan, ditemani Perumsatu RRI Surabaya saat ini ya. Dan ada beberapa lagu yang bisa menemani Anda menyusuri kota Surabaya.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Kita tinggalkan dulu selimut tetangga, pendengar, dan Anda saat ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita coba update dulu untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi siang hari ini jelang sore ya. Saat ini udah sore, tapi di kawasan Surabaya masih hujan aja. Pendengar, pemerintah kota Surabaya menjamin stok pangan aman selama libur Idul Adha 2026. Dan Kepala Bidang Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Surabaya, Muhammad Kusnul Amin mengatakan berdasarkan indeks kecukupan pangan, stok pangan di Surabaya saat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan sampai saat ini belum ada atau belum ditemukannya fenomena panic buying di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli kebutuhan secukupnya. Pemerintah melakukan pengawasan distribusi pangan di tengah dinamika global seperti krisis di Timur Tengah dan penguatan dolar Amerika Serikat yang berpotensi mempengaruhi harga sejumlah komoditas impor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para segera dengar suaramu lagi, rindu itu berat ya saat jarak menguji tapi tidak dengan kita. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda dan saat ini menit ke 49 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendengar sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda. Kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi ya di sore hari ini. Dan Dini gak sendiri, karena ada rekan dia Rahmawati yang juga standby di Pro 1 RRI Surabaya. Dan yang pasti Surabaya hujannya udah mulai reda ya. Jadi hujan enggak, hujan enggak, hujan enggak. Pokoknya Surabaya hari ini cuacanya lagi galau ya. Tadi hujan, habis itu reda lagi, terus hujan lagi, terus reda lagi. Tapi meskipun cuaca di kawasan kota Surabaya galau, pendengar, ini untuk kawasan Surabaya ya dan sekitarnya, kita lihat untuk di kawasan Surabaya masih tetap lenggang aja ya. Baiklah, kalau begitu sebelum ke info prima, Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Jamaah Haji Kloter 5 Embarkasi Surabaya, pendengar, saat ini menempati markas 80 di kawasan Mina, Arab Saudi, untuk menjalani rangkaian ibadah mabit dan lontar jumroh pada musim haji 1447 Hijriah. Markas 80 ini menjadi salah satu titik pemondokan yang berada di bawah pengelolaan syarikah dan dihuni sekitar 10 km jamaah haji dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Surabaya dan Balikpapan. Dan semoga ini acara atau mungkin rukun ya, rukun haji. Kok acara sih? Rukun haji yang dijalankan oleh kawan-kawan yang saat ini melaksanakan ibadah haji ini bisa lancar, diberikan kemudahan, dan yang pasti bisa pulang dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, kalau begitu sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda. Dan Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani, pendengar, sampai nanti 16.30 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan

Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengan Anda. Dan Anda masih ada di program Surabaya sore ini, ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro Satu RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sebenarnya merapat 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Inilah info prima selengkapnya di Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk. Khotib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Laporannya disampaikan Aris Dika.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. M. Zaid Tamam, serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, diantaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Tauladan selanjutnya, Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
3: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif, selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi serta keteladanan dalam pelayanan publik.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
4: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nantinya.
2: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, di antaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Kembali laporan, Aristika.
2: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo bagi masyarakat Kota Madiun.
4: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
2: Sementara itu, untuk menjamin kelayakan daging kurban, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Wilayah 5 Jawa Timur diturunkan ke lapangan. Tim gabungan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan, petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal 1 dokter hewan dan 1 paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
5: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelihan dan postmortem itu setelah penyembelihan. Jadi jeroan nih, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan kepada? Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang-lubang, yang hatinya jelek-jelek.
2: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan para medik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Dia.
6: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis, antara lain bagi peternakan This Is Farm Kedung Kandang Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
7: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang. Berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan This Is Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Luki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor.
8: Alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%. Karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya. Karena memang, jadi kita memang nggak buka lapak, kita jualnya itu memaksimalkan di kandang. Tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, akhirnya kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas.
7: Capaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Lucky, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Bagi para pembeli, Lucky juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan dia. Dan pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 300% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
10: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang makan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
11: Yang kita bahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Banjarrejo, Lamongan, itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30%. Dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
10: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
12: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggar. Itu datanya dikolek dari data Kadin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan dalakban.
10: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
9: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
13: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parait pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
14: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah tetap peduli dan berbagi khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan kebutuhan, sehingga untuk desa 1-2 pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jemaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, ini harapkan kita bersama dan hasilnya mabrur. Dan yang ketiga, bagi panitia korban, ini maksud pesan melaksanakan sesuai syariat dan tuntunan agama. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan korban.
15: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
16: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. Lembu dari yang satu dari Mas Buk, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
15: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
9: Sementara itu, pendengar, dikabarkan kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan 13 sapi untuk kurban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
17: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
18: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah itu.
17: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih mengatakan, pendistribusian atau pentasarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
19: Mulai dari RT 1, 4, sampai beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK. Kemudian UA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Andat, sama Ngadimwe. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
17: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
9: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantub, Lamongan. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan Farin Regi.

0: sendiri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododa Dapendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek sosialis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mempengaruhkan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di seluruh ini.
1: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
3: Penasaran ya?
4: Iya.
3: Besar nggak ukurannya tadi?
4: Sebanget.
1: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Musosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Arin Reki melaporkan.
5: Mendengar, kita beralih ke Tuban. Hari ini Masjid Agung Tuban menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Untuk selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026 ini, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
7: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya, jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
6: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
8: Untuk hari ini mendapat jatah berapa dari Masjid Agung?
9: 38.
8: Selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sih,
9: Pak? Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
6: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama dengan rekan Nur Khalili. Silakan Khalili.
10: Baik, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Disperta KP Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Ima Fadila.
3: Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Spertakap Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan sehat. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Sampang disebar ke berbagai titik pemotongan termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, Dokter Hewan Uce Sugiharti dari Dispertakapi Sampang menjelaskan keamanan dipastikan melalui pemeriksaan antemortem sehari sebelum Idul Adha dan postmortem setelah disembelih. Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lain untuk pemeriksaan postmortem. Prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas dan organ dalam. Dengan demikian dapat dipastikan daging dan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal, serta layak dibagikan kepada masyarakat. Sejauh ini kondisi hewan kurban di Kabupaten Sampang terpantau aman. Dr. Uce juga mengapresiasi para peternak dan masyarakat yang semakin paham akan pentingnya kesehatan hewan dan menjadikannya layak konsumsi. Imo Fadila melaporkan.
10: Demikian informasi dari Sumeneb. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darbiati. Silahkan Eti.
11: Ya, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
12: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
13: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali pada ini tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
12: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
14: Dan tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Pono ke atas.
12: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Sementara itu, pembagian daging kurban di Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan ratusan besek bambu. Ini menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Kembali laporan Gia Deborah.
12: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, Ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
15: Dan seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti perlu dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Tapinya 4 ya.
16: Kamu ini lebih 2 atau 3?
15: Ya 2 maksudnya. Ternyata 2. Itu. Memang hampir tapi seperti itu.
16: Ya seperti itu ya Pak?
15: Ya. Cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Kita ini kan sekarang sedang ada ekogreen itu. Biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, itu harapannya seperti itu. Kita akan ini menghitungkan UMKM pembuat besok dan sebagainya.
12: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
17: Yep. Jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek, karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
12: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
18: Bagaimana Pak? Lebih mantap pakai besek. Ini besoknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan.
12: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya, kembali kami menuju ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
19: Baik, terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
20: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, saat ini 16:34 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari perjalanan Surabaya sore ini, dan Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat Idul Adha dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Saya Jody Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 ya. Dan sore hari ini saya akan temani Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau Anda ingin juga berbagi kabar ya, berbagi informasi, Anda boleh langsung memberikan atensi-atensi Anda melalui line telepon kami 031-534-5474 atau juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 081-33-14-992. Sore hari ini saya akan ajak Anda untuk berbagi kabar seputar informasi kebencanaan dari rekan-rekan reporter, dan inilah dia program spesial kita, Kentongan.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Baik pendengar, nanti kita akan update informasi dari teman-teman reporter, antara lain Anne Kusuma yang akan berbagi informasi seputar waspada demam berdarah dengue di musim pancaroba.

0: Untuk sebagian kota di Jawa Timur ya, curah hujan juga masih cukup intensitasnya masih cukup sering terjadi begitu ya. Di Surabaya pun juga begitu. Kondisi mendung saat ini juga masih menyelimuti langit kota Surabaya. Selamat sore untuk Anda yang tengah dalam perjalanan pendengar. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan. Untuk Anda yang juga sedang menikmati suasana libur Idul Adha, ya, saya juga berharap semoga saja liburan kali ini bisa membuat Anda selain bisa menikmati hidangan daging khas kurban, kambing ataupun juga sapi begitu ya. Tetap harus juga jaga kesehatan dan jalin tali silaturahmi bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang membutuhkan tentu saja. Baik pendengar, sore hari ini kita juga akan update informasi dari rekan reporter Anne Kusuma, di mana waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba seperti saat ini memang menjadi suatu keharusan. Sementara itu, Palang Merah Indonesia, PMI Kediri, memastikan stok darah aman hingga saat ini. Kita akan ikuti bersama informasinya. Ana, silakan.
1: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
2: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit terkait DB misalnya, gitu. Itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persiapannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB.
1: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
3: Kita setiap hari kan mesti model juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Nah, hari ini ada di Kecamatan Gandangan, yeah, dan mana itu di MTS Keras, dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
1: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma melaporkan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jalanan kota Surabaya masih terlihat cukup lancar ya untuk sore hari ini. Untuk kalian yang sedang berkendara melintas menuju ke arah pusat kota pun juga masih aman begitu ya. Tetap jaga konsentrasi, jaga kecepatan laju kendaraan Anda ya.

0: Ini jadwalnya sedikit bergeser begitu ya. Biasanya mulai masuk bulan Juni Juli begitu. Ini musim kemarau sudah mulai tiba, tetapi karena anomali cuaca juga atau kondisi cuaca memang tidak bisa diprediksi begitu ya. Jadi memang ada beberapa wilayah di kota di Jawa Timur yang memang puncak kemarau-nya cukup panjang atau musim panasnya cukup panjang dibandingkan musim hujannya begitu ya. Dan kali ini kita akan dengarkan informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Khairul Umam. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
2: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
1: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Untuk Anda yang sore hari ini sedang bersantai ya bersama dengan keluarga, ataupun juga mungkin ya sore hari ini ada kegiatan-kegiatan keluarga yang masih Anda lakukan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, semoga semuanya aman terkendali begitu ya. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Raya Kurban atau Idul Adha, di mana sebagian besar ya masyarakat sudah melakukan penyembelihan hewan kurban yang sudah dilaksanakan tadi pagi ya. Mungkin kalau ada kabar mungkin ya di antara atau di lingkungan Anda, apakah akan dilanjutkan esok hari atau tuntas semua pada hari ini begitu ya. Dan disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono begitu ya, pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Indonesia mengalami surplus ternak, ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor. Artinya jumlah tersebut sudah melampaui kebutuhan nasional. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik sekali untuk bisa kita lihat begitu ya, betapa meningkatnya produktivitas dari hewan-hewan ternak. Bukan hanya secara kuantitas saja, tetapi juga secara kualitas begitu ya. Dan semoga saja kualitas-kualitas hewan peternakan ini menjadi lebih baik semakin semakin harinya begitu ya, sehingga punya nilai atau daya saing juga untuk hewan-hewan yang diimpor dari luar begitu. Baik pendengar, Anda masih saya temani sore hari ini. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ataupun juga mungkin ada kabar atau informasi yang ingin Anda bagikan, Anda boleh menghubungi kami melalui line telepon 031-534-5474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp atau Wawa Pro 1 ya di 08133 1-4x992.

Dengar, kalau Anda termasuk orang yang sangat suka atau gemar sekali melihat pergerakan di media sosial ya, apapun itu platformnya, mungkin Anda saat ini sedang menikmati satu keseruan mendengarkan lagu MBG gitu ya. Iya, ini lagu MBG yang viral di media sosial ini memang ditujukan untuk salah satu sosok menteri begitu, dan juga sekaligus ketua umum salah satu partai yang viral ya di platform Instagram, TikTok begitu. Nah, sejauh manakah ini jadi salah satu lagu yang memang menjadi sentilan dan juga menjadi parodi begitu ya. Ya, kita juga nanti akan mengetahui bagaimanakah reaksi dari partai yang bersangkutan begitu ya. Dan disampaikan oleh Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan viralnya lagu tersebut karena memang dinilai menghibur. Menurutnya lagu itu merupakan bentuk kreativitas oleh warganet sekaligus apresiasi terhadap kinerja Bahlil dalam menjaga stok BBM di tengah ketidakpastian energi global begitu ya. Jadi memang saat ini memang banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat ya, warganet atau netizen begitu, untuk bisa memberikan ya di satu sisi support atau dukungan, di sisi lain memberikan juga kritikan begitu ya, dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang mungkin sangat berbeda dari beberapa tahun yang lampau, di mana ketika kekecewaan itu muncul atau sindiran tidak bisa dilakukan dengan kata-kata, maka bisa juga dilakukan sekarang dengan melakukan aksi-aksi memes ya, atau dengan parodi begitu. Baik pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, silakan Anda untuk bisa berbagi kabar bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133 satunya 4x992. Kita akan cooling down sebentar mendengarkan satu lagu dari Dudi Oris, Cinta Rahasia. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar sesaat lagi, Pro 1 RRI Surabaya turut mengumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya pukul 17 lewat 20 menit ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya, sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Juwadi Yuwanda. Mendengar Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifah usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifah menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarjo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026. Dan ia menambahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah berkurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Informasi berikutnya, pendengar, pabrikan otomotif asal Tiongkok menampilkan capaian teknologi kendaraan energi baru di IIMS Surabaya 2026. Salah satu sorotan utama adalah kemampuan mobil plug-in hybrid menempuh hingga 1.660 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar dengan baterai. Dalam pameran yang digelar pada tanggal 27 hingga 31 2026 bulan Mei ini di Grand City Convention Hall Surabaya, JAACOO Indonesia menghadirkan lini SUV premium berbasis teknologi Super Hybrid System atau SHS serta kendaraan listrik. Booth seluas 144 meter persegi itu menampilkan 3 unit display dan 3 unit test drive untuk pengunjung. Wahyu Ramadan, Area Manager Jawa Timur, mengatakan keikutsertaan dalam ajang tersebut menjadi upaya memperluas kehadiran merek sekaligus mengenalkan juga inovasi kepada konsumen Indonesia, yang menegaskan bahwa pendekatan from classic beyond classic menjadi bagian dari strategi pengembangan brand. Demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa update informasi-informasi berikut melalui portal berita rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, apa kabar Anda malam hari ini ya. Saya Juadi Wanda kembali menyapa di kebersamaan kita edisi spesial ya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 ya. Untuk Anda yang sore hari ini sedang menikmati suasana bersama dengan keluarga ya, ataupun juga mungkin sore hari ini sedang menikmati aneka masakan khas ya. Selamat menikmati hidangan, selamat berbahagia dan juga menikmati hidangan bersama dengan keluarga ini memang salah satu hal yang sangat luar biasa ya. Jarang-jarang bisa kumpul karena satu dan kesibukan gitu ya. Kita jarang berkumpul bersama dengan keluarga. Momen Idul Adha kali ini kita gunakan untuk bisa saling berbagi ya, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk sesama yang sedang membutuhkan. Baik pendengar, bagi Anda yang mau berbagi juga saya juga tunggu ya atensi-atensi Anda. Silakan juga bisa update informasi seputar apapun yang terjadi di sekitar Anda. Kalau misalnya Anda dalam perjalanan gitu ya, Anda bisa berbagi kabar, berbagi informasi seperti apakah kondisi arus lalu lintas ataupun juga mungkin situasi di jalan begitu ya. Anda bisa menghubungi line telepon kami 0315345474 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 081331494992. Satu kabar yang kami terima ini seputar peristiwa kebakaran begitu ya, yang terjadi sore tadi. Sebentar, saya akan coba lihat ini di gudang ban bekas ya di Mojokerto. Kalau Anda mungkin sempat menyaksikan ya atau update informasi seputar kebakaran di gudang ban di Mojokerto, Anda boleh berbagi ya. Dan kebakaran ini memang dialami oleh salah satu gudang yang terletak di Jalan Gunung Gedangan Magersari Mojokerto. Informasinya petugas telah datang dan mulai untuk mengadakan pembasahan dan juga pemadaman. Walaupun demikian sempat terjadi kesulitan karena memang isi gudang didominasi oleh bahan-bahan yang memang memiliki bahan dasar karet begitu ya. Dan untungnya memang ketika terjadi kebakaran, gudang memang sedang dalam posisi yang tidak beroperasi. Hanya ada petugas security yang ada di sana. Semoga tidak ada korban jiwa dan kerugian juga masih ditaksir hingga saat ini. Untuk Anda yang sudah melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya pun ya, Anda boleh berbagi kabar, berbagi informasi arah menuju luar kota ataupun juga mungkin sebaliknya seperti apa. Boleh Anda berbagi kabar ya bersama kami, karena saya yakin juga informasi yang Anda bagikan ini bisa sangat bermanfaat untuk pendengar kita yang lain yang mungkin juga akan melintas di ruas jalan yang sama. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu dari Marian Jola dan juga Tessa Sumendra, Jatuh Cinta. Tetap bersama kami di sore hari ini.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.
2: Baik pendengar, nanti kami akan turunkan informasi seputar DLH Kota Surabaya yang sidak warga cuci rumen di sungai.

Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya melakukan patroli susur sungai dan ini dilakukan untuk sidak warga yang membersihkan rumen. Aktivitas bersih-bersih rumen di sungai ini ternyata masih saja ada di Surabaya. Padahal Pemkot Surabaya sudah melarang aktivitas tersebut karena dapat mencemari lingkungan. Menurut pantauan dari teman-teman di lapangan, ini di kawasan Taman Aris Boyo, Ngagel, ya, menunjukkan masih ada warga yang santai mencuci rumen di pinggir Sungai Kalimas. Bahkan beberapa di antaranya tampak turun langsung ke sungai saat membersihkan isi perut sapi. Menurut PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya M. Fixer mengatakan pihaknya menemukan 4 kelompok warga yang melakukan pembersihan rumen di sungai saat patroli di kawasan Wonokromo dan juga Ngagel begitu ya. Dan ini sangat disayangkan sekali karena memang himbauan untuk tidak mencuci rumen di sungai sudah menjadi satu hal yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat begitu ya. Semoga saja dari kejadian ini tidak ada lagi peristiwa-peristiwa serupa, karena bagaimanapun juga kita juga wajib menjaga kualitas air di Kota Surabaya. Air yang mengalir di Kalimas ini juga perlu kita pertahankan kualitasnya dengan tidak mencemarinya, begitu pendengar. Baik, tetap bersama kami karena nanti saya akan hadirkan juga ke ruang dengar Anda kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pukul 18 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kadang aku takjub banget deh, di bawah langit yang sama, kita itu berdoa dengan cara yang berbeda.
1: Iya betul, tapi tujuan kita satu, memohon kebaikan untuk diri sendiri dan sesama.
0: Betul, kalau semua mengingat itu, mungkin takkan ada lagi ya yang saling menyalahkan.
1: Benar banget, perbedaan kan bukan jarak, tapi jembatan untuk saling memahami.
0: Kita mungkin berbeda dalam keyakinan, tapi sama dalam kemanusiaan. Mari jaga toleransi, hormati ibadah sesama, dan rawat damai di bumi Indonesia.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ratu Lebah ya sedang membawa kita di menit ke-45 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar, polisi mengamankan 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam praktek penadahan kendaraan hasil kejahatan, kemudian juga pemalsuan surat kendaraan serta penipuan. Salah satu aksi yang dilakukan adalah memalsukan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Nah, ini dia ya. Ketika Anda melakukan transaksi jual beli kendaraan ya, khususnya untuk kendaraan yang second hand gitu atau tahan kedua, Anda perlu juga memperhatikan keabsahan dari surat-surat yang Anda terima nantinya. Karena marak sekali ini ya kasus pemalsuan STNK. Dan kalau kita tidak hati-hati begitu, antara nomor rangka, nomor mesin begitu tidak sama dengan yang tertera, ini bisa ada masalah hukum di kemudian hari. 5 orang tersangka mendengar yang diamankan antara lain WIS 30 tahun warga Banyuwangi, kemudian AYH 26 tahun asal Pasuruan, A 57 tahun warga Pasuruan, AR 45 tahun asal Kabupaten Pasuruan, serta MA 53 tahun warga Kota Pasuruan. Mereka diduga melancarkan aksinya di wilayah Surabaya dan Pasuruan. Menurut Kapolrestabes Surabaya Kombes Lutfi Sulistiawan, melalui Kasatreskrim AKBP Edi Herwianto menyebut pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi kendaraan bermotor dengan dokumen tidak sah di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Dan setelah menerima laporan tersebut, anggota kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan juga pendalaman hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku serta perannya masing-masing. Baik mendengar, kita mesti hati-hati ya, karena bagaimanapun juga surat-surat kendaraan itu juga penting. Bagaimanapun juga kendaraan itu juga salah satu aset yang kita miliki. Walaupun benda bergerak, tetapi kendaraan juga memiliki nilai jual, nilai ekonomis yang bisa kita manfaatkan. Tetap bersama kami di Surabaya Sore ini bersama saya, Joe Adi Yuanda.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Barat. Mendengar tetap bersama kami ya, karena saya Jua Di Yuanda masih akan terus mengawal Anda hingga nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan nikmati satu lagu pamungkas kali ini dari Ipang Lazuardi dan juga Didit Saat dengan Sekali Lagi. Dan sampai bertemu nanti ya selepas warta berita dalam program selanjutnya Surabaya Sore ini.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah

dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarat tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yodora Davendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di Indonesia.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotinga aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
21: Pengunjung. Dibanding suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha. Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
21: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
22: Tenan
21: apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
21: Makanan.
22: Ya, soal makan.
21: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
23: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
21: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
23: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
21: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
23: Buat kuliner aja.
21: Oh, kuliner.
23: Ya,
21: apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
23: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
21: Oh,
23: jadi
21: tahu.
23: Cuma keliling-keliling aja.
21: Tapi kenapa datang ke tenan, menarik nggak menurut Mas?
1: Jujur ini menarik sih.
21: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
21: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
21: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
21: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
8: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
4: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
8: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bertemu lagi bersama saya Juadi Yuanda, pendengar di Surabaya sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha dengan judul Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, khususnya di Surabaya dan juga Sidoarjo. Bertemu kembali dengan saya, Guntono SKG, MPDP, Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Para pendengar, bagi yang beragama Buddha, marilah kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan menyampaikan Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era 2026. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh pendengar RRI Surabaya yang budiman. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami di Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak saudara sekalian untuk merenung bersama, menyelami makna perayaan suci yang sebentar lagi akan kita rayakan, yaitu Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 tahun Buddhis Era. Bagi saudara yang beragama Buddha, Waisak adalah momen paling agung. Bagi kita yang beragama Buddha, ini adalah peristiwa yang sangat penting untuk diperingati setiap tahun. Bagi saudara yang beragama lain, tidak ada salahnya menyimak, karena nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Tahun 2026 ini, tema nasional yang diusung oleh Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau WALUBI bersama Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Sebuah tema yang sangat relevan, terutama bagi kita yang tinggal di Kota Pahlawan, Surabaya, kota yang dinamis, majemuk, namun tak luput dari berbagai tantangan sosial dan batin. Mari kita renungkan bersama apa makna tema ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, sebelum melangkah lebih jauh, mari sejenak kita mengingat tiga peristiwa agung yang diperingati sebagai Trisuci Waisak. Pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha. Beliau adalah anak seorang raja, lahir di Taman Lumbini, seorang pangeran yang dilahirkan bukan sebagai dewa, bukan pula sebagai utusan gaib, tetapi sebagai manusia yang kelak menjadi manusia luar biasa, menjadi seorang Buddha atau sama Sang Buddha. Kedua, pencapaian penerangan sempurna. Setelah beliau menyiksa diri kurang lebih 6 tahun sengsara di hutan Uruwela, kemudian Pangeran Siddhartha ini setelah menjalankan jalan tengah, menghindari jalan yang ekstrim, beliau mencapai penerangan sempurna atau Bodhi di Bodhgaya. Disinilah Pangeran Siddhartha setelah berjuang keras selama 6 tahun, akhirnya menembus hakikat realitas. Ia menyadari bahwa penyebab penderitaan ada di dalam diri kita, di dalam diri manusia, dan ada jalan untuk mengakhirinya. Peristiwa yang ketiga yaitu Parinibbana, wafatnya Sang Buddha di Kusinara.
bukan kematian dalam kesedihan, melainkan pelepasan akhir dari segala ikatan duniawi. Sang Buddha mewariskan dhamma, ajaran kebenaran, yang hingga 2570 tahun kemudian masih relevan untuk dipelajari. Saudaraku, ketika peristiwa ini mengajarkan satu hal, bahwa pencerahan, kebahagiaan sejati, dan pembebasan dari penderitaan dapat dicapai oleh manusia melalui usaha sendiri, tanpa harus menunggu keajaiban, tanpa harus bergantung pada kekuatan dari luar. Inilah keistimewaan dari ajaran Sang Buddha, yaitu ehipasiku, mari datang dan lihat sendiri, buktikan sendiri. Hadirin yang budiman, tema dari Waisak 2006 ini yang berbunyi Dharma sebagai sumber moral. Apa itu Dharma atau Dhamma? Secara sederhana, Dhamma adalah ajaran kebenaran, hukum alam yang berlaku universal. Dharma adalah jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk keluar dari penderitaan. Mengapa Dharma bisa menjadi sumber moral? Karena Dharma memberikan pedoman hidup yang jelas dan rasional. Saudara pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, kita sering dihadapkan pada dilema moral. Saya ulang kembali, kita sering dihadapkan pada dilema moral. Apakah boleh berbohong untuk kepentingan bisnis? Apakah boleh menyalip antrean karena merasa lebih penting? Apakah boleh menyebarkan gosip demi hiburan semata? Ajaran Buddha menjawab semua itu dengan sangat praktis melalui konsep karma dan hukum sebab akibat. Bukan karma sebagai hukuman gaib, melainkan hukum alam. Perbuatan baik menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk menghasilkan penderitaan. Ini bukan masalah keyakinan, ini adalah realitas yang bisa diamati. Sang Buddha Gautama bersabda di dalam Dhammapada, kebencian tidak pernah berakhir dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih, kebencian akan berakhir. Itulah hukum abadi. Dan juga jangan meremehkan kebajikan dengan berkata tidak akan ada akibatnya, seperti kendi yang terisi karena tetesan air. Demikian pula orang bajik menjadi penuh dengan kebajikan meski sedikit demi sedikit. Moralitas Buddhis dirangkum dalam 5 sila. 5 latihan moral yang dijalani dengan kesadaran, bukan dengan rasa takut. 5 sila tersebut adalah Panatipata, Wiramani, Sikapadang, Samadhiyami. Saya berlatih untuk tidak membunuh makhluk hidup, menghargai kehidupan, baik kehidupan manusia maupun hewan. Yang kedua adalah Adinadana, Wiramani, Sikapadang, Samadhiyami. Saya berlatih untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, menumbuhkan kejujuran, tidak mencuri, tidak merampok. Yang ketiga adalah Kamisu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Saya berlatih untuk tidak berbuat asusila, menjaga kesetiaan dan tanggung jawab dalam hubungan. Yang keempat, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Saya berlatih untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, selalu berbicara jujur, bermanfaat, dan menyenangkan. Yang kelima, Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Saya berlatih untuk tidak mengonsumsi minuman keras dan makanan yang bisa menyebabkan terjadinya lemahnya kesadaran,
menjaga pikiran agar tetap jernih. Para pendengar RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, bayangkan jika setiap warga Surabaya, Sidoarjo, apapun agamanya, menjalankan kelima latihan ini, tidak ada korupsi, tidak ada kekerasan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada berita bohong, tidak ada kecelakaan akibat mabuk, maka Surabaya, Sidoarjo benar-benar akan menjadi kota yang penuh dengan kedamaian, atau menjadi kota pahlawan yang damai. Para pendengar yang berbahagia, tema kedua dari peringatan Waisak 2026 adalah kebijaksanaan. Moralitas saja tidak cukup. Seseorang bisa bermoral tetapi bodoh. Ia bisa mengikuti aturan dengan kaku tetapi tidak memahami maknanya. Ia tidak mudah marah tetapi juga tidak mampu menolong orang lain karena kebingungan. Maka Sang Buddha mengajarkan panya atau kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Kebijaksanaan adalah terang yang membakar habis kegelapan kebodohan batin. Kebijaksanaan Buddhis yang paling mendasar adalah pemahaman tentang tiga corak kehidupan atau tilakana. Pertama, anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Tubuh kita, harta benda, jabatan, popularitas, bahkan orang yang kita cintai, semuanya bersifat sementara. Memahami anicca membuat kita tidak terlalu melekat dan tidak terlalu berduka ketika kehilangan. Kedua, duka atau penderitaan. Selama masih melekat dan masih belum memahami kenyataan, penderitaan pasti ada. Bukan berarti hidup selalu sengsara, tetapi kepuasan duniawi tidak pernah bersifat permanen. Makan enak, besok lapar lagi, menang lotre lalu takut dicuri, naik jabatan lalu takut dijatuhkan. Inilah sifat dasar kehidupan yang belum tercerahkan. Ketika anatta, tanpa inti yang kekal, tidak ada aku yang permanen. Yang kita sebut diri hanyalah kumpulan dari fisik, perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran. Semuanya berubah setiap saat. Memahami anatta membebaskan diri kita dari egoisme, dari aku, milikku, diriku. Saudara sekalian, kebijaksanaan ini tidak cukup hanya dipelajari dari buku. Kebijaksanaan harus dilatih. Salah satu caranya adalah melalui meditasi. Melatih pikiran agar tenang dan jernih di Surabaya, Sidoarjo, banyak wihara atau cetia yang membuka kelas meditasi gratis untuk umum seperti Wihara Damajaya dan lain sebagainya. Dengan kebijaksanaan kita tidak mudah terprovokasi berita hoak, tidak mudah marah karena komentar di media sosial, tidak putus asa ketika usaha gagal karena kita memahami ini juga tidak kekal. Para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada, tema lengkap Waisak 2026 ditutup dengan kalimat yang indah, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Jika moralitas membuat kita tidak merugikan orang lain dan kebijaksanaan membuat kita melihat realitas dengan jernih, maka cinta kasih adalah energi yang mendorong kita untuk aktif berbuat baik. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih disebut metta. Metta bukanlah cinta kasih yang posesif atau romantis, tetapi metta adalah keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa membeda-bedakan. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap orang memiliki cinta kasih, memiliki metta, tidak akan ada perang, tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada kebencian di kolom komentar. Sang Buddha mengajarkan 4 jenis keadaan luhur yang disebut Brahma Vihara, tempat bersemayamnya para dewa. Yang pertama adalah
Meta Karuna Mudita UBK 1234. Meta adalah cinta kasih kepada semua makhluk. Karuna adalah ulas asih terhadap mereka yang menderita. Mudita simpati adalah turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain tanpa iri hati. UBK keseimbangan batin, tidak terombang-ambing oleh pujian dan celaan. Dalam perayaan Waisak 2026 di Jawa Tengah misalnya, kita melihat wujud nyata dari cinta kasih. Polda Jawa Tengah bersama Walubi menggelar bakti sosial kesehatan gratis. Ratusan warga mendapatkan pengobatan, pemeriksaan mata, bahkan operasi katarak, semua tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Itulah cinta kasih dalam tindakan, bukan hanya ucapan, tetapi diwujudkan. Kita juga bisa melakukan hal serupa, tidak harus besar, mulai dari tersenyum kepada tetangga, mendengarkan curhat teman yang sedang sedih, memberi makan kucing di pinggir jalan, atau menyumbang buku ke panti asuhan. Semua itu adalah cinta kasih, semua itu adalah sumbangan kita bagi perdamaian dunia. Para pendengar yang berbahagia, Surabaya adalah kota yang luar biasa. Di sini umat Buddha, Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, dan keyakinan lainnya hidup berdampingan. Di sini gereja berdiri di samping wihara, masjid di samping kelenteng. Waisak tidak hanya dirayakan oleh umat Buddha, tetapi juga dihormati oleh seluruh warga. Mari kita jadikan semangat Waisak 2026 sebagai energi

Sebelum mengakhiri mimbar agama Buddha kali ini, marilah kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, semoga semua makhluk tidak terpisah dari kebahagiaan sejatinya. Semoga semua makhluk hidup dalam keseimbangan dan kedamaian. Sabbisata Mbawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era 2026. Pesan kami, jadikan Waisak sebagai awal baru, bukan hanya seremonial, tetapi transformasi nyata dalam moral, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang mungkin tidak mengenakkan, saya selaku narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran sentral Pro 1 Ruang Rindu. Namun sebelumnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, produksi dari RRI Cirebon.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
3: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak bener begini sih?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras. Mana masih merah begini? Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Teman-teman kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, pak, buat perbaikan.
2: Betul, bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, pak, kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, pak.
2: Iya bu, betul. Sekarang bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, bapak bisa aja.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Okay.
1: Sampai meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute.
0: Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya. Ya,
2: Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba. Iya.
1: Iya. Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-mm. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu Senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga. Judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006.
0: Akhir, oh 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut ya, Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang Senada, Bang Benny Joe.
1: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin, ya.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan Senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin, Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam dalam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Ya.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Hanafi, kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen Idul ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oh, oke. Iya iya iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, betul.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
2: di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Jadi
2: kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
8: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu kan. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Bahasa Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
9: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
9: Nah,
8: ya.
9: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia haji Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
9: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
9: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
9: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
9: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tapir, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
9: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
9: Yeah. Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
9: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
9: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Pak, labelnya Blackboard waktu itu.
9: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
9: Oke. Okay.
1: Masyaallah.
9: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
9: atau lagu pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
9: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
9: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung Ruang dengan Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: iya.
3: Kang Teddy. Iya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Iya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya?
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat
0: siap
3: ada Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
0: Silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang
4: okay. Tamu
1: malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau,
1: ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada
0: Ayu.
1: Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, Bang Yudi Ismail Baita, Bang Mas Ari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, ya. Kelas langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Senada Nasyid ya. Karena emang lagu-lagunya yang
1: langsung kenceng
5: menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Okay.
5: Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan. Iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonter nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap
5: ya. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan mengingat
5: Allah Taala.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan ya. Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Teddy Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
6: Bang Leman. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Jadi Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan, Mbak Ita, kemarin

0: kan, Pak.
1: Wow, senang ada. Saya ngefans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
1: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
1: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
0: Betul sekali.
1: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat. Bagi saya, Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Wah, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
0: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
1: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
1: Yang paling disuka?
0: Iya.
2: Kenapa?
1: Oh, banyak.
0: Yang
1: jagalah hati.
2: Ada. Oke.
1: Terus. Demi matahari.
0: Wih, mantap.
2: Tau. Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
1: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
1: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
0: Malaysia,
1: Brunei,
0: Singapura,
1: Darussalam.
2: Ya. Oke.
1: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
0: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
0: Langsung nggak?
2: Katanya ngefans.
1: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Gitu. Sering banget ya?
0: Sering banget.
1: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
0: Perutnya maju-maju.
1: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
2: Mas Iqbal. Okay.
1: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
0: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
1: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
0: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
1: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
1: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
1: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
2: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
1: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
0: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
0: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
2: ya. Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki
0: luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
0: Boleh.

0: boleh, silakan.
1: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya, waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi apa namanya, saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
1: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang kan, iya, kalau dulu emang gitu.
1: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki.
2: Ketemu dengan Mas Duki.
1: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul, betul.
1: Pertama kali dia orang. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
1: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
1: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Duki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: iya. Gitu ya. Oke. Okay.
1: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
2: Betul,
1: oh itu juga gak sih cukup, gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Yeah.
1: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
1: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
1: Oti Jamalus.
2: Yeah.
1: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh
2: belum. Yeah. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
1: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Juki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Juki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang okay. Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
1: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
2: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
1: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
2: Iya betul betul betul.
0: Baik.
1: Keren banget alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
1: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya,
1: film,
2: aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kang itu.
1: Beliau juga bikin beberapa apa film.
2: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
2: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
1: betul,
2: ya
1: betul
2: untuk
1: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idul Adha
1: ya. Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal, Mas Iqbal kerja di apa PP di
2: apa, di bank ya sebuah bank.
1: Ah iya, sebuah bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
2: iya, guru vokal
1: musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
2: Aduh personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Mas tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Kang, Mas Erwin.
1: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
1: Ini lagunya apa? Saya atau syairnya? Oh, Kang Teddy.
2: Iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
2: akhirnya
0: siap.
2: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
1: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan. Kalau satu album aja ada
0: 10?
1: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
1: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
1: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
2: Pastinya banyak ya. Lah.
1: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
2: puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
1: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
2: Neo Salawat.
0: Dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya. Selamat malam Bidan Luis. Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya.
0: Siap masuk ke album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Oke, okay,
1: silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Kan?
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya, Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa, Bang Yudi, nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman Yop. Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap, Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan, ini pertanyaan dari Bidan Luis. Itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo, Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lukman tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa
1: Kang
2: begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba aku boleh mungkin. Ini ya saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyiin lagu itu DKI dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa,
5: ya seneng banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Kita senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya. Memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Yeah. Ya. Oh nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina. Nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-woman tian an, seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu. Pengennya.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya.
1: Weh.
5: Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga dong pendengar lainnya ya, yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Aman. Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baita juga.
0: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya. Dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Okay. Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar
0: Oke,
1: Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Salam ringan, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnama Sari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan malam hari ini kita akan berbagi kebahagiaan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan ya, tahun 90-an, tahun 80-an, yang malam hari ini ingin Anda dengarkan sambil juga menikmati suasana santai malam. Dan juga untuk Anda yang punya memori lagu-lagu kenangan lawas yang mungkin saja pernah terlintas di hati Anda. Satu lagu dari Andre Hehanusa dengan Dimana Ada.

0: Di mana ada satu lagu dari Andre Hehanusa yang sedang kita nikmati bersama malam hari ini pendengar ya. Kalau misalnya Anda pun juga ingin menikmati lagu-lagu yang mungkin ya sama punya kenangan di hati Anda, di mana ada ya di hati Anda begitu ya. Malam hari ini kita akan terima atensi-atensi Anda melalui dua line, yaitu line telepon on air dan juga WhatsApp di malam hari ini 081331494992. Halo, selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati Ramli.
1: Ya, aku nak lagu dari Sumansono.
0: Judulnya
1: Upasembahkan Lagu.
0: Oh, itu lagunya, judulnya untukmu ya. Ya, baik. Salamnya buat siapa?
1: Pak Tua, Pak Presiden, sama Ibu Tri.

0: Amayo, amayandi,
1: Ya,
0: putusin damiandi, untuk
1: terima kasih.
0: maganda,
1: Iya, sama-sama Bu Wati Ramli. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
2: Bang Wan Girin tuh, Bang Wader, lewat lagi. Malam juga, Bang. Nona Wanis NTT dari Anci Lariti, Bang. Nona Wanis dari Anci Lariti.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya numpang Neng Istigaro dan Abawi aja. Yang barusan ya, Bu Wati Ramli, ikut Bu Wati Ramli aja. Untuk bangosnya, makasih.
1: Baik. Terima kasih banyak ya. Sudah bergabung malam hari ini. Di belakang ada siapa lagi kali ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Silakan, Pak De Kisno, Tarakan. Gimana punya kabar, Pak De?
3: Baik. Kabarnya mendung.
1: Kabarnya
3: mulai
1: mendung.
3: Tadi pagi.
1: Dari tadi pagi sampai
3: ngantuk.
1: Sampai sekarang. Sampai sekarang mendung.
3: Sampai sekarang mendung.
1: Ya Allah, kok panjang sekali mendungnya ini ya. Ya, ya tapi belum belum turun hujan. Oh, tapi enggak. Tuh,
3: kemarin lebat hujan.
1: Enggak, hari ini
3: belum
1: oh,
3: pernah.
1: Oh, belum pernah ya. Oh, ya wes. Iya. Tapi lancar ya semua ya. Prosesi pemotongan hewan juga lancar tadi ya.
3: Oh, belum.
1: Oh,
3: pemotongan
1: belum.
3: Hewan besok dilaksanakan.
1: Oh, baru besok. Ya.
3: Iya, jadi sekarang fokus ke kerohaniannya.
1: Ya wes. Oke, silakan Pak De.
3: Mas Yus, bisakah saya minta lagunya Black Sweet?
1: Yang apa itu?
3: Akhir sebuah kisah.
1: Akhir sebuah kisah. Oke, siap, bisa Pak De. Soalnya buat siapa?
3: Ya, untuk saya dengarkan sendiri dulu sementara waktunya terbatas kan Mas.
1: Gitu.
3: Kasihan
1: ya.
3: Nanti yang lainnya juga
1: siap.
3: Mau masuk.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya.
3: Nah, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nikmati saja lagunya. Ini dia kisah, sebuah kisah, akhir sebuah kisah dari Black Sweet ya. Tetap bersama kami di malam hari ini bersama saya Juadi Yuwanda.

0: Selamat malam aja untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. Ya, terima kasih atas atensinya. Bapak mau dengar lagu dari Victor Hutabara dengan apa Salah dan Dosaku ya. Selanjutnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama dengan Kak Juwadi Yuwanda, selamat bertugas di berkesehatan, kebahagiaan, rejeki, amin ya. Pak Mariono, terima kasih atas atensinya, semoga sehat selalu untuk Bapak beserta keluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mas Bandi ya.
1: Dul Sumbang Mas Ju.
0: Dul Sumbang yang mana Mas?
1: Arti kehidupan.
0: Arti kehidupan, boleh.
1: Iya, kita selalu salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1. Selamat menikmati. Mas Ju, terima kasih Mas Ju.
0: Iya, yeah, Mas, terima kasih banyak ya atas atensinya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu untuk Mas Bandi sekeluarga. Pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Kita nikmati satu lagu dari Tito Sumarsono, Untukmu.

0: Dari Victor Huta Barat dengan apa salah dan dosaku ya. Sudah kita nikmati bersama malam hari ini pendengar. Anda masih saya kawal di ruang rindu ya. Selamat malam Pak Dwi Kuntadi. Ya, kerinduan dari Meriam Bellina ya. Terima kasih. Nanti saya akan coba carikan dulu apakah lagunya bisa keluar atau tidak gitu ya. Yang pasti sabar dulu ya. Kita terima atensi Anda melalui telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang kebaki rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bu Dewi.
1: Selamat malam. Bang Jo sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Malam Bang Jo puteri lagu Ku Yakin Cinta.
0: Dari?
1: Desi Namon.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Pak Idris, Bang Gopar, terus Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Bu Wira, Tante Siti, dan Oma Yanti. Dan semuanya. Kampung Banjo, makasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Ibu Dewi yang sudah bergabung. Ku Yakin Cinta dari Desi Namon ya. Ini lagu yang sedikit agak baru begitu. Cuman ya tahun 2000-an lah ya. Kita coba nikmati saja lagunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih tunggu atensinya. Kita nikmati Dul Sumbang dengan Arti Kehidupan. Disuka oleh Mas Bandi ya. Mas Bandi, selamat menikmati lagunya.

0: Baik, Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang mau bergabung kembali ya. Ini waktunya sudah ada pada menit ke-42 ya, pukul 22 lewat 42. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu ini untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada Pak Dwi Kun tadi sudah, kemudian Pak Mariono juga sudah, baik lagunya juga sudah saya putarkan. Saya masih punya Meriam Belina, baik ya, saya tahan dulu sebentar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu, Mas Jus. Selamat malam.
0: Malam, Abawi.
1: Bimbo Mas Jus, tolong puterin Bimbo Mas Jus.
0: Yang mana?
1: Balada seorang Mas Jus di Juanda. Balada seorang penyiar. Ada Mas Jus.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya spesial buat Mas Jus di Juanda dan semua penyiar Pro 1 RRI Surabaya. Buat baik. Mas Jus. Ya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih ya Bawi, sehat selalu ya. Balada seorang penyiar dari Bimbo sudah saya siapkan. Satu lagi mungkin apabila ada, saya tunggu atensinya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Baru pakai rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Idris.
2: Ya, langsung aja Pak ya. Enggak. Dari Randy Anwar. Pertemuan kita.
0: Tidak punya Pak. Randy Anwar jarang kita putar Pak.
2: Pana Asmara versi Ruth Sahanaya.
0: Tidak punya juga Pak. Pana Asmara versi Ruth Sahanaya.
2: Tidak punya juga. Ada aja kisah dalam buku harianku dari Paramita Rusadi.
0: Tahu. Oke, baik. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Untuk semuanya saja, waktunya mepet, Mas Jo, ya. Selamat
0: malam. Terima kasih. Baik, makasih. Waalaikumsalam, Pak Idris dari Pasuruan. Kita rangkai dengan kerinduan dari Meriam Belina ya, untuk semuanya saja yang sedang menikmati suasana malam hari ini. Enjoy.

Baik pendengar, pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih punya satu lagu dari Bimbo ya, balada seorang penyiar. Ini di request oleh Abah Awi tadi ya. Baik, terima kasih juga untuk atensi-atensi yang sudah Anda berikan untuk malam hari ini ya, yang sudah bergabung melalui WhatsApp, juga bergabung melalui line telepon. Semuanya saja saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu sehat untuk Anda semua. Satu lagu yang saya bingkiskan ini terakhir ya di program Ruang Rindu. Kita lanjutkan perjalanan lagi pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Eh, kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan Bijak, Jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD.

Dalam belajar, jangan takut untuk membuat kesalahan. Kesalahan adalah pelajaran berharga dalam perjalanan hidup.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan selalu tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

nilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Kamis 28 Mei 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Dan menemani Anda menikmati waktu libur bersama keluarga, kami sudah menyiapkan begitu banyak program acara mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti untuk temani Anda beraktivitas. Dan saya Sari Julia bertugas di perjalanan

Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita untuk edisi kali ini adalah Kurban sebagai Madrasah Keikhlasan. Nanti kita akan dengarkan tausiah juga mukadimah dari Ustazah Ramah Ayuning Tias S-Farm M-Farm. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Yang akan nanti juga berdiskusi bersama kami dalam sesi interaktif dan juga tanya jawab. Selain itu juga nanti ya, Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami juga hadirkan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur, diantaranya Hari Raya Idul Adha menjadi momentum sakral bagi masyarakat Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, untuk memperkuat solidaritas warga, serta meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memastikan hewan kurban yang didistribusikan ke masyarakat telah melalui pengawasan yang ketat, terutama pada aspek kesehatan hewan, serta sejumlah informasi kami lainnya. Kemudian juga, ragam informasi dan komposisi juga masih akan temani Anda menikmati waktu libur berkumpul bersama keluarga di edisi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kalau kemarin Anda mungkin sudah melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga, kemudian juga melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain, dan hari ini juga mungkin masih menikmati hari libur berkumpul bersama keluarga, tentunya kami tetap akan temani Anda dengan program-program acara yang kami hadirkan. Selain itu juga ya, program acara kami lainnya masih akan tetap bisa temani Anda hingga nanti di penghujung malam. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita membahas lebih lanjut, mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita berkaitan dengan tema kurban sebagai madrasah keikhlasan, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Qadar berikut ini.

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Qadar. Pendengar, kami juga mengingatkan Anda nanti dalam sesi interaktif dan juga tanya jawab, Anda bisa memanfaatkan line telepon kita 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081-33-14-992. Berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita di edisi kali ini adalah kurban sebagai madrasah keikhlasan. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Rahma Ayuning Tias S.Fam M.Fam yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Pagi Mbak Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah, ya. Baik semua dan sehat.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk Ustazah Yuyun memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah serta barokah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kemarin baru saja kita merayakan Idul Adha ya, atau bisa juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Nah, kurban ini adalah satu ibadah yang dianjurkan ya bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Dan juga kurban ini adalah sebagai menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini berasal dari kata koroba, ya, koroba dan kurbanan. Ini bermakna mendekatkan, sehingga jika kita melaksanakan ibadah kurban, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban ini adalah perintah Allah di dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, wanhar dari kata an-nahr, itu yaitu menyembelih hewan kurban. Dan Idul Adha ini juga disebut dengan yaumun nahr atau hari pengurbanan, hari penyembelihan. Kemudian penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha ini disebut juga dengan udhiyah, ya udhiyah. Sehingga makna al-udhiyah menurut syar'i adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengorbanan itu sendiri kata-katanya adalah tadhiyah. Nah, apa hikmah di balik menyembeli hewan kurban itu? Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian agar kita mengingat kesabaran dan keikhlasan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira ini sudah banyak dibahas ya, di majelis-majelis lain, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Ibunda Hajar ini beribadah kepada Allah dan mereka sungguh sangat ikhlas kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka dengan ikhlas mentaatinya dan melaksanakannya. Sebagaimana yang kita tahu, sejak Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk berdakwah dan meninggalkan keluarganya, Ibu Hajar dengan Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih bayi ini, ketika mendengar perintah itu, Ibu Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Kemudian Ibu Hajar menyampaikan, "Jika ini perintah Allah, maka laksanakanlah, lakukanlah." Masya Allah, kita lihat keikhlasan yang luar biasa dari seorang istri yang akan ditinggal pergi jauh oleh suaminya dan dalam waktu yang lama. Karena itu merupakan perintah Allah, maka dilaksanakan, dilakukan dengan penuh keikhlasan, dan Bunda Hajar pun menerima dengan penuh keikhlasan. Kemudian ketika Nabi Ismail beranjak dewasa dan Nabi Ibrahim pun sudah pulang kembali kepada keluarganya, kembali diuji dengan perintah penyembelihan Nabi Ismail. Allah memerintahkan untuk menyembelih, ya, melalui mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya, melalui mimpi tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim menafsirkan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika disampaikan kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail pun menjawab, "Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, wahai ayahku. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai sebagai orang-orang yang sabar." Masya Allah, kita lihat betapa betapa peristiwa kurban ini bersejarah dan bersumber dari keikhlasan yang luar biasa dari suatu keluarga, keikhlasan yang luar biasa dari hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya tanpa banyak bertanya, yang melaksanakan perintahnya semata-mata karena kecintaan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita ingat, ya, dan ini harus kita maknai dalam setiap tahunnya ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Mungkin sebagian dari kita ada yang berkilah begitu, ya, atau beralasan, "Loh, itu kan Nabi, itu kan keluarga Nabi," begitu, ya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, mereka semuanya itu adalah manusia-manusia pilihan Allah. Ya, tentu saja demikian, namun kita bisa mengambil semangat mereka dan kita bisa mengambil teladan dari mereka tentang keikhlasan, kecintaan kepada Allah, ketaatan yang luar biasa kepada Allah, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melalui ibadah kurban ini kita belajar untuk mengikhlaskan, ya, belajar untuk membesarkan rasa ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah. Apakah yang disebut dengan ikhlas itu? Ikhlas adalah memurnikan tauhid, memurnikan semua niat beribadah hanya satu tujuannya kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan Allah di surah Al-Kautsar ayat 2, ya, mengenai perintah berkurban yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ayat tersebut bunyinya adalah fasholli lirabbika wanhau, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kita mendirikan sholat harus karena Rob kita, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini dikuatkan di surah Al-An'am ayat 162, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nah, ini, ya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, nusuk di sini bermakna ibadah. Ibadah termasuk juga ketika kita melaksanakan kurban. Itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Dan semua yang kita lakukan itu haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kurban disebut sebagai madrasah keikhlasan? Ya, kenapa kurban ini disebut sebagai madrasah? Itu kan tempat belajar ya. Madrasah itu sama dengan sekolah, tempat belajar, tempat mengerjakan latihan-latihan soal agar seorang murid itu dapat misalnya naik kelas begitu ya. Begitupun juga dengan ibadah kurban ini, ia disebut sebagai madrasah keikhlasan, tempat kita belajar untuk ikhlas. Karena apa? Karena effort ya, atau karena usaha yang dilakukan untuk melakukan ibadah kurban itu lebih besar daripada kita melakukan ibadah-ibadah yang lain ya, kecuali haji tentu saja. Jadi yang paling besar usahanya dalam dalam pelaksanaan suatu ibadah itu adalah memang ibadah haji. Pertama, kita membutuhkan finansial ya, keuangan atau membutuhkan dana yang besar. Kemudian kita juga perlu usaha untuk pergi ke tempatnya ya. Haji tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Ada tempat-tempat tertentu ya, mulai dari tawaf kita di Ka'bah, kemudian kita wukuf di Arafah dan seterusnya. Kemudian juga fisik ya, usaha fisik untuk beribadah haji membutuhkan fisik yang kuat karena rangkaiannya banyak dan dalam waktu yang tidak singkat begitu ya, cukup lama. Nah, itu yang paling besar. Kemudian ibadah kurban ini juga cukup besar ya dalam usaha kita untuk melakukannya. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan dana untuk membeli hewan kurbannya tersebut. Hewan kurban yang cukup bagus sekarang tidak bisa dibilang murah ya, sekitar harga mulai 3 juta ya, 3 juta. Kemudian untuk sapi ketika kita mau iuran ya atau patungan sapi untuk 7 orang mulai dari 3 juta juga. Nah, itu bagi sebagian orang bukan merupakan dana yang sedikit. Dana harus dikumpulkan mungkin dari setahun sebelumnya, menabung sedikit demi sedikit. Nah, disinilah kita berlatih untuk ikhlas ya, menyisihkan, mengumpulkan sebagian dari harta kita untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan kita juga bisa melihat beberapa kisah, misalnya seorang pedagang kecil ya, dari harta yang ia kumpulkan selama tidak hanya setahun, dua tahun mungkin, beberapa tahun, barulah terlaksana ibadah kurban itu. Masya Allah, disitulah kita kembali diingatkan untuk belajar ikhlas, ya, meraih keikhlasan dan ketakwaan. Kemudian setelah kita membeli hewan kurban, ya, baik itu kita sendiri ataupun patungan, yang kita lakukan selanjutnya adalah memotongnya dan menyembelihnya. Dan di sini banyak sekali kajian-kajian atau majelis-majelis yang mengumpamakan ya penyembelihan itu dengan memotong atau menyembelih hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kemudian setelah dipotong ya hewan itu, dagingnya dibagi-bagikan. Dan ini juga dilatih keikhlasan kita, bagaimana kita bisa ikhlas ya, tadi mengumpulkan uang mungkin setahun, dua tahun dan seterusnya. Ketika hewannya sudah disembeli, hewannya sudah dipotong, itu dagingnya itu tidak boleh untuk kita semuanya saja ya, seluruhnya itu tidak boleh untuk kita semuanya, melainkan kita mengambil sebagiannya dan sebagian yang lain itu disedekahkan atau dibagi-bagikan. Nah, di sini juga mengenai pembagian hewan sembelihan atau pembagian daging sembelihan itu ternyata tidak hanya kepada fakir miskin yang membutuhkan, tetapi semua kalangan berhak mendapatkan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka syiar kita kepada seluruh masyarakat dalam rangka syiar kita kepada seluruh umat bahwa Islam ini merangkul semua golongan, begitu ya. Dan kita ingat bahwa penyembelihan ini atau ibadah kurban ini sekali lagi melatih keikhlasan kita, dan kita berharap kita akan mendapatkan ridho Allah ya, dari niat kita, dari keikhlasan serta ketakwaan kita dalam rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tadi, mulai dari mengumpulkan uang, kemudian mencari dan membeli hewan kurban, penyembelihan, pembagiannya, dan seterusnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita ketika berkurban, yaitu keikhlasan ya, kemudian juga ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingatkan kembali, kita diingatkan kembali mengenai ibadah kurban ini bukan sekedar rutinitas tahunan ya. Bagi yang mampu mungkin sudah tidak perlu melakukan usaha yang terlalu besar ya. Uang yang dikumpulkan mungkin juga ya bisa sekali keluar ya. Mungkin bagi mereka yang diberikan kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang 3 juta itu bukanlah uang yang banyak begitu ya, bisa sekali waktu dikeluarkan, tidak perlu menabung lama. Atau bahkan ketika berkurban satu ekor sapi yang harganya belasan juta hingga puluhan juta itu dengan mudah dilakukannya oleh orang tersebut. Nah, ini juga harus dilatih untuk ikhlas. Ketika mampu untuk melaksanakan ibadah kurban itu, dilatih untuk ikhlas, bukan berbangga dengan harta yang dimiliki, bukan riaknya ya, bukan menunjukkan ini loh saya bisa beli sapi 1 ton misalnya seperti itu. Nah, bukan menunjukkan kebanggaan akan hartanya, dan bukan pula semata melaksanakan rutinitas tahunan ya, karena kadang-kadang kalau kita sudah saking terlalu terbiasa untuk melakukan suatu ibadah, terkadang maknanya menjadi hilang. Nah, ini yang kita diingatkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, sholat, kemudian puasa, kemudian berinfak sedekah, termasuk juga berkurban ini adalah semuanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya untuk mengingat ya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar ya dari kisah Nabi Ibrahim, Ismail dan keluarga mereka alaihim wassalam, yang mengutamakan kecintaan dan ketaatan kepada Allah melebihi dari dirinya sendiri. Ya, pengorbanan atau keikhlasan melaksanakan perintah Allah tanpa terlalu banyak bertanya, tanpa terlalu banyak protes baik kepada Allah maupun kepada sesama anggota keluarganya. Ya, kita tidak melihat bagaimana Nabi Ibrahim protes kepada Allah. Ya, bayangkan kalau misalnya Nabi Ibrahim protes kepada Allah, ya Allah ini adalah anak saya yang sudah lama tidak saya temui, yang sudah lama saya tinggalkan karena melaksanakan perintah untuk berdakwah. Bagaimana bisa saya diperintahkan untuk menyembelihnya, sedangkan ini anak sudah lama jauh dari saya, begitu ya. Tidak ada protes seperti itu dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Nabi Ismail, tidak apa yang diucapkannya ketika mendengar perintah tersebut dari ayahnya, yang diucapkannya adalah Laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu, wahai ayahku. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Nabi Ismail tidak protes. Bagaimana ayah ini? Ayah kan sudah lama tidak bertemu saya. Ayah sudah lama meninggalkan keluarga kami. Bagaimana bisa saya diperintahkan untuk disembelih? Bagaimana saya bisa menerima perintah itu? Nah, tidak ada protes seperti itu. Demikian juga dengan Bunda Hajar ya, yang menerima semua perintah Allah dengan ikhlas. Ketika mendengar perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Bunda Hajar pun tidak bertanya, kenapa saya tidak diajak diskusi terlebih dahulu? Ya, kenapa saya tidak diberitahu terlebih dahulu dan sebagainya. Kita melihat keikhlasan yang luar biasa dari satu keluarga ini karena kecintaan serta ketakwaan mereka kepada Allah yang luar biasa. Keikhlasan, ya, kebersihan hati mereka dalam melaksanakan perintah Allah, inilah yang harus kita pelajari, bukan hanya ketika beribadah kurban, akan tetapi dalam keseluruhan semua ibadah kita. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah kita bagi hari ini. Wallahu'alam bisawab.
0: Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Begitu ya pendengar, Anda juga boleh berinteraksi bersama kami, memanfaatkan telepon 5345474 ataupun mengirimkan pesan singkat via WA 081-3314-992. Langsung saja Ustazah, kita terima penelpon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Ustazah Sari Juli.
0: Ya, Budian, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustazah Yuyun.
1: Waalaikumsalam.
2: Begini, Ustazah. Ada orang itu setiap tahun berkurban, tetapi orang itu kurang apa ya, dalam kehidupan jalan itu kurang sabar, kurang ikhlas, selalu berprasangka buruk kepada orang, juga membicarakan kekurangan orang, juga apa yang mencela orang, itu bagaimana dengan ibadah kurbannya itu. Bahkan orang itu apa ya, dalam hidupnya itu kurang sabar, kurang ikhlas, juga marah-marah, ya tadi menggunjing orang, berprasangka buruk. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Budian. Nah, ini bagaimana Ustazah?
1: Waalaikumsalam. Ya, jadi ini memang sering ada pertanyaan serupa begitu ya. Bagaimana orang yang tadi setiap tahun melaksanakan ibadah kurban tapi muamalah atau ya kurang sabar dan sebagainya. Begitupun juga misalnya orang yang sholat 5 waktu selalu di masjid, akan tetapi dengan sekitarnya kurang ramah, sering bersikap kurang baik dan sebagainya. Nah, ini memang harus kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama adalah sah atau tidaknya ibadah tersebut. Nah, ketika ibadah kurbannya dilakukan sesuai syariat ya, dan sesuai ketentuan yang ditetapkan, misalnya hewan sembelihannya sehat, tidak sakit, kemudian juga penyembelihannya juga sudah dilakukan sesuai syariat, itu insya Allah ibadah kurbannya sah. Ya, akan tetapi bagaimana dengan sikapnya kepada orang lain yang kurang baik atau dirinya sendiri ini kurang sabar dan sebagainya. Nah, ini perlu memang perlu penyempurnaan ya, perlu diingatkan agar ibadah yang dilakukan itu bisa membekas, bisa berefek dalam sikapnya sehari-hari. Dan insya Allah di sini apabila kita mempunyai kapasitas untuk mengingatkan begitu ya, misalnya kita keluarga dekatnya, kita kerabatnya begitu, itu boleh kita untuk mengingatkannya dan bahkan wajib bagi kita untuk mengingatkan, karena mencegah saudara kita dari perilaku yang zolim, yaitu orang yang kurang sabar tadi, bahkan dikatakan suka menggunjing. Nah, ini kita bisa untuk mengingatkan, dan memang wajib untuk diingatkan. Sebagai seorang mukmin, kita saling bersaudara, kita saling mengingatkan saudara kita apabila kita, ada yang berbuat salah. Insya Allah demikian, Budian. Jadi ibadah kurbannya ini insya Allah sah, Namun memang dari akhlak orang tersebut yang perlu diperbaiki dan kita bisa berperan dalam mengingatkannya. Insya Allah begitu.
0: Ya.
1: Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, karena sejatinya hidup ini adalah terus belajar begitu ya. Seperti halnya tadi yang disampaikan begitu ya, bahwa ini adalah madrasah keikhlasan, terus belajar begitu ya Ustazah ya. Oke, baik.
1: Oke, betul sekali. Dan memang perlu dalam belajar ini kan perlu banyak latihan juga ya, sebagaimana kita dalam sebuah pelajaran itu guru itu sering memberikan kita latihan-latihan soal. Nah, begitupun dalam hidup ini perlu banyak latihan memang untuk bisa sabar, untuk bisa ikhlas. Ini perlu dilatih dan memang kadang kalau tidak ada yang mengingatkan itu kita juga tidak tidak sadar begitu ya. Dan inilah fungsinya, inilah manfaatnya majelis-majelis ilmu atau kajian-kajian keislaman untuk kembali mengingatkan kepada kita makna dari semua ibadah yang kita lakukan.
0: Baik. Saya geser ke penanya selanjutnya yang sudah mengirimkan pesan singkat. Ada Ibu Niken di Tuban. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana apabila kurban dengan niat untuk sekeluarga? Apakah keluarga yang di luar rumah juga sudah termasuk di dalamnya? Mohon pencerahan, katanya demikian. Bagaimana Ustazah?
1: Jadi ini masuk ke fikih kurban ya. Jadi memang kurban itu untuk satu keluarga ya, jadi satu orang misalnya, dan ini dilakukan oleh kepala keluarga ya, kurban itu dilakukan oleh kepala keluarga dan memang bisa pahalanya untuk satu keluarga. Nah, yang dimaksud ke keluarga di sini itu apa, meliputi siapa saja, yaitu keluarga inti ya, dari kepala keluarga atau dari keluarga yang berkurban tersebut. Nah, sebagaimana ada riwayatnya ya dari hadis Nabi Ayub radhiyallahu an yang mengatakan bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang suami yang menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Nah, begitu ya. Jadi satu ekor kambing atau satu ekor sapi atau satu urunan sapi itu untuk satu keluarga nilainya. Ya, begitu ya. Dan adapun yang dimaksud dengan urunannya itu hanya untuk biaya pengadaannya, begitu. Dan insya Allah ini boleh ya, satu kambing untuk satu keluarga. Yang dimaksud keluarga di sini adalah keluarga inti dari seorang kepala keluarga yang berkurban, begitu ya. Jadi istri dan anak-anaknya. Insya Allah demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, saya geser lagi nih ke Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah berkurban harus ikhlas karena Allah tidak ingin dipuji manusia? Bagaimana kalau berkurban itu hanya sekedar rutinitas memotong hewan tanpa makna spiritual? Dan apakah kurbannya tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah? Kemudian bagaimana kalau berkurban di luar domisili? Apa kurbannya sah? Mohon pencerahan. Bagaimana ini Ustazah?
1: Ya, jadi seperti halnya kita melaksanakan ibadah sholat ya. Ibadah sholat ini kadang-kadang kita lakukan hanya sebatas ya rutinitas menggugurkan kewajiban. Tanpa sadar kita melakukannya ya seperti robot begitu ya, pokoknya sudah melakukan, sudah sholat begitu. Nah, tapi kita sering melupakan makna di dalamnya. Kita kurang menghayati bacaan-bacaannya. Nah, begitu pun juga dengan kurban. Kalau sudah rutin ya, orang sudah mampu rutin melaksanakannya setiap tahun, kadang-kadang memang maknanya ini perlahan-lahan lupa ya. Ya, pokoknya sudah sudah membeli hewan kurban, sudah melaksanakan penyembelihan, kemudian dagingnya sudah sebagian dimakan sendiri, sebagian dibagi-bagi, pokoknya sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, inilah kita fungsinya, inilah kita manfaatnya setiap tahun ya, tema kurban ini dibahas ya di majelis-majelis, kemudian di Mutiara Pagi. Beberapa waktu yang lalu saya juga melihat ada yang membahas tema ibadah kurban ini, dan itulah manfaatnya ya, kita diingatkan kembali agar ibadah yang kita lakukan itu tidak kosong ya, tidak membekas maknanya di diri kita, hanya dilakukan sebatas rutinitas. Dan kalau ditanyakan tadi apakah mendapatkan pahala di sisi Allah, insya Allah tetap mendapatkan pahala, dan insya Allah kita tetap dibalas sesuai dengan niat kita. Dan yang kita perlu perhatikan di sini adalah maknanya, apakah makna dari ibadah kurban atau ibadah sholat yang kita lakukan itu bisa menimbulkan efek positif dalam diri kita. Kalau kurban ya tadi ya, dengan makna keikhlasan, ketakwaan, dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah tanpa banyak bertanya, tanpa banyak protes, begitu ya. Itulah makna yang ingin dibesarkan, itulah makna yang ingin ditanamkan kepada kita setiap tahunnya. Begitupun sholat ya, sholat jangan sampai kita hanya menggugurkan kewajiban, akan tetapi sholat itu sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, upaya kita dalam menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang mandi atau membersihkan dirinya sehari 5 kali, tentu ia akan bersih. Ya, para sahabat membenarkannya. Kemudian Rasulullah menambahkan, demikian halnya dengan sholat. Ya, sholat itu menjadi penghapus dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Insya Allah tetap mendapatkan pahala, insya Allah tetap sah. Hanya saja kita di sini perlu memperhatikan maknanya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, mohon maaf.
0: Kalau berkorban di luar domisili, apakah kurbannya sah begitu, Saza?
1: Insya Allah tetap sah, asalkan itu tadi memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat-syarat hewan kurban ya. Misalnya hewan kurban yang hewannya harus sehat, kemudian memang pembagiannya ini harus diperhatikan benar-benar. Kebanyakan kalau kurban di luar domisili itu adalah biasanya ditawarkan oleh lembaga infak ya, lembaga zakat, biasanya ditawarkan untuk daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah yang tertinggal. Nah, ini pembagiannya harus didokumentasikan benar-benar agar si pekurban ini bisa merasakan pahala dan merasakan bahwa kurban yang dilakukannya ini sudah bermanfaat. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
0: Ya, Bu Utri, silahkan.
3: Iya, saya mau bertanya sama Ibu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ibu Ustazah, saya mau bertanya sama Ibu Ustazah ya. Ini masalah apa? Melayani Nabi Ibrahim dalam apa masih bulan kurban ya, bulan haji, keberanian dan kritis mencari kebenaran, pengorbanan, keikhlasan, kehidupan modern adalah ikhlas bersedekah, berinfak. Dan ini satu pertanyaan lagi Ibu Ustazah, kalau kita apa mengikuti ibadah haji di Mekah, kalau kita sudah bayar dam, apakah hewan-hewan kita itu dipotong di muka kita? Mungkin itu saja Ibu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Utri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustazah?
1: Baik, ini ditanyakan mengenai dam ya. Dam itu adalah denda yang dikenakan ketika seseorang beribadah haji maupun umroh. Nah, jadi dam ini atau denda ini adalah karena beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji dan bentuknya adalah menyembelih satu ekor kambing. Nah, kalau ditanyakan ya tadi, kalau misalnya kita sudah membayar dam begitu, apakah tetap wajib menyembelih hewan kurban begitu ya, yang bisa saya tangkap tadi? Ya, insya Allah tetap tetap wajib, Ibu, karena hukumnya atau peruntukannya ini berbeda ya. Mohon maaf sebentar.
0: Baik, kita masih menunggu Ustazah Yuyun untuk bisa melanjutkan.
1: Oke, karena peruntukannya berbeda, dam ini kita niatkan untuk membayar atau mengganti ya, membayar denda untuk menggantikan kesalahan yang kita lakukan ketika melakukan ibadah haji, atau menggantikan ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan ketika berhaji. Dan ini berbeda dengan ibadah kurban. Ya, ibadah kurban itu kita laksanakan sebagai penunaian atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada beberapa dam yang atau ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita terkena dam atau terkena denda tadi, yaitu ibadahnya tidak sempurna karena tidak berniat ya, atau tidak berurutan melakukannya. Misalnya tidak berniat tidak ihram ya, tidak berniat ihram dari mikot, kemudian juga tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah tanpa alasan yang syar'i ya, misalnya tidak sakit atau tidak apa tapi tidak mabit, kemudian juga di Mina tidak mabit atau tidak bermalam, kemudian tidak melempar jumrah dan tidak melaksanakan tawaf wada atau tawaf terakhir, tawaf perpisahan. Kemudian ada juga yang menyebabkan kita terkena denda atau terkena dam, yaitu melakukan pelanggaran berupa mencabut atau membuang atau menggunting anggota tubuh, misalnya rambut, kemudian kumis, kemudian kuku, dan kadang itu kalau di sana bibir kita kan kering ya, bibir kita kering, kemudian mengelupas-ngelupas. Nah, kalau kita sengaja, kadang-kadang ada orang yang sengaja mengelupas bagian yang kering dari bibirnya kemudian membuangnya. Nah, itu yang tidak boleh. Jika memang terkelupas sendiri lalu terjatuh itu tidak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah sengaja membuang atau mencabut ya, atau menggunting rambut atau bulu dari anggota tubuh, termasuk juga kuku dan kulit-kulit yang kering kita tadi. Kemudian mengenakan baju yang berjahit dalam ihram ya. Jadi ketika kita berihram untuk laki-laki ya, ini untuk laki-laki itu dilarang mengenakan pakaian yang berjahit ya. Sebagaimana yang kita tahu, untuk laki-laki hanya mengenakan 2 lembar kain, satu lembar untuk menutupi tubuh bagian bawah dan 1 lembar untuk menutupi tubuh bagian atas. Sedangkan untuk wanita ini dibebaskan ya mengenai pakaian asalkan menutup aurat. Kemudian menggunakan wangi-wangian ya, atau juga menggunakan parfum ya, atau menggunakan, nah ini kadang terlupa, sabun yang wangi. Kadang kita mencuci tangan ya, sudah berniat ihram, kemudian kita mencuci tangan menggunakan sabun yang wangi, nah ini tidak diperkenankan dan itu harus membayar dam. Insya Allah mengenai fikih haji dan umroh ini mungkin akan kita bahas di lain kesempatan, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, karena waktunya terbatas, satu pertanyaan lagi ya Ustazah, ini dari Bapak Teguh begitu, yang juga sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, walaupun Idul Kurban sudah berlalu, saya ingin bertanya, larangan mencukur rambut dan memotong kuku mulai 1 Zulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban itu berlaku bagi yang niat kurban ataukah hanya berlaku bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, katanya begitu. Bagaimana ini Ustazah?
1: Nah, ini ya juga sering ditanyakan. Jadi Memang larangan memotong kuku, ya, larangan memotong kuku untuk tidak hanya memotong kuku, ya, tadi termasuk juga mencabut atau membuang anggota tubuh, termasuk juga kuku, kumis, rambut, dan seterusnya. Nah, larangan itu berlaku untuk semua orang yang hendak berkurban, ya, tidak hanya untuk tidak hanya untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila engkau memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Ya, yang dilarang itu mencakup potong rambut, cukur kumis, cukur jenggot, potong kuku, kemudian juga tadi sengaja ya membuang misalnya bagian bibir yang terkelupas dan sebagainya. Kemudian mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan itu juga tidak boleh. Nah, ini berlaku untuk siapapun yang melaksanakan kurban, tidak hanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga atau sohibul kurban atau orang yang mengeluarkan kurbannya ya. Memang kepala yang disyariatkan adalah kepala keluarga yang melaksanakan kurban dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan sudah dijawab begitu. Sebagai penutup berkaitan dengan tema kita kurban sebagai madrasah keikhlasan, apa yang bisa disampaikan Ustazah?
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, walaupun setiap tahunnya kita sudah mampu untuk berkurban, namun makna keikhlasan serta ketakwaan dalam berkurban ini janganlah sampai kita lupakan. Begitupun kita yang perlu usaha lebih, perlu menabung semenjak lama ya untuk melaksanakan ibadah kurban, inilah makna yang ingin kita raih, yaitu keikhlasan, ketakwaan serta ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keikhlasan yang kita tumbuhkan dalam hati kita, semoga dengan ketaatan yang memang kita harus terus belajar untuk melaksanakannya, semoga itu semua mendapatkan nilai tersendiri dan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Kembali kita diingatkan gitu ya, bagaimana kita belajar dari Nabi Ibrahim gitu ya tentang keikhlasan berkaitan juga dengan makna kurban. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan untuk menambah ilmu agama kita sekaligus supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuntas sudah mendengar untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Besok kita akan jumpa lagi tentunya dalam program Mutiara Pagi dengan tema-tema lainnya. Kita tutup untuk edisi kali ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

selanjutnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum sakral bagi masyarakat Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang untuk memperkuat solidaritas warga serta meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memastikan hewan kurban yang didistribusikan ke masyarakat telah melalui pengawasan yang ketat, terutama pada aspek kesehatan hewan. Pendengarin Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari Raya Idul Adha menjadi momentum sakral bagi masyarakat Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang untuk memperkuat solidaritas warga serta meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berikut laporan Cantia.
2: Perayaan Idul Adha tahun ini membawa pesan mendalam mengenai ketaatan dan kasih sayang, sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perjalanan spiritual ini menekankan bahwa cinta kepada Tuhan harus ditempatkan di atas kecintaan terhadap harta maupun makhluk lainnya. Abdul Rozak, salah satu warga yang antusias mengikuti proses ini, mengungkapkan bahwa kegiatan kurban adalah wujud nyata dalam menumbuhkan rasa sosial yang tinggi terhadap sesama. Menurutnya, keterlibatan lintas generasi mulai dari tenaga profesional hingga warga senior yang tetap produktif membantu menjadikan momen kurban sebagai sarana mempererat tali silaturahmi.
3: Makna spiritual dari Idul Adha yang disampaikan oleh yang dicontohkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam lewat hewan kurban itu bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, jangan melebihi cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rela berkorban, kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sangat dicontohkan sekali dalam Hari Idul Adha ini.
2: Semangat keteladanan tersebut terpancar nyata dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban di lingkungan warga. Mulai semangat rela berkorban dan kepedulian sosial ini, diharapkan rasa persaudaraan antar warga dapat terus tumbuh di masa depan. Cantia melaporkan.
0: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memastikan hewan kurban yang didistribusikan ke masyarakat telah melalui pengawasan yang ketat, terutama pada aspek kesehatan hewan. Faiz Putra melaporkan.
4: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memastikan hewan kurban yang didistribusikan kepada masyarakat telah melalui pengawasan yang ketat, terutama pada aspek kesehatan hewan. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indiah Aryani. Usai sholat Idul Adha di Masjid Al-Akbar Surabaya, Rabu 27 Mei 2026, Indiah mengatakan hewan kurban yang akan dilalulintaskan atau didistribusikan ke peternak, masjid, maupun pembeli harus memiliki surat keterangan sehat dari tim kesehatan hewan yang berwenang. Ia menambahkan beberapa syarat lainnya, yakni harus sudah melalui tahap vaksin agar tidak terkena penyakit hewan menular atau PHM, serta tetap memperhatikan animal welfare atau kesejahteraan hewan supaya hewan tidak stres. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan hewan kurban terkena penyakit seperti PMK atau penyakit mulut dan kuku, serta memastikan daging aman, sehat, utuh, dan halal untuk dibagikan dan dikonsumsi oleh masyarakat.
5: Kalau ternak-ternak yang dilalu lintaskan, yang jelas perlakuannya harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang. Nah, itu khusus dan harus memiliki itu sebelum dikeluarkan dari kandang, dikirim ke peternak-peternak atau ke masjid-masjid atau pembeli-pembeli. Itu satu. Terus yang kedua, persyaratan yang harus dilakukan adalah ternak yang dilalu lintaskan harus sudah divaksin untuk mencegah penularan. Yang ketiga, harus tetap animal welfare memperlakukan ternak ini dengan layak.
4: Dinas Peternakan Jatim juga terus

0: melakukan pengecekan berkala sampai beberapa hari setelah Idul Adha untuk menjamin keamanan daging yang akan tersebar ke masyarakat tetap aman. Sebagai informasi, pada tahun 2025, total pemotongan hewan kurban di Jawa Timur sebanyak 397.336 ekor, sapi sebanyak 65.627 ekor, kambing 277.127 ekor, domba 54.574 ekor, dan kerbau 8 ekor. Sementara proyeksi kebutuhan ternak kurban di tahun ini, total sebanyak 427.060 ekor, di antaranya sapi 70.550 ekor, kambing 297.900 ekor, domba 58.600 ekor, dan kerbau 10 ekor. Faiz Putra melaporkan.
1: Wakil Bupati Sidoarjo melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan membagikan ribuan paket daging kepada warga di Kecamatan Candi Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyembelih 7 ekor sapi kurban dan membagikan sekitar 4.000 paket daging kepada warga di Kecamatan Candi dan sekitarnya. Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin tahunan yang digelar bersama jajaran Partai Gerindra sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Mimi Idayana mengatakan ibadah kurban bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sarana menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya semangat berbagi harus terus dijaga agar manfaat Idul Adha dapat dirasakan masyarakat secara luas.
3: Ada 7 sapi. Berapa
4: warga?
3: Insya Allah sampai 4.000 kupon.
4: Ya, kenapa milih ya, ini?
3: Kenapa saya memilih besek? Karena ingin membudayakan UMKM yang ada, yaitu besek. Terus ingin supaya sampah plastik ramah lingkungan.
4: Sampah plastik, ya?
3: Ya, mengurangi sampah plastik dan ramah lingkungan. Jadi, terus itu juga kualitas dagingnya juga terjaga karena kita kasih daun jati juga.
2: Melalui Idul Adha ini, pihaknya ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat dengan daging kurban yang dibagikan, diharapkan dapat bermanfaat dan memperkuat rasa kebersamaan antar warga. Ia berharap nilai gotong royong dan kepedulian sosial semakin tumbuh di lingkungan warga Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Sementara itu, Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemerintah Kabupaten Tuban mendistribusikan 42 ekor hewan kurban ke seluruh wilayah kecamatan. Witra Adila melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Tuban menyerahkan 42 ekor hewan kurban dengan rincian 27 sapi dan 15 kambing. Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas sosial sekaligus upaya bersama untuk menebar kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban yang terkumpul ini berasal dari donasi ASN Tuban, sektor perbankan, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, hingga perorangan. Melalui sinergi ini menjadi bentuk kepedulian bersama antara pemerintah dan stakeholder untuk masyarakat.
6: Kami menyalurkan dari berbagai pihak, ya terutama tentunya kami mengucapkan terima kasih ya dari support seluruh stakeholder yang telah memberikan bantuan hewan kurban. Lewat pemerintah daerah kami salurkan sapi sebanyak 26 ekor, kemudian kambingnya itu 16. Kita sebar sesuai dengan keluasan wilayah.
5: Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat, Wabub menegaskan bahwa Pemkab Tuban tidak mau kecolongan soal kesehatan hewan. Seluruh proses pemeriksaan ini telah berada di bawah pengawasan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: Siswa MI Muhammadiyah Jombang rayakan Idul Adha lewat program celengan kurban. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
7: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di MI Muhammadiyah 10 Desa Turi Pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang berlangsung dengan penuh makna. Hasil tabungan kurban para siswa yang dikumpulkan selama hampir 1 tahun akhirnya diwujudkan menjadi hewan kurban yang disembelih pada momen Idul Adha 2026. Program celengan kurban tersebut menjadi bentuk pembelajaran berbagi dan juga kepedulian sosial bagi para siswa sejak usia dini. Kepala MI Muhammadiyah 10, Anas Fauzi, menjelaskan program celengan kurban merupakan bagian dari pendidikan karakter di lingkungan madrasah. Dari hasil tabungan siswa, terkumpul dana kurang lebih sekitar 20 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli satu hewan kurban sapi. Sementara kekurangan biaya dilengkapi melalui iuran para guru. Hewan kurban tersebut pun disembelih di lingkungan madrasah dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar serta warga yang membutuhkan.
8: Tiap awal ajaran baru ini kita kasih celengan dan celengan itu nanti diisi oleh anak-anak. Ya, dari uang saku mereka, kemudian kita kumpulkan mendekati Idul Adha, kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita hitung, nah hasilnya itu alhamdulillah ini semuanya terkumpul, yaitu 20 juta ya, kita belikan hewan kurban.
7: Sementara itu, salah satu siswa MI Muhammadiyah, Rani, mengaku rutin menyisihkan uang jajannya untuk dimasukkan ke dalam celengan kurban dengan nominal 2.000 hingga 5.000 rupiah perharinya.
9: 2.000, kadang 5.000, terus ditabung untuk kurban. Perasaannya senang bisa kurban sama teman-teman.
7: Melalui kegiatan tersebut, pihak madrasah berharap para siswa dapat memahami makna pengorbanan, keikhlasan, dan juga semangat berbagi, khususnya dalam momentum Idul Adha. Selain menjadi sarana pendidikan agama, kegiatan itu juga diharapkan mampu menanamkan nilai gotong royong dan juga kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hari Anugusuma melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pada puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, Bupati Lamongan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi utama menghadapi guncangan ekonomi. Farin Regi melaporkan.
11: Bupati Lamongan Irene Revendi berharap momentum peringatan Hari Jadi Lamongan yang ke-457 menjadi penguat semangat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dengan memperkokoh sektor pangan sebagai basis utama kekuatan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bapak Yas saat rangkaian peringatan HCL antara lain Kirab Pataka dan Pasamuran Agung yang berlangsung di Pendopo Lokatantra kemarin. Bupati Yurunur menjelaskan sejarah berdirinya Lamongan tepat 457 tahun lalu, Ronggo Hadi yang bergelar Tumenggung Surajaya dilantik sebagai Adipati Lamongan. Mengusung tema ketangguhan pangan dan sosial, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini di tengah berbagai perubahan dan guncangan ekonomi global yang tengah terjadi.
12: Ini adalah tema yang tepat ketika hari-hari ini kita sedang banyak mengalami perubahan atau guncangan ekonomi. Kita terus menguatkan sebagai basis ekonomi kita, yakni pangan, dan itu sudah menjadi trademark kita bahwa ketahanan pangan adalah menjadi prioritas Kabupaten Lamongan, khususnya dalam suasembada pangan, padi, jagung, dan juga komoditas lainnya.
11: Selain memperkuat ketahanan pangan, Pemkab Lamongan juga terus mendorong penguatan ketahanan sosial masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Farin Reki melaporkan.
1: Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Informasinya disampaikan Ani Asana.
13: Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menjelaskan masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam. Selain memperhatikan kearifan lokal, Pemprov Jatim memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2026 yang memperkuat pendekatan berbasis komunitas, pengembangan desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana hingga keluarga tangguh bencana menjadi prioritas.
14: Saya minta untuk melakukan memitigasi tanah, jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana. Mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom.
13: Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha hingga media didorong terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah. Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai resiko bencana di masa depan. Andi Hasana melaporkan.
1: Mendengar untuk lebih mengenalkan program Halo RRI, saat ini RRI Kediri meningkatkan sinergitas dengan Polres Kediri. Ayu Citra melaporkan.
15: Untuk lebih mengenalkan program Halo RRI, pada saat ini RRI Kediri meningkatkan sinergitas dengan Polres Kediri. Hal itu diwujudkan dengan menggelar audiensi bersama Kapolres Kediri, AKBP Brahmas Jo Priyaji. Menanggapi hal itu, Koordinator RRI Kediri Riki Anggoro mengatakan upaya audiensi kali ini dilakukan untuk memperluas pelayanan kepada publik di wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Dan demikian, maka segala keluhan masyarakat akan dapat ditampung oleh RRI dan nantinya dicarikan solusi terbaik oleh instansi terkait.
16: Selanjutnya itu mengenai kolaborasi ini, dari RRI kami juga ingin meningkatkan lebih jauh, Pak. Jadi apabila dari Polres ada program atau informasi yang perlu dibagi ke masyarakat, seperti itu, kami dari RRI siap untuk memadahi dengan baik berupa dialog atau apapun. Itu baik berupa telepon langsung jika memang tidak bisa hadir ke studio, atau langsung bisa ada waktu hadir ke studio. Jadi misal ada agenda apa di sini sehingga ada pengamanan khusus.
15: Dalam pertemuan itu, Ricky juga menjelaskan kedatangannya bersama dengan perwakilan divisi RRI Kediri ini guna menyampaikan arahan dari LPP RRI Surabaya. Salah satunya, di tengah perkembangan zaman digital saat ini, dunia penyiaran dituntut untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Di tempat yang sama, Kapolres Kediri AKBP Bramasya Priaji menyambut baik kolaborasi yang dihadirkan oleh RRI. Apalagi pada saat ini, Polri juga memiliki program layanan kedaruratan 110 yang bisa dinergikan dengan Halo RRI.
17: Jadi kan ini banyak kegiatan dalam hari Bayangkara. Oh. Salah satunya juga dinaungi oleh Pak yang TK Bagi SDM ini sebagai wakil ketua. Nanti bisa Pak disampaikan. Yeah. Mungkin asetresi mau sosialisasi turnamen itu. Asetresi mau sosialisasi lapangan apa? Bola voli, ya. Siap. Asetresi mau informasi tentang lomba menembak.
15: Lebih lanjut, kegiatan tersebut diikuti pula oleh segenap pejabat utama PJU di lingkup Polres Kediri bersama dengan tim humas dari Polres Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pecinta kereta api Sahabat Kereta menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik. Ermina Jin melaporkan.
18: PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pencinta kereta api Sahabat Kereta menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik. Kegiatan bertajuk Talk Aktif itu digelar di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kegiatan ini menghadirkan diskusi interaktif bersama narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya serta manajemen KAI Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan perjalanan kereta api yang aman nyaman bagi seluruh pelanggan. Ia menegaskan KAI tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan stasiun maupun kereta api.
19: Sini dilakukan sebagai bentuk komitmen KAI ya, untuk menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman.
18: Muhammad Rizky Kurniawan dari komunitas pencinta kereta api berharap para penumpang lebih berani melapor jika mengalami pelecehan di atas kereta api.
20: Penumpang kereta terlebihnya di kereta itu sudah sangat aman sekali. Jadi misal kalau penumpang wanita merasa tidak nyaman atau ada misalnya ada kayak rasa yang lain, kayak rasa nyaman yang lain, itu langsung bisa lapor ke kondekturnya. Nomornya sudah tertera di ujung-ujung kereta biasa.
18: Sebagai langkah preventif, KAI menghadirkan fitur female seat map pada aplikasi Access by KAI. Fitur tersebut memungkinkan penumpang perempuan memilih kursi berdekatan dengan sesama perempuan saat pemesanan tiket. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melihat posisi kursi yang telah ditempati penumpang perempuan lain untuk meningkatkan rasa aman selama perjalanan. Ermina melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi selanjutnya pagi ini, pendengar, pelatih Persebaya soroti minimnya kompetisi di sepak bola Indonesia. Agusin Irdiani melaporkan.
21: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi yang berjalan di sepak bola Indonesia saat ini. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Ia menilai sistem yang hanya mengandalkan satu kompetisi liga utama membuat persaingan menjadi kurang ideal jika dibandingkan dengan negara lain. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi ritme pertandingan dan proses pembinaan pemain dalam jangka panjang. Tavares mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki turnamen tambahan yang berjalan secara rutin seperti Piala Liga atau Piala Indonesia. Ia menilai keberadaan kompetisi tambahan sangat penting untuk menjaga intensitas pertandingan sepanjang musim. Ia juga membandingkan dengan sistem kompetisi di negara lain yang memiliki lebih banyak turnamen resmi. Menurutnya keberadaan kompetisi tambahan akan memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi para pemain dari berbagai klub. Hal itu juga dinilai dapat membantu pelatih dalam melakukan rotasi serta mengembangkan skuad.
22: Indonesia League have one competition. So just can be one guy
0: one team be champion and three teams go down. So you have one team happy and three drama. So why
21: tiga tim terdegradasi? Kenapa kita tidak mengadakan Piala Liga atau Piala Indonesia? Di negara lain sangat tidak wajar jika hanya ada satu kompetisi.
0: It's not normal just one competition. And this isn't just one competition, last season just one competition.
21: Tavares percaya bahwa penambahan jumlah kompetisi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan, dan ia menegaskan bahwa jam terbang pemain menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan performa di level tertinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar kabar tersebut menutup jumpa kita dalam Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Temani hari libur Anda. Kalau kemarin begitu ya, Anda merayakan Hari Raya Idul Adha dan ini adalah momen cuti bersama di mana pemerintah memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk bisa merayakan hari besar keagamaannya sekaligus menjadi sebuah momen untuk menikmati hari libur dan juga berwisata di sekitaran kita. Nah, tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya juga tetap hadir untuk temani Anda. Sejumlah program acara ini juga sudah kami hadirkan mulai pagi tadi, di antaranya Mutiara Pagi dan juga Kajian Islami begitu ya. Dan saya Sari Julia yang bertugas di edisi hari Kamis 28 Mei 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sejumlah komposisi dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Apa aktivitas Anda di hari libur kali ini? Ya tentu cukup panjang ya. Saya bilangnya long weekend. Tapi ada kok yang kemudian masih tetap harus bekerja esok hari, di hari Jumat dan juga Sabtu begitu ya. Teman-teman di sektor swasta juga masih terus bekerja begitu ya. Tapi apapun itu kita perlu syukuri begitu ya, agar kita juga bisa tetap bersemangat melanjutkan aktivitas Anda. Pagi ini apa kegiatannya? Masak daging kurban? Atau olahraga kah? Atau apa begitu ya? Tempat-tempat wisata pantauannya kemarin itu juga cukup ramai, meskipun jalanan kota Surabaya cenderung sepi. Pagi tadi saya lewat di sekitaran pasar Tembok Dukuh. Biasanya kan ada aktivitas pasar di pinggir jalan tuh ya kan. Pagi tadi saya melintas di kawasan tersebut sepi. Hanya ada beberapa pedagang saja yang berjualan. Nah ini bisa jadi ya, mal-mal jadi jujukan masyarakat gitu ya, untuk ya sekedar membeli makanan atau sekedar ngadem dan juga santai. Ya apapun lah ya aktivitas Anda, Anda juga boleh kabarkan begitu ya untuk kami bagaimana informasi tentang arus lalu lintas. Kalau mungkin pagi ini Anda berolahraga, tempat-tempat wisata, mungkin kalau Anda keluar kota, dan juga cuaca. Kemarin juga masih ada hujan lebat di sekitaran Surabaya begitu ya, termasuk juga di beberapa wilayah lainnya. Saya kemarin posisinya ada di sekitaran Trawas, itu juga hujan sangat lebat dan juga deras begitu ya. Jadi Anda yang melakukan perjalanan-perjalanan tetap hati-hati dan juga waspada. Lain telepon 534-5474 dan juga WA 081-33-14-992 itu boleh Anda akses. Nah, saya juga sedikit menengok ke luar studio Pro 1 RRI Surabaya. Mendung tipis untuk pagi hari ini begitu ya. Bagaimana tempat tinggal Anda? Kita coba cek ya, kalau mungkin Anda punya perjalanan untuk mengisi hari libur ini keluar kota. Kita coba cek Jawa Timur, ini masih ada peluang dengan intensitas hujan ringan pada pagi, siang, dan sore hari nanti. Sementara malam hari diperkirakan cerah, namun berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Suhu udaranya 14 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udaranya 43 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Ya lumayan lah ya, anginnya cukup kencang. Nah banyak di antara kita yang kemudian bertanya begitu ya, kenapa kok kita sudah masuk harusnya ke musim kemarau tapi di Tengarai masih ada hujan yang turun. BMKG ini mengungkapkan sejumlah wilayah di Indonesia memang masih mengalami hujan meski saat ini sudah memasuki musim kemarau 2026. Dan dalam beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di berbagai daerah itu juga masih menunjukkan dinamika atmosfer khas masa peralihan musim. Jadi dalam potensi hujan Indonesia sepekan itu mulai dari tanggal 22 hingga hari 28 Mei 2026, BMKG itu juga melalui laman resminya menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan pada pagi hingga siang hari itu membuat pemanasan permukaan berlangsung lebih intensif. Akibatnya suhu udara pada siang hari terasa lebih panas dibandingkan biasanya. Jadi itu yang kemudian harus diwaspadai karena bisa saja cuaca itu berubah gitu ya, tiba-tiba hujan begitu. Ini yang harus dicermati bersama. Apalagi suhu maksimum itu ada di atas 35 derajat Celcius, cukup terik ya. Nah, kondisi panas terik pada pagi hingga siang hari tersebut memicu pembentukan awan hujan pada sore hingga malam hari. Dan peluang hujan semakin besar di wilayah yang memiliki kelembapan udara cukup tinggi karena atmosfer mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dan BMKG juga mencatat masih terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di sejumlah daerah. pada periode hingga 28 Mei 2026 kali ini. Dan ini dipengaruhi oleh beberapa dinamika atmosfer yang sedang aktif begitu ya, meliputi Madden Julian Oscillation MJO yang berada pada fase 4 gitu ya. Kemudian gelombang Kelvin, ada gelombang Rossby Equatorial hingga Mix Rossby Gravity. Jadi ini yang mengakibatkan kenapa harusnya kita ada di musim kemarau bulan Mei ini masih didapati adanya hujan. Aktivitas berbagai gelombang atmosfer tersebut berkontribusi mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya Pulau Jawa dan khususnya Jawa Timur. Jadi masih ada peluang hujan begitu ya hingga akhir Mei 2026 karena yaitu tadi berbagai fenomena gelombang yang kemudian mempengaruhi kondisi atmosfer. Tetap hati-hati, jaga kesehatan begitu ya. Dan yang paling penting itu tadi, kita bisa mengetahui dan mengupdate informasi berkaitan dengan perubahan cuaca yang mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu.
1: Motivasi hari ini. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya.
2: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
3: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
2: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
3: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia gak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
2: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
4: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

0: Ini saya juga mau mengajak Anda menengok satu kabar begitu ya, berkaitan dengan momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban begitu ya. Nah, keberadaan Presiden memang sedang tidak di tanah air gitu ya. Ada undangan dari Presiden Macron di Prancis untuk bisa melakukan kerjasama dari kedua negara. Namun masyarakat juga menyoroti berkaitan dengan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden dan disebar di berbagai daerah. Ini memang kabarnya menggunakan dana APBN. Berkaitan hal tersebut, Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara, ini mengatakan penyaluran sapi kurban dari Presiden Prabowo kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres. Dan menurutnya, program bantuan kemasyarakatan Presiden itu sudah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Wamen Sesnek menyampaikan penjelasan itu merespon munculnya pertanyaan publik yang mempersoalkan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Dan ia menegaskan bahwa sapi kurban yang disebar ke berbagai daerah pada dasarnya adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat itu bisa ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban. Dan tahun ini ada sekitar 1.098 sapi yang disalurkan Presiden Prabowo ke berbagai penjuru Indonesia. Jadi sebagai bantuan kepada masyarakat, penggunaan alokasi anggaran Banpres yang merupakan hal yang lazim dan sudah menjadi praktek pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Dan Wamen Sesnek bilang bantuan sapi kurban tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah ingin kehadiran negara itu bisa dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui momentum keagamaan yang memiliki nilai sosial tinggi seperti halnya Idul Adha. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI menilai pembelian hewan kurban oleh kepala negara dengan menggunakan kas negara atau APBN tidak bermasalah dalam hukum Islam. Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, ini menjelaskan model pengadaan tersebut memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Dan ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari begitu ya, bahwa seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui baitul mal atau kas negara. Dalam konteks negara modern, APBN dapat dipahami sebagai bentuk baitul mal yang dikelola untuk kepentingan publik. Jadi dalam konteks bernegara saat ini begitu ya, APBN itu bertindak sebagai baitul mal modern. Sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas, dan secara syar'i tidak ada permasalahan begitu ya. Dan Asrorun Niam juga mengatakan mekanisme tersebut juga logis dari sisi teknis birokrasi karena serupa dengan program bantuan sosial lain yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Bedanya bantuan kali ini diwujudkan dalam bentuk hewan kurban yang disalurkan ke daerah-daerah. Jadi sempat ramai dibicarakan, ini bagaimana, sah gak sih dengan pemberian hewan kurban yang diambilkan dari APBN. Kemudian banyak juga sorotan dari masyarakat, wah alhamdulillah masyarakat ini juga ikut berkurban karena dananya diambilkan dari APBN. Banyak komentar-komentar yang kemudian merebak berkaitan dengan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menyebar sapi kurban ke berbagai daerah yang disinyalir itu menggunakan APBN. Sudah ada pernyataan begitu ya dari Wamen Sesnek, ini sebetulnya bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Banpres begitu ya, dan juga dinyatakan oleh MUI ini secara syariah ini sudah sah begitu ya dan benar begitu ya. Jadi tidak perlu ragu lagi, ini upaya juga agar dalam momentum perayaan Hari Raya Idul Adha seluruh masyarakat bisa merasakan sukacitanya, semangat spiritualnya dan juga euforianya, sehingga ini yang kemudian diberikan juga agar masyarakat Indonesia bisa merasakan begitu ya bagaimana untuk perayaan Hari Raya Idul Adha di kesempatan kali ini.
1: Li, lihat ada kursi kosong.
2: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
1: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
2: Betul, kita harus lebih peka sih.
1: Kadang orang malah cuek ya.
2: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
1: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
2: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
1: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
2: Nah gitu dong, mantap.
3: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: 26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Mungkin juga masih ada aktivitas untuk pemotongan dan penyembelihan hewan kurban begitu ya, karena tidak bisa dalam sehari untuk bisa dituntaskan ya, meskipun ada sih yang sudah selesai namun bisa dilanjutkan juga pada hari ini. Yang jadi sorotan itu ketika kayak kemarin sih ya, saya berkesempatan luar kota, ada di sekitaran kawasan Trawas, biasanya saya juga jumpai gitu ya, ada aktivitas untuk mencuci rumen hewan begitu ya di sungai, tapi kemarin gak ada begitu ya. Nah ini juga yang sempat diserukan begitu ya, bahwa janganlah mencuci rumen hewan kurban itu di kali gitu kan ya, gak boleh, karena ya tentu harus ada hal-hal yang dilakukan untuk tidak mencemari lingkungan. Nah berkaitan hal tersebut, di kota Surabaya begitu ya, Armuji wakil ketua Armuji wakil wali kota Surabaya ini juga terus menghimbau warga Surabaya untuk meninggalkan kebiasaan mencuci perut besar atau rumen hewan kurban di kali. Pelaksana harian wali kota Surabaya ini menyebut kebiasaan tersebut akan mengganggu lingkungan, dan ia menghimbau pemotongan dilakukan di rumah potong hewan RPH supaya tetap higienis. Jadi kita masih sering jumpai gitu ya, ada pencucian rumen hewan kurban itu di sungai gitu kan ya. Kalau di daerah-daerah lain, tahun lalu saya pernah masih lihat, saya sempat mikir loh kok di sungai ya gitu kan ya, itu di sekitaran Malang lah ya. Di Surabaya itu diingatkan janganlah, karena itu bisa mengganggu lingkungan gitu ya. Jadi kalau dibiasakan mencuci daging di sungai atau limbahnya masuk ke gorong-gorong, nah itu bisa mengganggu lingkungan. Kalau di RPH tentu sudah ada ketentuan-ketentuannya begitu ya, praktis, aman, higienis, dan tentunya tidak merepotkan panitia. Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini juga meninjau RPH Surabaya bersama dengan rekan separtainya sekaligus menyalurkan 14 ekor sapi kurban. Didik Prasetyono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPD PDIP Jawa Timur menyebut total ada 468 ekor sapi kurban disalurkan berbagai daerah. Dan diberitakan sebelumnya, DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya itu sudah menggelar patroli justisi mengawari masyarakat yang masih melanggar dengan membuang limbah rumen hewan kurban di kali. Dan hasilnya didapati ada satu warga disanksi tindak pidana ringan atau tipiring karena membuang darah hasil sembelih hewan kurban ke sungai. Nah ini sebelumnya kan sudah diingatkan juga, gak boleh, sampai ada patroli juga dari teman-teman DLH. Dan didapati masih ada loh satu warga, satu orang yang membuang darah itu ke sungai begitu kan ya. Janganlah ini bisa mencemari dan juga itu tadi ya, mengganggu lingkungan gitu ya. Harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Itu tadi, diarahkan ke rumah potong hewan. Selamat pagi.
2: Salam pagi. Salam sehat.
1: Selamat pagi Pak Joni.
2: Kurang edukasi. Dari sosialisasi edukasi. Sehingga masyarakat tetap buang kotoran hewan di sungai ya ini Mbak. Yang bisa menimbulkan gas rumah kaca. Akhirnya ya gini, mendung hujan itu hasilnya.
1: Ya benar.
2: Mbak Sari.
1: Ya.
2: Dalam sejarah Indonesia ya baru kali ini presiden membagikan sapi ke 38 provinsi ya. Luar biasa dalam sejarah Indonesia. Nah, cuman dari APBN-nya ini yang masih dikoreksi nih, mengganggu fiskal kita, enggak kan begitu.
1: Nah, itu tadi. Tapi tadi dikatakan bahwa ini program bantuan kemasyarakatan Presiden Banpres dan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, Pak.
2: Oh, sudah ada evaluasi gitu. Ada di riset juga ya. Ya mudah-mudahan, tapi jangan ada efisiensi lagi. Nanti kementerian-kementerian stuck ya, enggak bisa bekerja kalau dipotongin terus itu. Itu loh, Mbak Sari. Tujuannya oke, cuman ya memang harus ada kajian, betul-betul kementerian-kementerian tetap eksis, tetap beraktivitas sesuai tanggung jawabnya. Nah, yang misi pembelian sapi ya monggo, kalau memang tidak mengganggu kewajiban yang lain kan begitu.
1: Iya, betul.
2: Ya itu yang kita, harapan kita seperti itu. Mm-mm. Saya pikir saya sempat berdecak juga, wah hebat ya, duitnya banyak Pak Prabowo. Ternyata dari APBN
1: ya. Betul, ya, ya, ya.
2: Ya semoga setelah ini tidak ada gangguan lah di kementerian-kementerian.
1: Ya.
2: Karena banyak loh Mbak Sari, jembatan-jembatan yang amburadul, jalan rusak, ya karena dipotong banyak di PU itu.
1: Iya, betul.
2: Pendidikan ya banyak kan gitu. Ya itu dulu Mbak Sari.
1: Baik.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Pak Joni. Ya banyak ya, sama juga mungkin pikirannya sama kayak Pak Joni. Wah, hebat nih, banyak duitnya gitu. Ternyata 100 miliar rupiah itu dari APBN gitu ya. Kemudian banyak yang menanyakan, loh gak apa-apa ta pakai APBN gitu ya. MUI tadi juga sudah menginformasikan bahwa kalau secara syariat itu sah begitu ya. Kemudian tadi juga dikatakan oleh Wamen Sesnek Juri Ardiantoro begitu ya, bahwa ini adalah bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Banpres begitu ya. Dan Banpres ini sudah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda. Kalau tahun ini ya itu tadi hewan kurban yang diberikan ke beberapa wilayah, hampir menyeluruh lah ya di Indonesia begitu ya. Itu dia yang kemudian ditanggapi oleh masyarakat begitu ya. Ya sama ya, ketika kita juga melihat efisiensi di mana-mana, upaya penghematan di mana-mana. Nah ini ada uang yang kemudian digelontorkan dari APBN diambil begitu ya. Sekalipun ini memang tujuannya untuk masyarakat begitu ya. Kembali lagi ya, kalau memang kondisi ekonomi sudah baik ya, adalah upaya begitu ya untuk melakukan penghitungan lagi. Kemudian juga melakukan pencatatan. Mana sih kementerian-kementerian, lembaga-lembaga yang membutuhkan begitu ya. Karena kalau efisiensi agak susah juga ya melakukan perbaikan jalan, jembatan, kemudian apalagi nih hal-hal yang lain yang kemudian kalau dilakukan efisiensi ya otomatis kita akan stuck di situ gitu ya. Karena tentu dengan kondisi-kondisi yang serba terbatas untuk melakukan upaya-upaya perbaikan akan sangat-sangat sulit. Ya tentu kita berharap ya Pak, ada sinyal positif gitu ya. Kita terus berharap gitu ya, perang di Timur Tengah berakhir, Selat Hormuz dibuka dalam 30 hari ke depan, situasi kembali normal, ada upaya perdamaian dari kedua belah negara begitu ya. Kemudian kondisi ekonomi juga semakin pulih, semakin baik. Karena ya semuanya sedang menunggu begitu ya. Habis ini apa lagi ya? Habis ini apa lagi ya? Dan wow, ya itu tadi. Tapi kalau misalnya Anda juga ya panitia pemotongan hewan kurban, ayo sama-sama saling mengingatkan, jangan buang rumen itu ke kali gitu ya, karena dampaknya juga luar biasa gitu ya. Sosialisasi edukasi yang perlu terus ditingkatkan begitu kan ya. Ya itu tadi, karena bisa meningkatkan intensitas bakteri E. coli mikroorganisme yang menjadi indikator sumber pencemaran air minum. Jangan ya, sekali lagi jangan, kalau di Surabaya masih ditemukan satu, saya berharap di daerah-daerah lain gak ada lah. Patrolinya tetap harus dilakukan dan yang paling penting adalah saling mengingatkan. Jeda dulu sejenak, kita gabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.